Pemerintah juga akan menekankan pentingnya edukasi kepada masyarakat agar tidak membuang sampah kembali ke sungai. Beralih ke informasi lainnya, pemerintah daerah istimewa Yogyakarta mengembangkan ruang terbuka hijau atau RTH di kawasan eks parkir Abu Bakar Ali. Pengembangan ini menjadi bagian dari penataan kawasan sumbu filosofi Yogyakarta. Sekda DIY Nimade Dwipanti Indrayanti mengatakan, Gubernur DIY menginginkan rancangan RTH tersebut meminimalkan keberadaan bangunan agar menghadirkan suasana baru di kawasan sumbu filosofi. Ia menambahkan, desain awal yang diajukan berupa konsep hutan kota dengan fasilitas toilet umum. Namun setelah pembahasan, posisi toilet yang semula berada di tengah kawasan akan dipindahkan ke sisi barat dengan ukuran yang lebih kecil. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Ingkang kapiyarso menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 4, Suara Budaya Jogja.
1: Sih.

Berombak tarik ngeluri budaya Jawi suara budaya Jogja Sutresno Budoyo. Wonten ing wekdal menika tumuli badhe katerakan salah setunggal informasi menika kayut kalian informasi harga kebutuhan barang pokok wonten ing giaran melebet pasar di Sutresno Budoyo. Lan wonten ing enjang menika dinten Jumat Legi 21 Mei 2021 menika wonten salah setunggal ing pasar wonten Kabupaten Kulon Progo menika pasar Bendungan nggih. Wonten ing dinten menika informasi gayut kalian harga kebutuhan barang pokok watering pasar Bentungan Kabupaten Kulon Progo. Untuk yang pertama ada beras medium, ini di harga Rp12.500 per kilonya. Untuk harga beras premium per kilonya di harga Rp14.000. Gula pasir curah di harga Rp18.000 per kilonya. Gula pasir kemasan premium di harga Rp18.000 per kilogramnya. Untuk minyak goreng kemasan premium di harga Rp22.500 per liter. Minyak goreng minyak kita itu di harga Rp15.500 per liternya. Untuk tepung terigu curah ini di harga Rp10.000 per kilonya. Di tepung terigu kemasan di harga Rp12.000 per kilonya. Dan untuk selanjutnya di daging sapi kualitas 1 ini di harga Rp160.000 per kilonya. Daging sapi kualitas 2 di harga Rp140.000 per kilo. Untuk daging ayam kampung di harga Rp65.000 per kilonya. Daging ayam ras harga Rp35.000 per kilonya. Telur ayam kampung per kilo di harga Rp50.000, telur ayam ras per kilonya di harga Rp27.000. Untuk selanjutnya Sutresno Budoyo di harga cabai hijau keriting per kilonya di harga Rp30.000, cabai merah keriting di harga Rp55.000 per kilonya, cabai rawit hijau di harga Rp50.000 per kilo, dan juga cabai rawit merah di harga Rp70.000 per kilogramnya. Bawang bombay ini per kilonya di harga Rp30.000, bawang merah per kilonya di harga Rp50.000. Bawang putih Honan di harga Rp28.000 per kilo, bawang putih kating di harga Rp30.000 per kilonya. Begitu Sutresno Budoyo. Ada juga ikan kembung di harga Rp40.000 per kilonya, ikan lele di harga Rp24.000 per kilogramnya. Seperti itu ya Sutresno Budoyo. Dan juga tahu mentah putih di harga Rp13.000 per kilo, tempe di harga Rp16.000 per kilogramnya. Begitu untuk informasi pagi hari ini berkaitan dengan informasi harga kebutuhan barang pokok yang ada di pasar Bendungan Kabupaten Kulon Progo. Dan untuk lebih jelasnya dan lebih lengkapnya Sutresno Budoyo bisa mengakses untuk harga-harga kebutuhan barang pokok tadi yang ada di Kabupaten Kulon Progo dengan mengakses webnya di sikepoku.kulonprogokap.go.id. lebih lengkapnya bisa diakses di sana di Sutresno Budoyo. Matur nuwun di melebet pasar pagi hari ini. Si.

0: Anak-anak, sebutkan benda apa saja yang bisa terbang. Siapa yang tahu?
1: Aku, pesawat, Bu.
0: Benar, ayo siapa lagi yang tahu?
2: Layang-layang, Bu.
0: Betul, ayo apa lagi?
3: Abu rokok, Bu.
4: Hah? Abu rokok? Kok bisa?
3: Jadi gini, Bu, ceritanya. Waktu itu, saya dan bapak saya naik motor di jalan raya. Mungkin biar nggak ngantuk, ada pengendara yang rokok, Bu. Lalu, tertiuplah angin, terbanglah si abu rokok itu, dan... Pastikan Anda tidak merokok saat berkendara sesuai peraturan lalu lintas Undang-Undang tahun 2019. Kalau tidak, bersiaplah menanggung hukuman kurung penjara 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000.
5: Mengenal permainan tradisional Jawa. Pecle adalah permainan yang biasa dimainkan oleh anak perempuan. Permainan ini dilakukan di atas media tanah yang digarisi kotak-kotak. Para pemain menggunakan genteng yang dibentuk segi empat sebagai gundu. Mereka akan berjalan menggunakan satu kakinya dengan cara melompat-lompat dan berkesempatan untuk menguasai satu kotak saat sudah selesai menjalani satu sesi permainan lengkap. Permainan akan terus diulang hingga semua kotak sudah dimiliki oleh para pemain.

0: Berobat tarading leluri budaya Jawi suara budaya Jogja Sutresno Budoyo. Matur nuwun panjenengan tansah kepareng midhangetaken giaran-giaran saking program Mambat Tararing Ayu Jakarta. Lawuh sampun katuraken wonten lagu-lagu wonten ing menika wonten Citra 2 Alolo saking Epias Maraugi wonten Efek Gedang Lunduk saking Arlida Putri lan menika dudu pilihane saking Bendosa. Nggih Sutresno Budoyo matur nuwun ingkang tansah midhangetaken lumantar frekuensi FM 106,6 MHz lan ugi AM wonten ing 1107 kHz lan ugi tansah midhangetaken lumantar aplikasi RRI Digital lan ugi streaming wonten ing rri.co.id. Nggih Sutresno Budoyo wonten ing wekdal menika tumuli badhe katerken wonten ngarsa panjenengan menika informasi gayut kalian perakiraan cuaca Sutresno Budoyo. Dan untuk yang pertama kita berikan informasi berkaitan dengan perakiraan cuaca untuk wilayah Bandara Yogyakarta International Airport Sutresno Budoyo. Tentunya untuk penjaringan semua yang ingin beraktivitas bepergian ke arah Kulon Progo, ke arah sekitaran Bandara Yogyakarta International Airport, akan kami hadirkan perakiraan cuaca untuk hari ini Jumat 29 Mei 2026 yang akan disampaikan oleh perakirawan Rahmat. Silakan perakirawan Rahmat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Kami berharap Anda senantiasa sehat dan rencana kegiatan Anda hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam informasi perakiraan cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport. Mungkin di antara para pendengar ada yang merupakan bagian dari operator penerbangan atau yang mempunyai rencana perjalanan mulai Bandara Yogyakarta International Airport atau bahkan yang beraktivitas dekat dengan area bandara, ada baiknya selalu menyimak informasi perakiraan cuaca dari kami. Berikut informasi perakiraan cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport pada hari ini Jumat 29 Mei 2025 yang berlaku 24 jam ke depan mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Secara umum, cuaca di area Bandara Yogyakarta International Airport pada hari ini diperkirakan cerah berawan sepanjang hari. Jarak pandang secara umum berkisar antara 4 hingga 10 km. Suhu udara berkisar antara 25 hingga 32 derajat Celcius. Kelembaban udara berkisar antara 68 hingga 95%. Dan angin umumnya akan bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 30 km per jam. Demikian perakiran cuaca pada pagi hari ini, semoga bermanfaat bagi para pendengar. Selamat beraktivitas. Terima kasih, saya Rahmatullah Dhani, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta International Airport.
2: Inbaing swasono injing, program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: Yesu Tresno Budoyo, salah satu lagu dari Denny Janan yang featuring ataupun kolaborasi dengan Cak Percil dengan judul Angel menikawan Yesu Tresno Budoyo. Lain kalau aku sampun katakan terus tanggal informasi cuaca watering wilayah Bandara Jakarta International Airport. Dan untuk selanjutnya Sutresno Budoyo yang mungkin pagi ini sedang bersiap-siap untuk tentunya nanti beraktivitas panjang di hari ini, bepergian, yang sedang mungkin jalan-jalan bersama keluarga, tentunya selalu memperhatikan cuaca nantinya di Sutresno Budoyo. Maka dari itu akan kami hadirkan informasi mengenai perakiraan cuaca wilayah daerah istimewa Yogyakarta tentunya untuk hari ini Jumat 29 Mei 2026, yang akan disampaikan oleh Prakirawan Romati. Sumonggo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Kami berharap Anda dan keluarga senantiasa sehat serta aktivitas hari ini dapat berjalan baik dan lancar. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam info perakiraan cuaca daerah istimewa Yogyakarta. Berikut kami sampaikan info perakiraan cuaca daerah istimewa Yogyakarta untuk hari ini Jumat 29 Mei 2026 yang berlaku untuk 24 jam ke depan mulai 07 waktu Indonesia Barat. Cuaca di wilayah kota dan kabupaten provinsi daerah istimewa Yogyakarta umumnya diperkirakan sebagai berikut. Untuk pagi hari di wilayah DIY diperkirakan cerah hingga berawan. Siang hingga sore hari di wilayah DIY masih berpotensi turun hujan dengan intensitas ringan, terutama di wilayah Sleman bagian utara, Kulon Progo bagian utara, dan wilayah Gunung Kidul bagian utara. Untuk kondisi cuaca di malam hari di wilayah DIY diprediksi juga tidak jauh berbeda, yaitu hanya berawan. Kondisi cuaca di dini hari di wilayah DIY juga berawan saja. Suhu udara hari ini diprediksi berkisar 22 hingga 32 derajat Celcius. Kelembapan udara berkisar 60 hingga 95%. Angin umumnya akan bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan rata-rata berkisar 5 hingga 25 km per jam. Untuk perakiraan gelombang laut, tinggi gelombang laut di perairan daerah istimewa Yogyakarta berkisar antara 2,5 hingga 4 meter. Dan masuk dalam kategori tinggi. Peringatan dini, waspadai potensi gelombang laut tinggi di perairan selatan daerah istimewa Yogyakarta. Demikian perakiraan cuaca untuk daerah istimewa Yogyakarta untuk hari ini. Semoga bermanfaat dan selamat beraktivitas. Terima kasih, saya Romadi, prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta.

Yesu Tresno Budoyo itu tadi tentunya bagaimana informasi terkait dengan perakiraan cuaca untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta berlaku 24 jam ke depan sih untuk hari ini Jumat 29 Mei 2026. Terima kasih Sutresno Budoyo, tentunya selalu berhati-hati dan semoga selamat selalu nggih, matur nuwun.

0: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.
1: Wis tak lebok ke bolongan kalian kene wae. Mengkurak yo bakal keli sampah-sampah iki.
2: Wah. Lah iki sing marai kalenan jur podo mampet. Mandek banyune.
1: Lah ngopo toh? Aku rak yo buang sampah ning ngarepan omahku dhewe toh. Ha kok malah ribut kono.
2: Weh, yo aja ngono to. Buang sampah ki sing sak mestine papane. Terus mbok yo melu kelompok RT, sampah iki dikelola. Malah keporo iso diolah dadi pupuk kompos. Ana gunane yo.
1: Aslu wah.
2: Rasa ngeyel to. Wis, ayo tak rewangi njupuki sampah iki meneh. Ndak buntet di kalen, ndak marai banjir.

0: Bapak. Nyuwun kawigatosanipun kagem informasi kegiatan kerja bakti. Nggih bilih benjing minggu kita sami ngawontenaken kerja bakti utawi gotong royong kagem bersih lingkungan supados lingkungan ketinggal resik, asri lan tebih saking sesakit. Sakit pun tampi.
1: Nah, Buang Bernisa Pak RT. Minggu niku hari keluarga malah gotong royong. Lha niku pun bacot Kang Sen rebune anak-anake mancing. Prei.
2: Gotong royong minangka ciri khas bangsa Indonesia. Sinaosa benten-benten agami, ras, gulungan, ananging saged minangka talining kekadangan nengenaken guyub rukun gotong royong kedah dipun leluri ngantos puputing jaman.
1: Nek ngaten kula gotong royong Pak RT supados guyub rukun.
3: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
4: Kabar berita pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, Universitas Mercubuana Yogyakarta melakukan kunjungan edukasi pembinaan dan survei ke Greenhouse Melon Madania Bantul. Kegiatan ini sebagai tindak lanjut MOU antara Universitas Mercubuana Yogyakarta, Fakultas Agroindustri dengan Madania Bantul terkait pengembangan pertanian terpadu dan upaya menanamkan semangat kewirausahaan Greenhouse Melon Madania. Dosen pembina dari Universitas Mercubuana Yogyakarta, Umu Aiman mengatakan bahwa Madania Bantul mempunyai potensi besar dalam pengembangan pertanian bagi peserta didiknya. Beralih ke informasi lain. Pemerintah Kota Yogyakarta memprediksi pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, jumlah hewan kurban yang akan disembelih masyarakat akan mengalami penurunan. Selama 5 tahun terakhir, jumlah tertinggi hewan kurban terjadi pada tahun 2025. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta, Sukidi mengatakan berdasarkan data pengawasan tahun-tahun sebelumnya, untuk sapi, kambing, dan domba di luar rumah pemotongan hewan, pada tahun 2023 tercatat sekitar 6.870 ekor hewan kurban, meningkat menjadi 7.432 ekor pada tahun 2024, dan kembali meningkat menjadi 8.253 ekor pada tahun 2025. Sementara untuk tahun 2026 berdasarkan prediksi awal, jumlah hewan kurban yang dipotong di luar rumah pemotongan hewan diperkirakan mencapai sekitar 7.952 ekor. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Ingkang kapiyarso menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta katuraken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: Bayu, nunggu apa toh? Kok ketoke gelisah banget eh?
2: Iki lho, aku lagi nunggu seider koran. Kok tekan Yahamene turung teko, aku ki arep ngerti berita terbaru.
1: Walah, saiki iki iso maca berita terbaru ki lewat handphone wae. Nganggo aplikasi RRI News. Ngene Mbak Yu carane. Pertama, unduh aplikasi RRI News seko handphone. Iso App Store utawa Play Store. Nah, wis to? Bapak to kuwi? Beritane aktual, faktual, dan terbaru.
2: Wah, iki cocok tenan. Mojo berita ning RRI News.

0: Harumpan, suara budaya Jogja.
1: Endaing swasono injing program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Berombak tararing leluri budaya Jawi suara budaya Jogja sutresno budaya matur nuwun panjenengan tasih kepareng midhangetaken giaran-giaran saking program 4 RRI Ngayogyakarta. Ingkang kakiraken saking Jalan Ahmad Jazuli nomor sekawan Kota Baru Ngayogyakarta. Lan sutresno budaya titi wanci menika tumuli kataraken wonten ngarsa panjenengan giaran Sekar Rinonce. Wonten wekdal menika ngaturaken roncen lagu-lagu langgam Jawi. Semoga sutresno budaya kataraken sugeng midhangetaken.
1: Sekar Rinonce. Bisungsung Program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: Woi, Yoga, lu mau kemana sih?
1: Mau kuliah nih.
0: Buset, pakai kendaraan pribadi. Lu tahu nggak sih sumber macet Jogja itu dari mana? Coba deh pikir-pikir.
1: Ya, karena banyaknya kendaraan. Semua pakai kendaraan sendiri-sendiri.
0: Kita kan anak kos. Ayolah jangan bikin Jogja tambah macet. Naik transportasi umum aja. Ayolah, guys.
1: Oh iya, boleh juga. Naik transportasi umum juga enak. Kita tinggal duduk manis, tiba-tiba langsung sampai.
0: Yaudah, ayo gas makannya. Jangan bikin Jogja tambah macet.
1: Ayo gas.

0: boten cekap nanding sariro. Menika tataran wayang. Kedah lajeng dateng tepo sariro. Menika tataran dalang. Syukur bagi bablas dateng mulat sariro. Anju menengaken ningkeng amengku gati. Mulat sariro satunggal, ngadi sari rasa tunggal. Mulat sariro sajati, ngadi sari rasa jati. Menawi Bu Guru ndangu damar, kula temtu matur kula Bu. Lah menawi ingkang dangu menika Gusti, tentu wonten atur kawula Gusti.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan wiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: Wah, wis mas setengah dino mancing ra entuk iwak.
1: Sakjane kali iki kok ka iwake lho. Hanange kok angel dipancingi ya.
0: Aku duwe ide.
1: Apa kuwi?
0: Nganggo iki setrum. Wadil langsung entuk akeh.
1: Wah, ya cocok. Ayo gendang.
2: Mandek. Iki dong apa ta iki? Mancing kuwi oleh migunakake setrum kanggo golek iwak, kuwi ora entuk kan? Sing mati ora mung iwake. Nanging ekosistem makhluk hidup ning kali iki ya padha mati kabeh to.
3: Mancing kuwi seni sabar lan guyub karo alam. Elingo, setrum mateni masa depan, ora mung mateni iwak.
4: Mengenal makanan khas Indonesia. Getuk, makanan yang terbuat dari singkong yang dikupas dan dikukus sampai matang ini melambangkan kesederhanaan, apa adanya, dan menjauh dari sifat konsumerisme. Getuk singkong mengajarkan kepada kita bahwa kesederhanaan dan kerendah hatian dibarengi dengan berbagai macam potensi diri yang memadai akan menjadikan hidup kita lebih memadai di segala ruang dan waktu.
5: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Tutwuri Handayani, kalimat yang tidak asing kita dengar saat sekolah dan bisa kita lihat terpampang pada logo pendidikan. Itu merupakan semboyan dari Ki Hajar Dewantara. Tahukah Anda, Tutwuri Handayani adalah penjabaran dari bahasa Jawa Engarso Sum Tulodo Eng Matio Mangun Karso Tutwuri Handayani, yang artinya di depan seorang pendidik harus memberi teladan atau contoh tindakan yang baik. Di tengah atau di antara murid, guru harus menciptakan prakarsa dan ide. Dari belakang, seorang guru harus memberikan dorongan dan arahan.
1: Mengenal permainan tradisional Jawa. Gobak sodor adalah permainan tradisional Jawa yang dimainkan oleh dua kelompok anak yang masing-masing berisi 5 orang. Inti permainan ini adalah kelompok penjaga menghalangi kelompok lawan supaya mereka tidak bisa melewati garis benteng bolak-balik. Setiap garis dijaga oleh seorang pemain yang akan menerkam pemain lawan yang mencoba melewati bentengnya. Permainan ini sangat bermanfaat dalam melatih ketangkasan anak.
2: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya.

0: Monggo, Pak Demang, tinggal tindak panggung.
1: Ya, ki, nak Bimo, tekan ku gawana ki nak.
2: Oh, iya, Pak Demang.
1: Ya, enggak persen ya.

0: FM 106,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
1: Kabar berita jam 9 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, penyu bukan sekedar penghuni laut, tapi ia merupakan satwa tertua sebagai penjaga ekosistem laut. Memperingati Hari Penyu Sedunia, kepedulian akan keberadaan penyu terus digaungkan oleh komunitas lingkungan. Salah satunya adalah Respirasi, komunitas yang peduli akan keberadaan penyu di pesisir Bantul. Denny Wijayanto, founder Respirasi, menyebutkan penyu punya manfaat krusial di ekosistem laut sebagai penjaga ekosistem pesisir dan laut, sehingga harus terus dilestarikan. Beralih ke informasi lain, dessert kekinian bernama Pillow Pie Cookies mulai menarik perhatian para pecinta makanan manis. Teksturnya unik karena mirip bolu yang lembut tetapi tetap memiliki sensasi renyah di bagian luar. Saat digigit, bagian dalam cookies menghadirkan krim lembut yang langsung lumer di mulut. Perpaduan tekstur renyah dan creamy membuat dessert ini terasa berbeda dari cookies pada umumnya. Pillow Pie Cookies hadir dengan tampilan menarik yang sangat cocok dinikmati santai bersama keluarga maupun teman. Aroma manis yang menggoda juga membuat banyak orang penasaran untuk mencobanya. Salah satu penikmat Pillow Pie adalah Dani, yang mengatakan membeli karena rasa penasaran dengan dessert baru yang ada di Yogyakarta. Demikian, saya Andita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Ingkang kapiar somniko, kiaran programa 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor sekawan Kota Baru, Ngayogyakarta.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Rumpat, suara budaya Jogja.
1: Endaing swasono injing program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: Inggih sutresno budaya sugeng enjing selamat pagi ngaturi pambagio wilujeng mugi tansah pinaringan kawilujengan kabagas warasan katur dumateng sutresno budaya wonten ing pundi kemawon lan sutresno budaya wonten ing enjing menika pinanggih malih wonten ngatur giaran kawruh lumantar program 4 RRI Ngayu Jakarta wonten wekdal menika sarengan kalian kula Gilang Sutawiyasa ingkang ndherekaken wonten ing giaran kawruh dan juga sutresno budaya di pagi hari ini di kawruh kita tentunya akan membahas tema kita di pagi hari ini mengenai menggali potensi lokal untuk kemandirian usaha. Dan tentunya sutresno budaya di pagi ini sudah hadir di studio narasumber kita di kawruh pagi ini ada Ibu Sri Rahayu, beliau adalah ketua komunitas DPC Hippy Sleman. Selamat pagi Ibu Sri Rahayu.
1: Selamat pagi Mas Gilan.
0: Inje, Pak Warto sehat je?
1: Siap, sehat. Alhamdulillah.
0: Selalu semangat juga.
1: Semangat selalu.
0: Nggih. Matur nuwun rawuhipun wonten ing kawruh njing menika nggih Bu Sri Rahayu nggih. Tentunipun menika leres nggih tema pagi hari ini menggali potensi lokal untuk kemandirian usaha begitu nggih.
1: Iya, Mas.
0: Dan juga nanti tentunya kita persilahkan juga nggih Bu Sri Rahayu untuk sutresno budaya yang mungkin ingin bergabung melalui telepon kita buka nanti di 5403333 dan juga mungkin di WhatsApp program 4 di 0895014410666. Bu Sri Rahayu menika menggali potensi lokal untuk kemandirian usaha. Mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu monggo terkait dengan tema kita pagi hari ini. Monggo Bu Sri Rahayu terkait dengan potensi apa saja potensi lokal yang ada tentunya khususnya ini di Sleman nggih karena Bu Sri Rahayu juga ada di ketua komunitas DPC Hippy Sleman menika nggih. Mungkin bisa dijelaskan gambaran secara umum di sana seperti apa terkait dengan potensi lokal yang ada di sana.
1: Terima kasih Umar Pro RRI 4 Yogyakarta yang sangat luar biasa.
0: Sutresno budaya menika nggih.
1: Sutresno budaya yang sangat luar biasa dan semoga kelimpahan tercurah untuk kita semua.
0: Amin amin nggih.
1: Mengingat apa Mas memang potensi komunikasi itu sangat banyak sekali khususnya di Kabupaten Sleman ya Mas. Menggali potensi lokal untuk kemandirian usaha di mana memang itu selaras dengan komunitas Hippy Mas. Hippy itu terintegrasi dengan pusat di Jakarta, kemudian ada DPP, ada DPD, kemudian ada DPC. Di mana memang semua itu terintegrasi. Kemudian ada beberapa peserta bahkan anggota ataupun pengurus di dalam bidang-bidangnya itu menyangkut banyak hal. Salah satunya tentunya untuk potensi ekonomi kemandirian.
0: Ya, tentunya itu.
1: Tentunya juga akan di sini sedikit akan lebih mengerucut tentang mungkin UMKM dan di bidang karena memang di HIPI sendiri itu ada subbidang banyak Mas, ada praktisi, pendidikan, kemudian ada hukum, kemudian ada kesehatan dan tentunya yang lebih luas memang saya akui anggota HIPI sendiri di DPC Sleman itu khususnya memang untuk banyak para pengusaha sesuai dengan nama kita ya, Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia.
0: Itu kemudian dia. Jadi Himpunan
1: Pengusaha Pribumi Indonesia.
0: Itu tadi untuk menaungi beberapa pelaku usaha mungkin yang ada di Sleman tentunya.
1: Siap, khususnya ya, tentunya.
0: Bu Sri Rahayu sendiri kan selaku ketua DPC Sleman menika nggih.
1: Iya,
0: mungkin bisa dijelaskan juga bagaimana mengenai visi misi juga dari HIPI tentunya di Sleman sendiri terkait juga dengan tema kita untuk menggali potensi lokal itu tadi mungkin.
1: Iya, siap. Memang visi misi kita kalau saya rangkum ya, kita menggumbregah tumandang migunani.
0: Itu mereka
1: tumandang
0: migunani.
1: Ya, niku. Artinya apa Mas, harapannya dengan adanya HIPI itu akan lebih memberi kemanfaatan khususnya kalau di kita bicara di DPC Sleman tentunya akan memberi kemanfaatan untuk warga masyarakat
0: Sleman,
1: di Sleman secara keseluruhan Mas, karena kita memang bidangnya banyak
0: itu tadi. Ya,
1: walaupun memang didominan para pengusaha-pengusaha yang ada di Sleman.
0: Karena memang DPC Sleman tadi seperti itu. Kalau Bu Sri sendiri melihat peta persebaran potensi lokal yang ada di wilayah Sleman saat ini gimana? Sektor apa saja yang menurut mungkin paling siap untuk melesat menuju apa sih, kemandirian ekonomi mungkin seperti
1: oke,
0: itu.
1: Siap. Kalau di Sleman sendiri itu sebenarnya banyak potensi, Mas.
0: Banyak juga nih kalau di Sleman.
1: Karena dari budaya, kemudian itu termasuk batik itu menjadi sebuah ikon.
0: Oh, batik itu
1: ya. Kemudian panjenengan juga tahu ada bakpia.
0: Wah,
1: kemudian gudeg itu menjadi salah satu juga potensi untuk kemandirian lokal. Dan ini memang kita HIPI dengan kolaborasi pemerintah itu mendorong untuk terus meningkatkan potensi-potensi yang ada, Mas.
0: Iya.
1: Dalam ya tadi bentuk komunitas, kemudian dalam kegiatan yang kita kolaborasikan dengan
0: kolaborasi dengan
1: pemerintah setempat, kemudian dengan baik Kementerian Perindustrian dan lain, memang kita nge-match-kan, Mas, untuk harapannya lebih mengangkat potensi-potensi yang ada di Sleman. Kalau di HIPI sendiri kan kita sudah kerjasama dengan UGM.
0: Oh, ada kerjasama juga dengan universitas-universitas terkait seperti itu, Nje.
1: Salah satu.
0: Itu untuk apa itu, Bu Sri?
1: Kemarin pendampingan untuk teman-teman UMKM, Mas, terkait mungkin pemasarannya. Kemudian kita ada kerjasama karena memang kewajiban dari praktisi pendidikan itu untuk mungkin sekitar 20% alokasi untuk pemberdayaan masyarakat, ya, Mas. Jadi kita menyerapnya untuk ketika ada pelatihan yang berbasis untuk kewirausahaan atau UMKM. Nah, nanti kita seluruh anggota HIPI khususnya ada Sleman itu kita kasih informasi, karena memang jumlah kuota peserta akan terbatas
0: tentunya. Seperti itu,
1: iya. Tapi informasi apapun pasti akan saya sampaikan di komunitas, baik kegiatan kementerian, ke provinsi ataupun daerah, ataupun kegiatan intern kita, Mas.
0: Gitu.
1: Ya, ataupun kita kerjasama dengan pihak swasta dan lainnya, pasti akan saya selalu share di informasi di grup. Jadi alhamdulillah teman-teman di anggota itu cukup senang, bahkan informasi apapun yang berkaitan, karena sub-bidangnya kan banyak, Mas. Kayak ada
0: apa tadi mungkin Bu Sri tadi bisa disebutkan apa sub-bidangnya?
1: Kalau hari sub-bidangnya ada itu kesehatan, pendidikan dan kesehatan. Kemudian ada hukum, ekonomi kreatif, itu termasuk karena ada koperasi juga. Jadi skupnya banyak, Mas, termasuk UMKM, karena itu nanti masih di bidang, ada bidangnya sendiri.
0: Ada dan, bidangnya sendiri itu tadi.
1: Dan keorganisasian. Kayak hari ini, Mas, jujur memang kebetulan takut iklan ya ini ya. Suatu perbankan di Sleman itu yang rekrutmen karyawan. Ya udah saya share kayak gitu. Terus kegiatan-kegiatan lain yang menyangkut di provinsi itu juga akan selalu saya share.
0: Diberitahukan apa saja seperti itu, Nje. Kalau seringkali juga kan usaha mungkin usaha lokal begitu, Nje.
1: Ini
0: kan naik turun ya seperti itu, Nje, Bu Sri.
1: Iya, Mas.
0: Nah, itu tadi, Nje. Kalau menurut Bu Sri sendiri, apa indikator indikator utama atau barometernya bahwasanya sebuah UMKM atau pelaku-pelaku usaha itu tadi di daerah itu sudah benar-benar mencapai level tadi, kemandirian tadi, Nje, seperti tema kita, kemandirian usaha. Apa?
1: Indikasi pertama, Mas, kalau seorang pelaku usaha ya itu sudah mau, pertama itu ngurus legalitas akan usahanya. Itu menjadi basic
0: legalitas
1: dasar.
0: Akan usahanya. Apa saja itu, Bu Sri, yang mungkin bisa tahap-tahapnya seperti apa, atau apa saja yang diurus kalau untuk legalitas usaha?
1: Kalau untuk pertama tahap awal ya tentu saja NIP, Mas. NIP, izin usaha ya. Itu pasti akan, kemudian nanti sub bidangnya apa? Ketika kuliner harus tentu aja mungkin PIRT dan lainnya. Nanti tergantung sub bidangnya mereka masing-masing.
0: Usaha apa itu?
1: Ya, terus kemudian ini kan pemerintah juga menggalakkan untuk halal. Itu harus juga, Mas,
0: harus
1: karena
0: jurus itu Nje,
1: ya salah satu memang untuk kita naik.
0: Syarat itu, Nje.
1: Syarat utama. Ya. Ketika nanti para pelaku itu tidak mau mengurus legalitas dan hanya saya udah produksi, udah gini, udah laku. Itu nanti bisa oke laku, Mas, tetapi itu hanya untuk lokal sekitar.
0: Kalau untuk jaringan lebih luas lagi yeah. itu nanti syarat itu belum terpenuhi seperti
1: belum
0: itu aja.
1: Belum terpenuhi hmm. karena sekarang customer itu sudah mulai pintar Mas. Jadi dia pasti akan
0: jeli seperti yes, itu aja.
1: Jeli. Apakah ini sudah punya legalitasnya? Kalau makanan mungkin ada PERT-nya, Jee. Kalau badan pom makanan minuman itu harus ada badan pom. Itu sangat berpengaruh.
0: Aha, terus, tapi untuk Yun Sewu Bu Sri, untuk yeah. ngurus seperti itu apakah itu termasuk ada yang memfasilitasi seperti apa atau tahapannya itu mudah atau enggak? Kadang-kadang kan mungkin pelaku usaha di desa seperti itu yeah. di daerah seperti itu kan mungkin bingung seperti itu. Piye to iki carane iki kepiye engko ribet apa ora terus alah aluweng ngene iki wae ning wis payu. Biasanya kan ada pikiran seperti itu nggih Bu Sri. Seperti apa kalau seperti ini?
1: Ini Mas, kenapa hipi itu gumregah tumandang migunani. Salah satunya itu Mas, memang kita salah satu organisasi yang grassroots di tingkat bawah. Nah, ada beberapa kelurahan yang kita datangi, tapi sudah mereka komunikasi, Bu bisa enggak kita dibikin dengan izin usaha. Oke, kita datang Mas. Hipi itu bawa datang teman-teman, bawa tim. Kemudian di kelurahan biasanya kantor kelurahan itu ada tim yang mendatangkan. Kan di Sleman itu ada Forkap sama Forkal ya, Pak.
0: Forkal menikah
1: yes, ya itu Forkal itu.
0: Kelurahan
1: ya, kemudian dikumpulkan kita bantu Mas di situ. Walaupun Dinas Kabupaten Sleman sendiri cukup open karena monggo datang ke Plut atau
0: langsung
1: ke dinas
0: saja
1: itu
0: bisa
1: juga dilayani. Tetapi memang tidak dipungkiri Mas, banyak pelaku usaha itu yang wis gini aja wis.
0: Nah, itu
1: terus,
0: dia kan.
1: Aku harus ke sana kelangan bensin waktu
0: mis nanti. Ini kadang
1: kalau itu loh Mas itu menjadi kendala. Akhirnya kita ngambil langkah salah satu program kerja di HIPI. Ada beberapa kita sudah ada di Madurejo, di Mbokarjo juga sudah, belum terus di Moyudan dan lainnya itu kita bikinkan izin usahanya kita datang. Tidak hanya cukup itu Mas. Kemudian kita mempunyai kuota untuk halal. Jadi kita datang. Jadi setelah NIB nanti kita apakah menghendaki mau halal ya kita datang bawa tim dan kita benar-benar datang Mas
0: untuk itu menguruskan itu.
1: Iya, di bawah. Itu bentuk kita memberi kemanfaatan untuk masyarakat khususnya di Sleman.
0: Jadi intinya untuk mempermudah bagaimana proses legalitas tadi nje, dalam produknya tadi.
1: Iya, yes, karena itu menjadi indikasi sebuah usaha itu akan tumbuh kembang.
0: Itu.
1: Apabila nanti pengusaha atau UMKM atau IKM sendiri tidak mau ngurus legalitas, itu berarti tidak akan bisa tumbuh.
0: Tidak tercapai kemandirian usaha tadi.
1: Iya.
0: Yes. Lalu apalagi tadi Bu Sri, kan ada
1: selain untuk, nanti legalitas usaha ya Mas,
0: usaha tadi tentunya kan sudah misal di sudah diurus seperti itu. Lalu apalagi mungkin?
1: Tentunya promotion, branding.
0: Promosi branding.
1: Branding itu sangat perlu diperlukan.
0: Branding
1: produk itu sangat diperlukan untuk jangka panjang, jangka pendek dan lainnya, karena itu sebuah sarana. Kemudian tentunya owner pemiliknya itu harus mau memiliki upgrade skill Mas.
0: Upgrade skill seperti apa mungkin Bu Sri bisa dicontohkan?
1: Upgrade skill itu gini Mas, kalau mungkin katakanlah saya ya Mas, saya bicara saya bergerak di bidang industri batik.
0: Batik nggih.
1: Yes, terus pandemik itu saya berkembang karena situasi.
0: Ya.
1: Saya akhirnya upgrade di fashion.
0: Aha.
1: Saya terus mendalami tentang batik, tentang fashion. Itu salah satu upgrade skill saya untuk memantaskan diri saya untuk naik kelas. Dan saya selalu menyarankan kepada teman-teman baik pengurus ataupun anggota HIPI itu untuk selalu mengikuti upgrade skill itu. Mungkin dengan lewat pelatihan, terus kemudian atau mungkin ikut datang talk show. Dengan memilah ya Mas,
0: ya,
1: memilah sesuai kapasitas
0: usahanya.
1: Gitu. Harapannya apa? Dengan merubah mindset, karena banyak pelaku usaha itu yang mental block Mas. Jadi dia nggak maju itu karena mentalnya sendiri terblok kayak gitu. Padahal produk dia bagus, layak sebenarnya mungkin bisa ekspor barangkali atau mungkin nggak cuma di lokalan. Kalau mental block kan itu biasanya ya sudah ini aku udah laku di sini ya udah
0: pun cukup ngatain ya, kemauan biasanya.
1: Kemudian ini produkku kok yo sing adol harus aku no gitu. Aha. Nah itu salah satu mental block Mas.
0: Masih karena banyak untuk, juga ya Bu yang seperti
1: ini. Iya banyak sekali Mas, karena untuk tumbuh kembang itu kita harus bersinergi. Aha. Bersinergi dengan orang lain atau mungkin kalau yang lebih besar nanti bahkan membangun sistem ya Mas.
0: Nah dibangun sistem gitu. Itu tadi
1: yes, karena salah satu indikatornya untuk naik ke atas dan mandiri itu pasti akan owner itu berpikir untuk bangun sistem, Mas.
0: Mm-hmm. Sistem seperti apa mungkin bisa dijelaskan?
1: Salah satunya gini, Mas. Ketika IKM UKM itu memproduksi dan mereka masih menjual sendiri, itu akan mempunyai keterbatasan waktu dan pasar.
0: Ya, tapi itu pasti sih. Ya.
1: Kalau mereka mau membangun tim ya. Tadi membangun sistem itu berawal dari membangun tim, punya karyawan yang mungkin ownernya sekarang lebih banyak di controlling dan lain baik kontrol entah dari sumber baku, produksi, kualitas, mungkin kayak gitu. Kemudian ada bagian yang memproduksi sendiri, kemudian ada bagian yang packaging sendiri, ada bagian pemasaran sendiri. Itu adalah indikasi bahwa suatu pelaku usaha itu sudah mulai tumbuh berkembang.
0: Jadi sistem itu sudah dibuat dan terbentuk,
1: iya, seperti walaupun itu. Walaupun basic sederhana ya, itu sudah mulai indikasi bahwa para pelaku usaha itu tumbuh, Mas. Dan dia mau upgrade, terus belajar lah. Artinya jangan bosan-bosan belajar untuk menambah wawasan agar peluang kita itu tambah. Inovatif itu tanpa diasah nggak bisa, Mas. Karena masih banyak teman-teman yang anggota nyun sewu di taraf tradisional itu ya sudah begini, wong ini wis payu. Ya memang laku dan bisa untuk kehidupan sehari-hari.
0: Tapi sebenarnya kan bisa di-upgrade lagi.
1: Sebenarnya bisa di-upgrade lagi.
0: Pasarnya bisa dilebih luaskan lagi seperti
1: pasar
0: itu.
1: Pasar lebih luas, upgrade harga yang lebih mahal dengan packaging yang bagus.
0: Dengan inovasi lain lagi seperti itu mungkin.
1: Jangkauan pasarnya itu juga lebih luas mungkin dengan cara retail di toko-toko modern atau bahkan nanti menjadi kayak distributor.
0: Itu bisa dilakukan juga,
1: pelaku-pelaku usaha itu. Saya selalu menyarankan, Mas, ke teman-teman pengurus maupun anggota itu, kompetitor itu dijadikan mitra.
0: Kompetitor justru dijadikan mitra.
1: Iya, walaupun ada sekat-sekat sendiri ya. Artinya kompetitor kita pelajari, karena kita bergerak di bidang sama, katakanlah itu tetap dipelajari pasarnya mana ya, dia penjualannya segini itu tetap. Tetapi di sini di sisi lain kita menjadikan mitra. Karena tidak dipungkiri, Mas, para pelaku UMKM itu nanti ketika dapat orderan banyak itu pasti jatuhnya, aduh aku nggak mampu katakanlah dapat pesanan 5.000 bisnis itu, aduh aku nggak bisa ini, gimana ini. Nah, ketika mau berkolaborasi dengan mitra yang sebenarnya kompetitor ini itu jadikan teman, artinya bisa nyambung, Mas, berbagi rezeki. Kemudian dengan kontrol dia ya, katakan saya, Bu bisa nggak saya dapat pesanan ini 10.000, jadinya saya cuma 2 bulan, kamu ngerjain sekian, dengan komposisi campuran begini ya, bahannya ini ya, kayak gitu. Ataupun ini bahannya dari saya, komposisi campuran warnanya kayak gini,
0: sudah ya, ini gitu.
1: Nah, itu artinya nanti kan deadline-nya bisa tercapai, Mas. Leres. Dan pelanggan senang, dan tentunya yang pasti akan ketika puas itu repeat order.
0: Nah, itu dia tentunya. Begitu, Mas. Sekarang juga berbagi rezeki juga.
1: Iya, makanya harus pola pikirnya itu, mental blocknya memang harus diilangin.
0: Memang harus open minded juga seperti itu, harus menerima masukan juga dari luar seperti itu. Lalu terkait dengan mungkin branding tadi, Bu Sri Rahayu, bagaimana mungkin pelaku-pelaku usaha yang mungkin ada di daerah atau mungkin yang baru merintis, bisa dikatakan seperti itu, itu bagaimana branding yang tepat itu seperti apa yang bisa dilakukan para pelaku-pelaku usaha seperti itu?
1: Oke, branding yang tepat itu tentu akan paham dulu produknya ya, Mas.
0: Jadi harus tahu semua dulu ya produknya seperti apa.
1: Jadi seorang pelaku ataupun industri atau mungkin bisa maklun itu harus mengetahui produk kita apa dulu. Kemudian segmennya, segmen pasar, Mas. Karena segmen pasar itu nanti akan berpengaruh di packaging. Ketika segmennya mungkin anak muda Gen Z ya, tentu pasti akan membuat packaging itu yang lebih ala-ala Gen Z, yang lebih disukai. Menarik lah bagi Gen Z kayak gitu.
0: Sesuai lah ya.
1: Sesuai. Kemudian mungkin produk A Gen Z, produk B mungkin untuk para 45 tahun ke atas, gitu ya. Itu juga harus punya tampilan packaging yang sekiranya diminati dengan usia seperti itu.
0: Sesuai jadi, pasarnya
1: ya. Jadi harus pemahaman tentang produk, pemahaman tentang tujuan pasar itu harus diketahui. Kalau mau ekspor nih ya, Mas, ke wilayah Turki lah atau mana, kita harus tahu dulu.
0: Tahu juga, Nji.
1: Turki itu suka warna apa?
0: Budayanya,
1: ya, budayanya
0: di sana seperti apa? Begitu,
1: Nji. Karena itu akan berpengaruh. ya tadi itu packaging itu sangat berpengaruh untuk pasar dan nilai nilai produk jual, harga jualnya itu akan jadi mahal kan di situ.
0: Jadi memang itu. Mungkin branding pertama bisa lewat situ terlebih dahulu ya, packaging tadi disesuaikan bangsa pasarnya apa seperti itu nje. Lalu juga tadi terkait dengan tantangan eksternal seperti mungkin ada gemburan apa ya produk-produk dari luar seperti itu nje, kebijakan atau langkah strategis apa yang tentunya dari komunitas sendiri tadi nje DBJIP Sleman untuk memproteksi dan menguatkan produk-produk asli, produk lokal seperti itu.
1: Jadi gini mas, memang tidak dibungkiri ya mas, kompetitor dari luar itu sangat luar biasa. Saya nggak nyebutin negara ya. Suatu negara itu bahkan membuat produk yang sama-sama tapi jatuh harganya HPP-nya lebih murah banget kan gitu.
0: Oh banyak ya.
1: Banyak.
0: Buat yang sama seperti itu.
1: Iya. Kemudian ketika katakanlah produk makanan mas, saya selalu menyampaikan ke teman-teman itu coba storytellingnya. Karena di luar negeri bahkan di Indonesia itu masih menghargai sebuah cerita, sebuah manfaat dari sebuah produk. Katakanlah mungkin manisan salak atau keripik salak, manfaatnya apa itu diedukasikan mas. Ketika proses promosi ya disampaikan dan dikasih, karena apa yang ada di situ akan mengangkat harga jual produknya.
0: Itu mempengaruhi juga harga
1: sangat
0: jual tadi.
1: Sangat berpengaruh. Kemudian untuk tadi sikapi dari luar, salah satunya itu memang harus disertakan kemanfaatnya.
0: Berarti itu dalam arti disertakan itu apakah pada saat promosi aja atau mungkin dicantumkan seperti itu Bu Sri?
1: Kalau dicantumkan bagus juga mas, cuma
0: bisa juga
1: jangan,
0: aja.
1: Ya tapi jangan terlalu panjang.
0: Banyak juga semua dicantumkan seperti
1: itu. Saya yakin itu pasti akan apa ya, malas untuk baca.
0: Nah, jangan leres.
1: Saya nyoto dari suatu produk yang less sugar ya, padahal secara HPP-nya lebih murah ya mas.
0: Leres.
1: Karena pakai tambahan gula, tapi dari dia dapat dijual dengan harga mahal karena manfaat kesehatannya. Nah, itu salah satu yang saya edukasi ke teman-teman. Dan memang kita gandeng kayak UGM itu salah satunya itu mas,
0: itu
1: untuk meningkatkan produk, didampingi, bahkan didampingi sosial medianya kayak gitu. Dari memang kita MOU dengan universitas itu seperti itu, berkolaborasi mas, karena kita tidak bisa tumbuh sendiri tanpa kita membuka diri dari sektor manapun.
0: Betul. Dan juga tadi ya untuk tantangan zaman juga ya, karena sekarang juga semua serba digital juga seperti itu.
1: Iya mas.
0: Itu dia. Lalu mungkin Bu Sri, terkait juga biasanya kalau pelaku usaha mungkin di daerah atau mungkin yang awal-awal seperti itu, itu masalah permodalan itu yang biasa sering menjadi momok yang menakutkan seperti itu bagi pelaku usaha lokal. Gimana itu mungkin peran juga dari komunitas DBJIP Sleman tadi untuk tentunya menjembatani akses atau kemitraan dengan lembaga keuangan atau perbankan yang pro UMKM seperti itu.
1: Kita sudah kerjasama dengan khususnya di Sleman itu dengan perbankan di Bank Sleman, kemudian juga dinas mas terkait permodalan. Jadi kita tawarkan ke teman-teman yang memang mau permodalan. Kalau lewat HIPI memang kita kurasi dari HIPI ya mas, karena karakteristik anggotanya, pengurusnya itu kan lebih paham. Kemudian ada pun yang nanti kita itu kayak saya temukan nanti selanjutnya monggo, artinya kita sebagai jembatan
0: di dalan kiri ini
1: kan Jeh. Kita dalan ke dengan perbankan, kemudian untuk negosiasinya dan kebutuhannya itu dilanjut antara si pelaku dengan perbankan itu juga kayak gitu mas. Kemudian kita disperindak juga sana, dinas koperasi itu sebenarnya juga ada, kita bisa ngakses di sana mas dengan cukup murah dan cukup ringan mas sebenarnya untuk pelaku usaha UMKM. Nah ini kita ke depan itu saya baru berpikir mas, bagaimana itu tepat sasaran kayak gitu mas. Ketika alokasinya permodalan itu untuk beli bahan baku ya bahan baku, jangan sampai menggok ke lainnya kan gitu, penggunaannya yang tidak pas.
0: Apakah ada juga Bu, di lapangan seperti itu?
1: Realitanya ada mas, karena memang hiruk pikuk teman-teman dan lainnya geser kayak gitu.
0: Lalu seperti apa cara dengan untuk mengetahui bagaimana itu memang benar-benar diperuntukkan untuk membeli bahan baku seperti itu?
1: Jadi skemanya ini baru kita pelajari itu salah satunya ya kita belikan. Hmm. Kebutuhanmu apa sih? Kalau katakanlah mungkin produksi keripik ya.
0: Misalnya.
1: Kebutuhannya apa? Mungkin tepung,
0: minyak,
1: kayak gitu. Jadi kita permodalannya dalam bentuk barang kita belikan.
0: Aha. Kayak gitu. Langsung mas. Dalam bentuk barang itu tadi,
1: yes.
0: Nje.
1: Okay.
0: Itu dia. Nje. Jadi itu tadi tentunya menjembatani itu tadi, nje. Pelaku usaha yang ada di daerah tentunya untuk biasanya itu tadi yang bermasalah kan permodalannya seperti itu yang
1: permodalannya
0: menjadi
1: dan pemasaran mas.
0: Nah
1: ini
0: itu
1: ya, permasalahan
0: yang utama biasanya di situ
1: ya. Iya dua-duanya itu.
0: Bu Sri Rahayu nanti kita lanjutkan lagi.
1: Siap,
0: kita sudah terlebih dahulu dan juga untuk Sutresno Butoyo monggo nanti juga bisa bergabung nanti juga mulai kita buka di line telepon 540333 dan juga di WhatsApp di 0895 0144 1066 juga sudah ada yang bergabung. Ini matur nuwun, nanti kita lanjutkan lagi satu nomor lagu dari Ajeng Febria featuring Wisnu Jaya dengan judul Ayang-Ayang. Sutresno Budaya tetap punya visi wateringgiaran kawruh perompatera di ngeluluri budaya Jawi suara budaya Jogja.

0: Nusantara Indonesia. Masuk.
1: Duk, belanja kebutuhan dulu. Ini sudah Ibu catat semua.
2: Siap, Bu. Aku belanja di supermarket besar saja ya. Yang gampang, bisa ambil sendiri.
1: Loh, belanja aja di warung tetangga gitu loh. Atau di pasar tradisional, Dok.
2: Wah, Ibu ih.
1: Wes toh, sana.
3: Hidupkan roda ekonomi. Hidupkan UMKM Indonesia.
4: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Bali.
5: Ede serengange cara celocohan benengang.
4: Artinya, jangan salah jalan, carilah jalan yang lurus.
6: Bayu, nunggu apa toh? Kok kita gelisah banget eh?
7: Iki lho, aku lagi nunggu seider koran. Kok tekan Yahamene turung teko, aku ki arep ngerti berita terbaru.
6: Walah, saiki iki iso maca berita terbaru ki lewat handphone wae. Nganggo aplikasi RRI News. Ngene Mbak Yu carane. Pertama, unduh aplikasi RRI News seko handphone. Iso App Store utawa Play Store. Nah, wis to? Bapak to kuwi? Beritane aktual, faktual, dan terbaru.
7: Wah, iki cocok tenan. Mojo berita ning RRI News.

0: Indaing swasono injing program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Sutresno budaya tasih wonten ing ngatur giaran kawruh lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Masih dengan tema kita pagi hari ini, menggali potensi lokal untuk kemandirian usaha. Masih juga bersama dengan narasumber kita, Ibu Sri Rahayu, Ketua Komunitas DBC HIPI Sleman. Tasih semangat, Ibu Sri Rahayu.
2: Semangat, Mas. Nah,
1: oke. Okay. Dan juga kita berikan kesempatan, Je, untuk Sutresno Budoyo yang ingin mungkin bergabung, ada yang mungkin ingin ditanyakan oleh Ibu Sri Rahayu. Kita buka di telepon 540333 dan juga di WhatsApp 0895014410666. Anje, sudah ada yang masuk ini, Bu Sri Rahayu. Kita angkat terlebih dahulu, Anje. Monggo, monggo, sugeng enjang, Kak Bro.
3: Iya, sugeng enjang, Kak Bro.
1: Monggo, monggo. Matur kalian sinten menika?
3: Kulo niku badhe nerasumpun
2: kulo nggih, Bu.
1: Inje, Bu. Inje. Nyuwun sewu menika matur kalian.
3: Napa?
1: Menika matur kalian?
3: Elah, mau silang, Pak.
1: Halo. Menika Bu Sri Rahayu menika dereng Tepang. Tas pundi?
3: Bu Sarjiman Mangku Bumen.
1: Bu Sarjiman Mangku Bumen menika. Nggih, monggo monggo.
3: Nggih. Mbak Rahayu Bu.
2: Injen derek Ibu monggo. Injen derek Ibu.
3: Kula nika miturut kula.
1: Nggih.
3: Usaha apapun akan berhasil apabila pelayanannya prima.
1: Pelayanannya prima.
3: Ngaten lho.
1: Nggih.
3: Menawi pesen sampai beberapa jam nunggu, akhirnya usaha akan jatuh.
2: Nggih.
3: Terus gawe moro-mari.
2: Tolong. Nggih.
3: Mbak Yayu, tolong nggih.
1: Ngaten.
3: Mbak Yayu kan berada di garda yang depan.

0: Saya kira pulang je.
1: Kami belum balik ayu. Pulau Menil rumah tak kaya ingat saya minta negeri juga kutian.
0: Okey.
1: Ya, itu lo mantan diri. Itu memang pelayanan terima itu perlu ditingkatkan. Ngatan mawon mas bilang,
0: Matur suwun ibu.
2: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Matur nuwun Bu Sarjiman. Kalau YJ, moga mungkin ada respon dari Bu Sri Rahayu.
0: Matur nuwun sangat ibu Sarjiman. Ya Allah,
2: harus prima.
0: Memang luar biasa. Iya mas, memang pelayanan itu harus prima. Betul sekali yang disampaikan oleh Bu Sarjiman dari Mangkubumi tadi, bahwasanya memang para pelaku usaha itu harus mempunyai tadi mas, layanan prima, ketepatan, kemudian ramah tamah, di mana memang sesuai dengan Yogyakarta yang ramah tamah itu memang menjadi sebuah unggulan. Harapannya nanti para pelaku usaha, khususnya nanti anggota HIPI maupun teman-teman lainnya yang belum tergabung ataupun di seluruh DI khususnya, itu memang layanan prima yang mengangkat budaya lokal Yogyakarta itu sangat diperlukan sesuai
2: tadi,
0: dengan perda mas. Ini ada perda mas yang nomor 9 tahun 2017, di mana memang perlindungan ekonomi kreatif, koperasi sama usaha kecil itu harus berbudaya lokal.
2: Harus berbudaya lokal menikah
0: aja. Sesuai dengan perda DIY tentunya. Iya mas.
2: Jadi itu tadi layanan harus prima tadi. Bagaimana menopo ketika pelanggan datang, kita harus juga cepat seperti yang dicontohkan Bu Sarjiman tadi.
0: Ramah tamahnya.
2: Kesuwen len nunggu yang ku memengle arep bali runumen leh.
0: Lurus sekali itu Bu.
2: Matur nuwun Bu Sarjiman kalau aja yang terima kupu menje. Ada yang masuk lagi ini, monggo sugeng njang kawruh.
3: Gengenjang kabru.
2: Mangga.
3: Mas Gilang STW.
2: Mangga. Ini dari Wonosari ini Mbah Noyo nggih. Mangga Mbah Noyo.
3: Bu sinten menika?
2: Bu Sri Rahayu.
0: Mbah.
3: Kula namung badhe nambahi Bu Sarjiman kula wau.
2: Terus pundi Mbah Noyo?
3: Selain pelayanan yang prima, produk umpama produksi makanan ya. Bapaknya produknya dipertahankan, jangan sampai ada, pokoknya rasa itu harus diproduksi, dipertahankan.
2: Rasanya nih Mbak.
3: Ya jangan sampai aku kayak sini bahan larang kayak dikurangi rasanya, kan nanti bisa mempengaruhi itu. Makanya pertahankan supaya tetap laku yang di pasaran. Itu aja.
2: Ngeten nggih, Mbak.
3: Bilang Mbak Yayu.
0: Nggih, terima kasih Mbak Noyo,
2: sami-sami. Matur nuwun Mbak Noyo tadi. Monggo Bu Sri Rahayu tadi terkait dengan rasa dengan kualitas itu harus dijaga seperti itu.
0: Iya, tentunya Mas Gilang. Karena apa Mas, terutama yang kuliner bahkan produk lainnya, kenapa harus konsisten dengan produksinya, dengan kualitas produknya. Jangan sampai ketika nanti mengingat bahan baku yang naik, kemudian mengurangi dari nilai kualitas. Tetapi sekarang itu customer itu pandai mas menilai. Artinya ketika barang yang berkualitas, Jir Basuki Mawabeya, itu sudah menjadi hal yang lumrah dan biasa. Tinggal bagaimana kita sistem marketingnya untuk memberi edukasi ke customer, pelanggan, bahwasanya kenapa sih sama-sama roti sepertinya bentuknya sama, mungkin rasanya hampir sama, tapi berbeda lah. Disitulah differentnya itu harus kita tunjulkan. Kualitasnya harus kita tunjulkan, pelayanannya harus kita tunjulkan. Itu menjadi terima kasih Bu Sarjiman sama Mbah Noyo ini luar biasa. Beliau adalah senior kita.
2: Mbah Noyo. Lalu juga mungkin menyambung juga Bu Sri Rahayu, untuk tentunya bagaimana ketika pelaku usaha tadi untuk menghadapi seperti tadi, ketika contohnya misal bahan-bahan pokok tadi kan naik seperti itu. Tapi kita juga harus tetap menjaga kualitas juga seperti yang dicontohkan Mbah Noyo mau. Terus dikelong-kelongi kok dan rasanya tadi beda, tadi rusak. Tapi juga kita harus itu tadi karena bahan baku naik juga, tapi juga harga jangan sampai juga terlalu naik seperti itu. Gimana itu Bu Sri Rahayu untuk menghadapi seperti itu?
0: Untuk menghadapi hal seperti itu tentunya kita akan kita kan ada pelanggan-pelanggan ya Mas, baik itu pun yang tetap, yang repeat orderan atau mungkin yang datang hanya sesekali. Itu harus memang edukasi itu sangat penting Mas. Artinya ketika apalagi yang sudah pelanggan continuous konsisten ngambil ya, kita harus ngasih tahu ataupun saya selalu memberitahu teman-teman. Bikinlah produk AB. Kenapa apa? Untuk ngawekani harga, sebenarnya kita sudah bisa memprediksi Mas, kenaikan lonjakan itu. Artinya nanti kita bikin mungkin sedikit kasih topping atau apa dengan nanti harga naik atau dengan packaging tadi, salah satu ngantisipasinya.
2: Bisa aja,
0: iya, sebenarnya bisa tadi. Kemudian kalau HPP yang dimana produknya mahal, mungkin gedenya harus sama kayak gitu ya. Gedenya harus sama, padahal nilai jualnya kalau kita masih pakai harga jual yang lama, tentu kita kalau orang bilang bonjos ya itu ya. Ya kita harus mau menyampaikan. Tidak boleh ada rasa kekhawatiran, takut bahwasannya duh nanti kita tak naikkan enggak payu. Itu harus kita hilangkan. Itu namanya tadi Mas, mental block. Kita harus yakin produk kita itu berkualitas dan kita konsisten jaga kualitas.
2: Itu dia.
0: Saya yakin. Walaupun mungkin saya tahu Mas grafiknya, grafik pembeli itu akan turun dulu, nanti setelah akan naik lagi.
2: Naik lagi cepat
0: itu aja. Ketika dia bisa mempertahankan itu loh Mas, layanan prima, kualitasnya
2: itu tadi
0: sama nyewu. Ada satu lagi Mas.
2: Menapa menika?
0: Pendekatan emosional itu sangat penting.
2: Oh, itu juga penting ya, pendekatan emosional. Dia bisa nyewu menika oke. Sampun wonten ingkang nyawiji, monggo sugeng njang kawro.
4: Sugeng njang kawro. Mbak Mas Kira kali Mbak Sinten ya bro.
0: Mbak Sri Rahayu.
2: Mbak Sri Rahayu menika.
4: Sugeng njang, Pak. Ya, para sarino wonten ingkang produk menika nampi pesenan kangge resepsi wonten ingkang nggih ulang tahun nggih wonten. Ya kagem Mbak menika kados pundi? Matur nuwun.
2: Nyuwun sewu menika Pak Darsono napa nggih?
4: Nggih lar selawas.
2: Anje Pak Darsono wonten ing Pindul nggih. Matur nuwun Pak Darsono.
0: Terima kasih Pak Darsono, sehat selalu kagem Bapak dan sukses selalu buat Pindul ya Pak ya. Gunung Kidul nggih. Baik Pak, terkait dengan produk pesanan ataupun ulang tahun ya Pak. Tentu untuk dapat customer itu Pak, Bapak harus tahu dulu jumlah pesenannya itu untuk segmennya apa Pak, acaranya apa. Misalnya tentunya kalau untuk hajatan pasti akan beda Pak dengan yang kayak untuk isian snack dan lainnya. Itu harus tahu terlebih dahulu. Kemudian segmen Pak, segmennya itu apakah Bapak ngesup katakanlah itansi di mana langganan ya Pak, atau bahkan mungkin masuk MBG kayak gitu. Itu kan pasti akan ada harga Pak. Semakin konsisten keseringan, durasi sering bikin pesanan, kemudian jumlah, kuantiti jumlah itu pasti akan berpengaruh di harga. Karena itu ketika nanti satuan dan jumlah banyak kita samakan, pasti akan pelanggannya kabur itu Pak. Artinya memang di sini Bapak harus tahu dulu segmennya siapa yang pesan. Kalau dalam jumlah banyak pesanan ya Pak. Kemudian kalau untuk yang ulang tahun Pak, itu juga harus tahu segmennya. Apakah ini untuk anak-anak sing usia berapa?
2: Ulang tahun umur pinten ya,
0: untuk ulang tahun umur berapa? Terus kesukaannya apa? Jenisnya nyun sewu, perempuan atau lelaki? Nah, itu juga memang harus Bapak ketahui. Karena apa? Ketika nanti Bapak bisa bikin pesanan kue ulang tahun sesuai kesukaannya si pemesan, itu pasti akan repeat order Pak. Dan hebatnya lagi Pak, apa promosi dari mulut ke mulut itu luar biasa loh Pak. Pesenane nang gone Pak anu Bapak Darsono, enak lho kayak kualitasnya HP aku seneng, yo murah. Kayak Pak Darsono beserta timnya nyun sewu Pak Gapiak Sumanah. Nah, itu menjadi sebuah promosi yang sebenarnya kalau kita ngeluarkan biaya besar Pak, tetapi ketika kepuasan pelanggan itu harganya tidak ternilai itu seperti itu menjadi getok tular.
2: Getok tular tadi
0: pasti itu akan menimbulkan seperti itu. Mm-hmm. Karena saya ngalami sendiri. Aduh, pesen sana kan gitu. Ya, begitu Pak, mungkin kurang lebih begitu Pak je. Untuk memang harus tahu dulu ya Pak
2: karakteristiknya
0: aja. Karakteristik je. Paling enggak sana gini, sana gini.
2: Matur nuwun, matur nuwun Pak Darsono wonten ing pinten kula wanci. Salajengipun ugi menika wonten Pak Wening wonten ing Wonosari Gunung Kidul. Ugi menika lumantar WhatsApp. Monggo Pak Wening.
5: Selamat pagi Sugeng Enjang, kawruh Mas Gilang.
2: Nggih, monggo.
5: Gunung Kidul. Sugeng Enjang Ibu narasumber, matur nuwun.
0: Nggih, Sugeng Enjang Pak Wening.
5: Ibu menika nderek pinyah Ibu HIPI punya peran partisipatif untuk membangkitkan potensi para pengusaha. Gih, namun ngaten Bu, tentunya banyak juga nggih para pengusaha kita yang kadang-kadang karena sistem manajemen atau nasib yang kurang beruntung mengalami apa jatuh bangun ya Bu. Sehingga sering kita jumpai mereka itu kadang-kadang berkenaan dengan pinjaman modal misalnya dengan perbankan itu sampai gunanya itu dilelang oleh perbankan. Ini kan banyak terjadi di berbagai daerah juga Bang. Maksud kami adakah Bu Ibu kasus atau data ya, dari anggota Ibu yang sampai mengalami itu, karena itu lambang bukan kegagalan, ini lambang apa belum keberhasilan mereka dalam mengelola usahanya. Yang kedua yang kami memahaman kebijakan pemerintah di bidang perpajakan, di bidang apa perizinan, kemudian apakah masih ada bagi masyarakat tertentu yang merasa dipersulit gitu, ada dari terutama dari faktor regulasinya gitu. Ya ngaten mawon Bu, nuwun basa, semoga HIPI terus berjaya bermakna bagi bangsa. Matur nuwun.
2: Matur nuwun amin nggih, matur nuwun Pak Wening.
0: Pak Wening dari Wonosari nggih Pak.
2: Nyuwun sewu, Bu Sri Rahayu menika sekalian ugi nggih, menika wonten Bu Naomi menika ugi ngenten voice note cabi-cabi menika.
0: Nggih.
6: Berkah dalam Sugeng Enjang Mas Gilang, Mbak Cantik, narasumber.
0: Injih Ibu,
6: ini pemasukan ya dari Ibu.
2: Injih monggo Bu Naomi.
6: Ya memang Ibu itu usianya kan sudah 75.
2: Injih.
6: Jadi kalau apa-apa minta yang dispesialkan ya.
2: Gitu
6: ya. Saya setuju sama idenya Ibu tadi yang udah masukin. Minta diutamakan, diprimakan. Kalau menunggu lama-lama itu juga dengkulnya sakit, kakinya sakit, kadang-kadang glier. Kalau beli di toko itu saya minta diutamakan, memang benar itu. Dalam pelayanannya harus ramah-ramah, andap asor, sabar. Gusti pasti amberkahi, amin.
2: Amin, amin. Matur nuwun Ibu Naomi tansah sehat. Tinggal malah jeneng jeneng Bu Sri menika sekalian nggih wonten Ibu Supriyati wonten ing Tegal Timur menika monggo.
7: Sugeng Enjang kawruh Ibu narasumber kekalih kalian Mas Gilang. Tema pagi ini mengenai menggali potensi lokal untuk kemandirian usaha. Pemanggih kula pelayanan yang prima itu pemanggih kula keramah tamahan sama kedisiplinan sama potensi makanan yang rasa yang enak, jadinya jangan dikurang-kurangi. Kalau udah laris jangan dikurang-kurangi bumbunya apa gitu, nantinya malah nggak menurunkan pelanggan sama dan kerapian yang bagus dilihat itu penampilannya bagus, umpama seperti roti ulang tahun gitu, seperti nasi kuning untuk ulang tahun Ki, sama pokoknya makanan apa aja itu harus enak, jadinya sama bersih. Bersih itu ya juga dinilai bersih, lingkungannya bersih yang ditempati itu, jadinya pelanggan itu nanti banyak yang suka. Mekatan kemauan Bu narasumber nawaten klentak-klentu atur kula nyuwun agungi pangapunten. Matur nuwun.
2: Sami-sami matur nuwun Ibu Supriyati nggih. Monggo-monggo Bu Sri Rahayu untuk tentunya menjawab tadi sekalian juga karena waktu terbatas juga, ini ternyata sudah hampir 1 jam. Nah, monggo sekalian mawon iki untuk juga menutup Bangga, okay, Bu Sri.
0: Yeah. Terima kasih sebelumnya Pak Wening dari Wonosari, Bu Naomi sama Bu Suprapti.
2: Bu Supriyati kalau.
0: Supriyati nggih. Yeah. Sehat selalu kagem panjenengan sekalian nggih Bapak Ibu. Terkait banyaknya pengusaha yang mengalami jatuh bangun itu memang sangat benar adanya Pak, dimana memang dinamika para pelaku usaha itu memang mengalami jatuh bangun. Bahkan ada yang tadi Mas persoalan utama permodalan.
2: Ya itu dia.
0: Kemudian sampai para pelaku usaha itu mengagunkan ya sebagai jaminan di perbankan. Kemudian berjalannya waktu usaha jatuh, tidak bisa ngangsur, akhirnya dilelang.
2: Nah itu dia.
0: Kalau di HIPI sendiri Pak, secara database memang belum ada yang masuk Pak untuk di Sleman. Tetapi di realita lapangan kenyataannya itu teman itu banyak yang mengalami. Ada beberapa teman yang mengalami Pak. Kemudian kemudian saya juga tergabung dalam komunitas Mas lainnya. Karena saya memang ada beberapa komunitas di mana saya ambil segi kemanfaatnya, ibrahnya ya untuk belajar. Ketika terjadi persoalan Pak, sudah gunanya dilelang, kemudian untuk bangkit tumbuh lagi merasa kesusahan. Satu hal yang utama perlu dibenahi adalah diri sendiri Pak. Satu, dari segi spiritual itu memang harus keyakinan ditumbuhkan. Kedekatan kita dengan Sang Pencipta itu harus ditumbuhkan, rasanya harus lebih dekat. Kemudian pasrah semua ke Sang Pencipta dengan terus ikhtiar. Pasrah di sini kita harus tetap ikhtiar ya Mas. Artinya kita memulai usaha dengan titik nol. Dan itu terjadi Pak, itu terjadi beberapa teman saya. Dan sekarang mereka berdiri di tegak di atas Pak, tanpa ada nyun sewu pinjaman bank. Dan itu prosesnya tidak mudah, karena yang dulu mungkin serba fasilitas ada, kena lelang habis, kemudian mau merintis usaha, akhirnya pesanan order banyak, tidak bisa mengampu. Maka satu-satu jalan yang basic dulu Pak harus diperbaiki spiritualnya.
2: Pribadinya terlebih dahulu,
0: kuatkanlah niat, karena niat dari pelaku usaha itu menentukan keberhasilan kita Mas. Niat kita apa sih sebenarnya kita punya usaha itu? Apakah nanti untuk kemanfaatan bersama atau sekedar saya bangun usaha besok mau beli mobil kayak itu lebih ke duniawi ya. Karena itu akan berpengaruh Bapak Ibu semua. Kemudian panjenengan atau teman-teman yang sudah nyun sewu dalam kondisi jatuh, tidak usah takut patah semangat Mas. Karena apa? Namanya pengusaha itu akan sukses kalau sudah mengalami jatuh. Dan itu riset sudah diteliti Mas. Tidak ada pengusaha itu yang
2: Langsung
0: tidak ada.
2: Ya.
0: Salah satu cara Pak adalah tetap bertahan bertumbuh. Konsisten itu penting loh Mas di usaha. Ketika para yang usia 45 ke atas akan berganti-ganti terus usahanya, karena merasa jatuh ganti, merasa jatuh ganti, itu justru akan hilang kesempatan, waktunya habis. Tetaplah konsisten karena panjenengan sudah tahu trialnya barangku ngene pasar ini sudah. Tetaplah usaha di bidang itu Pak, dan jalinnya satu lagi, jalinlah komunitas yang positif.
2: Itu dia.
0: Karena itu akan membentuk circle jenengan. Sebenarnya banyak loh Pak, orang punya uang itu nyon sewu ada welas asih, ya udah ada teman saya cerita, saya enggak sebut. Jatuh. Titiknya enggak titik nol Mas. Minus, nes.
2: Tapi punya tentunya apanya, habis dengan semuanya. Kekonsistenan tadi Jeff Wisri,
0: dia konsisten, perbaiki spiritualnya, dia jalin komunitas teman-temannya yang bagus, akhirnya dapat pertolongan. Pertolongan Allah itu kan luas ya, entah dari temannya atau akhirnya apa. Dah kamu pakai ini dulu deh untuk tumbuh, akhirnya tumbuh. Dan Pak juga harus berkomitmen ketika sudah nyon sewu, pernah ngalami perbankan dilelang itu jangan tuman lagi, karena memang role-nya perbankan pasti gitu.
2: Baleni.
0: Iya. Karena gini Mas, nanti ketika udah mau selesai ya, mungkin 3 bulan udah mau selesai pasti akan ditawari lagi. Akhirnya apa? Terkadang kita biasa orang itu konsumtifnya, aduh tuku mobil ganti mobil seharusnya yang mobilnya udah bisa ya. Itu akhirnya kepikir akhirnya beban-beban itu bertambah di situ, tidak untuk alokasi produksi.
2: Ya toh jeneng saya Bu Sri Rahayu awet mengko wekdalipun nyuwun pangapunten sanget. Esturipun matur nuwun sampun kepareng rawuh wonten ing giaran kawruh ing menika nggih Bu Sri Rahayu tansah sehat lan niki salam kagem kanca-kanca komunitas DBC Hibis Sleman. Matur nuwun sanget.
0: Terima kasih Magra. Terima kasih untuk Bapak Ibu semua, Pak Wangi, Bu Namo, Bu Supriyati dan Pak Noyo dan Pak Bu Sajiman dan lainnya.
2: Matur
0: dan
2: pemirsa sangat.
0: Semuanya Tresno Budoyo
2: Jakarta. Matur nuwun Sutresno Budoyo. Ingkang sampun nyawis wonten ing giaran menika, Gilang Sutawisa pamit mundur pinanggih malih wonten ing giaran kawruh dinten candhaipun. Nuwun matur nuwun.

0: kabar berita pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Butoyo, pemerintah Kabupaten Bantul resmi menetapkan aturan pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027. Kebijakan ini disiapkan untuk memastikan proses penerimaan siswa berjalan tertib, transparan, dan adil. Perubahan paling menonjol tahun ini diterapkan pada jenjang sekolah menengah pertama atau SMP. Jika pendaftaran TK dan SD masih dilakukan secara offline, maka proses SPMB SMP kini sepenuhnya dilakukan secara daring melalui sistem real-time online atau RTO. Kepala Bidang SMP Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Bantul, Himawan Sulistio, mengatakan, sistem tersebut dirancang untuk meningkatkan transparansi sekaligus efisiensi proses seleksi. Melalui sistem real-time online ini, seluruh tahapan mulai dari input data, pengolahan basis data, hingga seleksi dilakukan secara otomatis. Masyarakat juga dapat memantau hasil seleksi secara langsung atau real-time. Beralih ke informasi lainnya, peringatan hari jadi ke-110 Kabupaten Sleman berlangsung hikmat sekaligus meriah di lapangan Denggung. Peringatan ini tidak hanya menjadi seremoni tahunan, tetapi juga menjadi refleksi perjalanan daerah menuju masa depan yang lebih berkelanjutan. Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X hadir langsung dan bertindak sebagai penghageng upacara. Dalam amanatnya, Sultan menegaskan peringatan hari jadi perlu dimaknai lebih dari sekedar perayaan usia. Sultan juga menyoroti tema tahun ini, Gendong Mikul Murih Rahayu Ning Sleman, yang dinilai syarat makna filosofis. Menurutnya, pembangunan ini tidak hanya berfokus pada kemajuan fisik, namun juga harus menjaga harmoni, nilai kemanusiaan, dan budaya lokal. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
1: Endaing swasono siang, program 4 RRI Ngayogyakarta.

Nyuwun sutresna budaya ngaturi pambagyo wilujeng sugeng pepanggihan malih kalian keluarga Kethoprak Mataram Ngayogyakarta. Wonten ing wekdal menika sampun sumadyo malih ngaturaken sampeting lampahan Sang Prameswari perangan gangsal. Keluarga Kethoprak Mataram Ngayogyakarta ngaturaken sugeng wijayanta.

Yeah, I...

kowe kakang. Aku mau pisah karo kowe kakang Wiroprana. Apa mpu? Panjenengan wonten

0: Oh lho. Tinimbang dikersake sang aku. Ambo aluwung manut male karo baguse kudu sempono padha-padha le bocah desa.
1: Nyai. Kowe aja ngucap ngrasane kudu sempono lho. Aku aluwung mati nek kelakon dadi sisiane kudu sempono.
0: Nggih nyuwun pangapunten. Kula menika namung atur pamrayogi Mas Roro. Sebab kacarios kabar ingkang kula pireng baguse kudu sempono menika niku jan tresna banget dateng panjenengan.
1: Cukup Nyai, wis. Lan meneh aku babar pisan ora kepengin dadi karwane sang aku. Tak akoni Nyai. Aku bocah desa. Aku dudu turase ngaluhur. Sekawet aku mung kepengin urip persojo karo cejogo tunggal desa kang banget tak tresnani. Ning mergo pakartine kudu sempono lan gustimu sang aku. Aku kecemplung ning curanging kasangsaran lan kanistan. Dene aku mung dianggep barang. Tinggu rebutan.
0: Kula menika namung caos pemot. Dipun agem nggih monggo. Mboten nggih monggo. Mboten nonten candi saka dipundhut garwa darah engak wirya. Mboten nonten. Sing onten niku nek ming cah desa. Sepisan malih atur kula, nek ming cah desa niku upama dikersake. Nek ampun kelakon mesti njer diguwang.
1: Cukup nyi, cukup.
0: Impon Mas Rara nak, ngatur nggih di sekecak kemawon.
1: Lo, harap neng di nyai.
0: Ajeng ten wingking. Nenggani penjenengan niku kareh dalu lho kulo. Ajeng rerese awak teng wingking. Mangke Mas Rara kajengi dikancani mban sing ten jawi nikah.

0: toh ya bocah ki. Oleh caos ki nang endi? Kudune ki rak nang ngarep regol senthong kok. Ora ana ki nang endi ya? Tri? Patri? Tri? Renia gelis. Ngapa to ning kono kuwi? Udune olehmu caos sak ning ngarep regol kene to. Gelis ora kelar-kelar ngono kuwi to.
1: Lah wong saking wingking padaran kulon kok mules. Teng napa to?
0: Kakean mangan lombok apa? Kowe kuwi nek weruh lombok mesti kudu nyaplok, ya ta? Hah?
1: Gece neng pon mantun kok nyi haniki wau leh kula teng pingking kula mbok antos rambah peng pap.
0: Ya wis saiki aku tak ganti neng buri arep resik-resik awak. Habis rong dino aku ora kober neng buri je sebab kudu nunggoni Mas Roro sing neng senthong kae.
1: Oh nggih to.
0: Kowe ngenteni aku nunggoni Mas Roro sing neng senthong kae ya. Aku tak neng buri. Walengku nek kondo popo ojo kok pancai. Nek takon sing kira-kira gawe perkara ojo kok wangsuli. Ya. Mas Roro kae sih ngigit-igit nesu lan srik marang sang aku.
1: Betul ah? Wah, nggih to nyi. Lah, sebab ini ku napa nyi?
0: Hes, rasah takon sebab ini. Dudu perkaramu. Wose, belingku kok tindak ke. Nek nganti ke

0: orang nindakke welingku lan malah dadi derdah mergo ketrucut tembungmu, tak laporke Gusti Tunggul Ametung. Kowe mesti digantung.
1: Heh. Nek nek ngoten nggih mboten mawon. Mboten purun kula nenggani Mas Roro sing teng jero centang. Lah niku ra dede gawean kula to nyi.
0: Halo. Emah to kowe tak jaluk itu dong. Kowe iki tak jaluk itu long Madri.
1: Lah mangke nek wonten napa-napa njur kula digantung pripun? Ngeten mawon. Kula purun ning kula nek wonten napa-napa kula diayomi. Nyai Purani ampun ngapurke kula pripun?
0: Iya, iya, iya wis. Waton kowe ora kandha werna-werna. Lan nek ditakoni wangsulane kira-kira ora perkara gawe perkara ora. Ya ra? Iku ngene wae iki kepira?
1: Lah wangsulan sing gawe perkara niku pripun nyi? Lah kula mboten ngerti lho nyi. Nggih pun. Mangke mugi-mugi ki ambake mboten taken sing marai dadi perkara. Kenapa?
0: Wetengku kok ya teng mlilit e. Duh. Bocor ning dalan ki kok. Selak ra kuat e aku. Wes ngono bae. Tri, selak ra kuat. Tri, ngono bae Tri.
1: Nggih. Kok aneh to Nyi Purana iki? Oleh weling wae lah kok le werna-werna. Jane iki ana apa to ya?

Tetelo mbok purane ora prasojo. Dheweke ora kena dipercaya. Keporo wis ngine. Menawa aku mung pocah desa. Mbok purane wis ngremehke aku. Sak temah tuwuh pitakonku. Apa yen bocah desa ora kena dadi ratu? Apa yen bocah desa ora bisa dadi prameswari Mbok Purani? Tetelo, kowe tuwe watak meri Mbok Purani. Tetelo kowe kebak meri. Tetelo atimu kebak weri.

Kabar berita pukul 11 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul meminta masyarakat agar mengelola limbah penyembelihan hewan kurban dengan baik. Hal itu untuk mencegah potensi pencemaran lingkungan. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Bantul Joko Waluyo menekankan larangan membuang limbah hewan kurban ke aliran sungai, got, dan saluran air lainnya. Sisa penyembelihan berupa darah, kotoran, dan jeroan diminta untuk dikelola dengan baik. Joko menambahkan metode lain yang bisa diterapkan yakni membuat lubang di tanah untuk pembuangan sisa hewan kurban. Selanjutnya, lubang tersebut ditutup kembali dengan tanah. Beralih ke informasi lain. Menteri Koordinator Menko Pangan Zulkifli Hasan meminta Bulog melepas cadangan jagung pemerintah ke sentra peternak ayam petelur. Stok dilepas dengan harga subsidi yang bertujuan untuk menekan biaya pakan. Menurut Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan, permintaan tersebut telah disampaikan kepada Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani. Zulkifli Hasan mengatakan peternak telur saat ini tengah menghadapi kenaikan harga pakan dan penurunan harga jual produknya. Karena itu, pelepasan cadangan jagung pemerintah diminta segera dilakukan. Zulkifli Hasan menambahkan harga telur di tingkat peternak turun menjadi sekitar Rp20.000 per kilogram, sementara harga sebelumnya berada di kisaran Rp23.000 per kilogram. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

Sutrisno Budoyo, Pro 4 RRI Ngleluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Sugeng siang, Sutrisno Budoyo. Senang banget rasanya Betty Damayani bisa kembali hadir menemani Sutrisno Budoyo sampai sore nanti. Program siaran sudah kami siapkan mulai dari Canting Jali, Info UMKM, Suara Budaya Nusantara, dan Irama Budaya Nusantara. Sutrisno Budoyo, semoga kita pidangetaken sesarengan Canting Jali. Catatan penting aja nganti lali, kanti ira-irahan patangno sugeng midangetaken.

0: Indaing swasana siang program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Sutrisno Budaya Pro 4 RRI Ngeleluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Sutrisno Budaya wonten ing wedal menika sesarengan kalian Betty Damayani. Sumangga kita pidhangetaken info UMKM Gan Gav Sugeng midhangetaken.
2: Saatnya Anda ikuti Teras UMKM.
3: Rombat RRI Nguri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Sutresno Budaya jumpa kembali di siaran Teras UMKM bersama saya Titi Renggani. Baik Sutresno Budaya, tentang olahan makanan bagi pelaku-pelaku UMKM tentunya membutuhkan trik-trik tertentu atau strategi tertentu untuk penjualannya, untuk pembuatannya dan lain sebagainya. Tapi kita bisa saling sharing di siaran Teras UMKM kali ini berkaitan dengan produk-produk yang sudah dikerjakan ataupun sudah dihasilkan oleh teman-teman pelaku UMKM. Baik, Sutresno Budaya, saat ini saya akan ngobrol bareng bersama salah satu pelaku UMKM yang saat ini saya temui, UMKM Jogja Membumi ini ya, dengan Ibu Sulistiani. Selamat siang Ibu Sulistiani.
4: Selamat siang Mbak.
3: Ya, Ibu, ini UMKM Gangav ini alamatnya di mana ini Ibu?
4: Alamat UMKM Gangav di Gambiran UH5 RT 43 RW 11 Umbul Harjo Yogyakarta.
3: Oke, ini minuman tradisional ini ya, jamu-jamuan ini yang dibuat ya Ibu ya?
4: Iya betul Mbak.
3: Iya, ini ada minuman tradisional Gangav, ini ada kencur tanpa
4: beras.
3: Tanpa beras, kencur yeah. Ini jamu kencur tanpa beras begitu yeah, ya.
4: Iya.
3: Oke, terus ini ada juga yang saya pegang, ini ada kunyit asam begitu ya.
4: Yeah.
3: Ibu, berkaitan tentang bahan baku nih, bahan baku kencur terus asam ini didapat dari mana nih Bu? Apakah ada koordinasi atau kolaborasi dengan KWT-KWT, saat ini kan banyak KWT juga, atau ini langsung beli di pasar aja, atau mungkin sudah ada yang nyetorin begitu, atau seperti apa Ibu?
4: Ya kalau pas di pasar Beringharjo tidak ada, akhirnya saya cari petani di Wonosari.
3: Oh gitu, petani-petani di Wonosari begitu ya. Itu yang Ibu buat ini apa saja Bu? Kencur,
4: kunyit asam, lemon selasih, gula asam, kemudian kolang kaling.
3: Oh gitu. Yeah. Kolang kaling juga bisa dibuat jamu begitu atau bagaimana?
4: Bisa untuk mengurangi sendi rasa sakitnya.
3: Oh gitu. Ya. Paling tidak juga nikmat juga. Ternyata dibuat jamu itu kolang kalingnya apakah diremuk begitu atau tetap bijian begitu utuh begitu dengan rasa apa begitu?
4: Iya. Yeah. Kolang kaling itu saya rajang, jadi bisa masuk ke
3: botol.
4: Kalau di blender itu kan nggak merasakan.
3: Oh gitu
4: tapi
3: ya.
4: Kalau di itu kan dikunyah ya, seperti itu.
3: Kalau dihaluskan, tapi tidak dihaluskan, tapi hanya diiris-iris begitu ya. Berkaitan tentang kunyit asam dan juga kencur ini tanpa beras. Kenapa ini kencur tanpa beras ini Bu?
4: Awalnya begini, banyak yang tanya, Bu kok nggak ada ya yang tanpa beras gitu. Dari dinas-dinas itu juga aku pesan yang tidak ada berasnya gitu.
3: Okay.
4: Kemudian kan banyak pesanan dari misalnya dari SD Bias itu kalau pesan 1500 botol untuk pertemuan wali murid dan muridnya.
3: Okay.
4: Nanti pesta di Kali Urang atau di Solo.
3: Begitu. Oke, baik. Terus bahan bakunya, misalnya buat kunyit asam ini Bu, ini bahan bakunya tadi kunyit ya, terus asam, terus pengolahannya ini Bu, seperti apa pengolahannya?
4: Caranya, caranya kita cuci bersih kunyitnya, terus nanti dikupas, tapi tipis ya, karena kan itu kulitnya juga tipis, jadi harus tipis. Kemudian nanti dirajang di blender. Direbus sampai meletup-meletup itu. Setelah itu dikasih asam jawa, garam sedikit, aja biar rasanya mantap.
3: Oke. Okay,
4: kemudian gula aren atau Jawa, karena nanti biar rasanya itu benar-benar gula Jawa.
3: Oke. Okay. Terus Ibu, ini bisa bertahan sampai berapa lama nih di botol gini?
4: Kalau di showcase itu kan tidak ada pengawet, Mbak.
3: Mm-hmm.
4: Tidak ada pengawetnya, benar-benar asli.
3: Mm-hmm, gitu. Bener-bener. Jadi ini tidak bisa bertahan lama ya, tidak sampai beberapa hari gitu.
4: Saya sudah nitip di toko-toko modern yang ada showcase-nya itu 1 bulan, tapi belum sampai 1 bulan sudah saya ambil.
3: Sudah diambil. Ya. Kalau misalnya belum laku ya langsung bisa diambil. Tapi kalau enggak udah habis ya paling setahun lagi begitu ya.
4: Seperti itu.
3: Oke, Ibu, berkaitan dengan olahan karena ini bahan bakunya olahan-olahan yang tidak awet ya, tidak awet lama maksudnya begitu. Strategi yang digunakan Ibu biar ini tuh usaha ini biar jalan terus, nggak usah nanggung kembalian tadi distar-starkan di toko-toko modern kan? Ini bagaimana nih Bu strateginya?
4: Saya kan sudah lama ya bikin seperti itu. Terus saya kurasi juga langsung ke toko dengan legalitas yang saya punyai dari NIB, BIRT, halal, kemudian Badan POM. Kalau yang Badan POM itu untuk yang wedang uwuh. Tapi kalau yang 1 minggu itu kan tidak perlu Badan POM, cuma dari halalnya saja, BIRT dan halal. Seperti itu. Terus saya 1 bulan itu kan masih jadi sebelum 1 bulan sudah saya ambil. Nanti saya ada yang sering beli.
3: Oh gitu ya. Oke, berarti ada strateginya begitu.
4: Ada,
3: jadi menjadi apa pelaku UMKM ini tetap penuh dengan perjuangan, tapi tetap sabar terus gitu ya.
4: Betul. Okay, baik. Kita nggak rugi, tambah. Iya, seperti itu.
3: Terima kasih sekali Ibu Sulistiani, UMKM Gangav. Matur nuwun sangat dengan minuman tradisional jamu. Sukses selalu nggih Ibu nggih.
4: Terima kasih Mbak.
3: Iya, matur nuwun. Baik, seterusnya budaya demikianlah siaran teras UMKM. Tentunya Anda juga mungkin pelaku-pelaku UMKM dengan olahan-olahan minuman tradisional. Bagaimana untuk bisa menciptakan minuman tradisional ini dengan rasa yang enak, terus bagaimana punya kualitas dan yang jelas tetap sabar dalam menjalankan usahanya. Karena semuanya tidak instan begitu saja, tapi harus step by step untuk bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Baik, saya Titi Renggani pamit undur diri. Semoga kita bisa berjumpa kembali di siaran Teras UMKM, tentu dengan pelaku-pelaku UMKM yang berbeda. Matur nuwun, sugeng siang, sugeng makaryo.
2: Saatnya Anda ikuti Teras UMKM.

0: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
1: Sutrisno Budaya Pro 4 RRI Ngelengluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Sutrisno Budaya, pada saatnya nanti kita akan mengikuti siaran langsung sholat Jumat dari Masjid Baitur Ridho Komplek RRI Seturan dengan Khotib Ustadz Nurudin SAG MSI dan Kori Ustadz Roni Okta Kristanto. Sambil menunggu siaran langsung dari lokasi masjid, mari kita dengarkan lagu-lagu rohani Islam berikut ini.

0: FM 16,6 MHz, Program 4 RRI Ngayu Jokarto, Radio Engkang Ngeleluri Budaya Jawi.
1: Langsung dari Masjid Baitur Ridho Nusantara di Jalan Penerimaan Cara Kedoaan Catur Tunggal Depok Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta. Program saya untuk Anda bahwa nantinya khotib dan imam akan dipimpin oleh Ustaz Nuruddin SIG MSI, dan untuk kumandang ayat-ayat suci Al-Qur'an nantinya akan dikumandangkan oleh Ustaz Roni Okta Kristanto. Pendengar dimanapun Anda berada, kita akan menuju ke mimbar tilawah di mana di kesempatan siang kali ini kumandang ayat suci Al-Qur'an akan dikumandangkan, dan pastinya surat Al-Hajj diawali ayat pertama. Kita akan menuju ke mimbar tilawah.

الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اهتدى أما بعد أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون حاضرين سيدان جمعة رحمكم الله Marilah bersama kita senantiasa menambah rasa takwa kita kepada Allah Rabbul Izzati. Sebab dengan ketakwaan itulah kita akan diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada derajat yang mulia di sisinya. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Hari ini kita masih berada di dalam suasana Idul Kurban atau berada di dalam hari Tashrik. Idul Kurban merupakan salah satu ibadah yang awalnya ittiba' kepada Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Nabiullah Ibrahim alaihi salam tatkala mencapai usia 86 tahun belum dikaruniai seorang putra. Sampai kemudian istrinya Siti Sarah mengizinkan ataupun menghadiahi Nabiullah Ibrahim alaihi salam istri yang kedua yang merupakan budaknya, yakni Siti Hajar. Sehingga Siti Hajar ini oleh Siti Sarah dihadiahkan kepada Nabiullah Ibrahim agar Nabiullah Ibrahim menikahinya dengan harapan bisa memiliki keturunan. Maka dinikahilah Siti Hajar oleh Ibrahim alaihi salam, yang kemudian pada akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengaruniai seorang putra yang kemudian diberi nama Ismail. Tatkala Ismail telah lahir dan berusia masih bayi, Ibrahim kemudian membawa Ismail dan Siti Hajar ke suatu tempat yang tempat itu sangat tandus, tempat itu sangat gersang, tempat itu tidak ada air dan tidak berpenghuni, tidak ada penghuni satupun di tempat itu. Jadi gersang, tandus, tidak berpenghuni, tidak ada air, jauh dari pemukiman. Ibrahim membawa Ismail dan Siti Hajar ke tempat itu. Tempat itu adalah Makkah Al-Mukarramah di kala itu, sebelum pada akhirnya saat ini menjadi tempat yang luar biasa dikunjungi oleh berjuta-juta manusia sedunia. Tetapi awalnya Makkah, tempat yang tandus kering, tak ada air, tak berpenghuni. Hanya Ibrahim, Ismail dan Siti Hajar yang menapakkan kaki dan menempati di situ. Kemudian setelah sampai di dekat yang saat ini menjadi Ka'bah, Ismail dan Siti Hajar kemudian ditinggalkan oleh Ibrahim. Nabi Ibrahim meninggalkan mereka berdua
Saat Ibrahim berdiri, Siti Hajar mengejarnya. "Hendak kemana engkau, wahai Ibrahim?" Ibrahim tidak menoleh, tetap terus melangkahkan kakinya meninggalkan mereka berdua. Siti Hajar kemudian mengejarnya. "Hendak kemana engkau, Ibrahim?" Nabi Ibrahim masih tetap terdiam, tidak menjawab. Kemudian Ismail bilang, "Apakah ini perintah Allah?" Ibrahim kemudian benar dengan kalimat satu kata, berkata, "Benar. Jika ini memang perintah Allah." Hajar kemudian bilang, "Jika ini memang perintah Allah, maka Allah tidak akan menterlantarkan kami. Allah pasti akan melindungi kami." Kemudian Ibrahim melanjutkan perjalanan sampai sejauh mata memandang. Ibrahim kemudian menghadap kiblat dan berdoa kepada Allah untuk keselamatan putranya dan untuk keberkahan tempat itu. Maka kemudian Ismail dan Siti Hajar tinggal berdua di tempat yang tandus, tak berpenghuni, tak ada air dan gersang itu. Hanya ditinggali dua buah wadah, yang satu wadah makanan, yang satu wadah minuman. Dan akhirnya habis setelah diminum dan dimakan beberapa hari. Maka tatkala habis, Ismail pun menangis meronta-ronta karena air susu yang dia sedot sudah habis. Siti Hajar pun panik, berusaha mencari air yang bisa diminum. Maka Siti Hajar melihat di dekatnya ada bukit yang namanya Bukit Sofa. Siti Hajar kemudian naik ke atas bukit itu dengan harapan ada air di atasnya. Sampai di atas ternyata tidak ada air sama sekali. Kemudian melihat di sampingnya ada bukit lagi yang namanya Marwah. Siti Hajar turun dari Bukit Sofa dan naik ke Bukit Marwah. Di atas juga tidak ada air. Dari atas dia lihat tidak ada orang yang berjalan ke daerah situ. Siti Hajar bolak-balik sampai 7 kali. Yang saat ini itu menjadi rangkaian ibadah haji yang namanya sa'i. Berlari-lari kecil dari Bukit Sofa menuju Bukit Marwah. Sampai kemudian Siti Hajar pasrah kepada Allah dengan sepenuh kepasrahan. Siti Hajar tawakal kepada Allah setelah berusaha dengan maksimal, berusaha dengan optimal, naik Bukit Sofa, naik Bukit Marwah, tidak menemukan hasil. Akhirnya Siti Hajar tawakal kepada Allah. Dan di saat tawakal itulah Allah menurunkan malaikat dari kaki Ismail yang menjejakkan kaki di bumi. Terpancarlah air yang begitu deras. Kemudian Siti Hajar mendekati air itu dan kemudian menciduknya, dimasukkan ke dalam kantong wadah minuman. Yang air itu sampai saat ini tidak habis-habisnya diambil jutaan manusia sedunia, yang namanya air zam-zam. Jadi begitulah, ketika seseorang sudah sampai puncaknya tawakal dan dia sobar, sudah berusaha maksimal, akhirnya dia kemudian pasrah kepada Allah dengan sepenuh kepasrahan dan dia tawakal, maka di saat itulah Allah akan menurunkan pertolongannya kepada siapapun, kepada hambanya yang betul-betul berusaha dengan maksimal dan dia kemudian berpasrah kepada Allah dan dia tawakal kepada Allah. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka itu sudahlah cukup. Kemudian setelah Ismail berada pada usia remaja, Ibrahim mendatangi tempat mereka. Ibrahim mendatangi. Setelah air memancar tadi, maka banyak warga-warga di situ yang mereka kemudian minta izin untuk bisa bertempat tinggal, singgah di situ, dan akhirnya banyak
penduduk yang mulai bermukim di tempat itu karena airnya sudah cukup untuk kehidupan. Maka kemudian Ibrahim menemui mereka berdua. Baru beberapa hari mereka melepas rindu, Ibrahim tiba-tiba di waktu malam tiba-tiba bermimpi, yang mimpinya itu sampai 3 hari berturut-turut sama. Kemudian Ibrahim dengan mimpi itu kemudian manggil Ismail. Ismail dipanggil, diajak untuk bermusyawarah. Ditanya pendapatnya, bagaimana pendapat Ismail tentang mimpi yang ayahnya terima. Kemudian Ibrahim bilang sama putranya, ya bunaya inni arafil manam anni adbahuha fangzur madha taro. Wahai putraku, inni arafil manam, sesungguhnya aku melihat di dalam mimpi, anni adbahuka, sesungguhnya aku menyembelihmu. Fangzur madha taro, maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Sang ayah tanya sama Ismail. Kemudian Ismail yang telah berhasil dididik oleh Siti Hajar dengan didikan yang mulia, didikan yang luar biasa, sehingga Ismail menjadi seorang yang solih, seorang yang taat kepada Allah, seorang yang mandiri, seorang yang luar biasa, remaja yang luar biasa. Ismail menjawab sang ayah, ya abatif'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ya abatif'al, wahai ayah, kerjakan ma tu'mar, apa yang telah diperintahkan Allah. Satajiduni insyaallahu minas sabirin, insyaallah engkau akan menemukanku sebagai hamba-hamba yang sabar. Itulah jawaban seorang anak yang solih, anak yang berhasil dari didikan seorang ibu yang solihah. Dia akan taat sepenuhnya jika itu memang perintah Allah. Taat tanpa syarat jika itu memang perintah Allah. Ismail tidak membantah, Ismail tidak tanya, mengapa harus saya yang disembelih, mengapa tidak yang tua saja. Tidak bertanya seperti itu, tetapi Ismail menerima dan memerintahkan ayahnya untuk melaksanakan apa yang ayahnya terima dari mimpi tersebut untuk menyembelih Ismail. Maka setelah mereka berunding dan akhirnya ditentukanlah waktu untuk penyembelihan. Mereka sudah berada di tempat untuk penyembelihan dan Ismail pun sudah dibaringkan. Kemudian pisau Ibrahim sudah berada di leher Ismail dan sudah berpasrah sepenuhnya, sudah ikhlas sepenuhnya bahwa putranya harus dikurbankan, diserahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala pisau mulai ditebaskan di leher Ismail, di saat itulah Allah kemudian mengganti Ismail dengan kambing kibas, kambing domba yang begitu besarnya. Dan di saat itulah bahwasanya Allah telah menerima keikhlasan Ibrahim sebagai pengorbanan atas putranya. Dari kisah ini bisa kita ambil kesimpulan yang pertama, bahwasanya ketaatan Ibrahim ketaatan yang tanpa syarat, ketaatan yang full tanpa tanya, mengapa kok saya yang diberikan ujian seperti ini, mengapa. Ibrahim tidak tanya, Ibrahim langsung melaksanakan. Tatkala dia sudah lama tidak punya bayi, tidak punya putra, kemudian tiba-tiba punya putra, Allah merintahkan dirinya untuk membawa putranya dan istrinya ke tempat yang tandus, Ibrahim laksanakan. Allah perintahkan meninggalkan mereka berdua, Ibrahim laksanakan. Allah merintahkan supaya menyembelih putranya, Ibrahim laksanakan. Jadi di sini ketaatan Ibrahim yang luar biasa, ketaatan yang tanpa syarat atas perintah Allah. Ini harus kita ambil hikmahnya, bagaimana ketika Allah merintahkan kepada kita suatu perintah wajib ataupun suatu perintah yang itu sunat, bagaimana kita berusaha
bisa mencontoh Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Kemudian yang kedua, sikap tawakal yang ditunjukkan oleh Siti Hajar. Setelah Siti Hajar berusaha dengan optimal, dengan maksimal, akhirnya Siti Hajar kemudian berpasrah diri kepada Allah, bertawakal kepada Allah. Maka ketika seseorang sudah berusaha maksimal untuk mencari solusi dari permasalahan hidupnya, mencari jalan keluar dari masalah-masalah yang dia hadapi, janganlah kemudian dia putus asa ketika belum ada jalan keluarnya. Di saat sudah mentok optimal usahanya untuk mencari jalan keluar, kemudian dia tawakal kepada Allah, pasrah kepada Allah dengan penuh ketawakalan, dengan penuh kepasrahan, maka di saat itulah Allah akan berikan jalan keluar dengan jalan yang tidak disangka-sangka. Itu ketika dia yakin dengan sepenuh keyakinannya. Dan yang ketiga, perilaku pengorbanan Ibrahim alaihi salam. Ibrahim dengan ikhlas mengorbankan putranya untuk disembelih, untuk dikorbankan karena perintah Allah. Ibrahim tidak menolak, tidak bertanya, dan tidak menghindar atas perintah tersebut. Meskipun Ibrahim sangat sayang dengan putranya Ismail, akan tetapi jika itu memang perintah Allah, dia laksanakan untuk berkorban. Sehingga Ibrahim pun dengan penuh hati yang ikhlas mengorbankan apa yang dia cintai. Maka di saat ini mari bersama kita berusaha sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, berusaha untuk bisa mengorbankan apa yang kita cintai. Kita berusaha melatih diri untuk bisa mengorbankan apa yang kita cintai. Kita korbankan diri kita. Mungkin kemarin kita bersama-sama ikut membantu mengorbankan waktu untuk penyembelihan hewan kurban di masjid ini. Mungkin kemarin kita mengorbankan hartanya untuk menyembelih hewan kurban. Dan apabila masih ada kerentek di dalam hati belum terlaksana hari kemarin, maka masih ada dua hari, hari ini dan besok, untuk bisa melaksanakan ibadah kurban. Bagi yang bisa mengorbankan tenaganya, kemarin sudah membantu pembagian daging kurban dan lain sebagainya. Tetapi itu tidak hanya kemarin, seterusnya sampai ajal kita dijemput Allah, kita berusaha mengorbankan apapun yang kita cintai. Berusaha mendidik diri agar kita jangan sampai merasa berat untuk mengorbankan apapun yang kita cintai. Jikalau itu bisa bermanfaat untuk orang lain, jikalau itu diperintahkan Allah, jikalau itu mendatangkan keberkahan dari Allah, maka mari kita berusaha mengorbankan apapun yang kita cintai, sehingga hidup kita benar-benar akan dicintai Allah, dan kita akan diberikan tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bi barakatil Qur'anil 'adzim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim innahu huwal ghafurur rahim.

Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an

tadi softnya didapatkan, diluruskan, soft yang masih kosong untuk bisa diisi terlebih dahulu. Sahur sufakum fa'inna tasmiyata sofi min tamamis sholat. Bismillahirrahmanirrahim.

말을 불러야 하고 سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله

tiba-tiba بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله

0: pendengar Perompa dan juga pendengar RRI Digital dimanapun Anda berada. Demikian tadi rangkaian ibadah sholat Jumat yang kami hadirkan langsung dari Masjid Baitur Ridho Nusantara dari Jalan Pemancar Kledoan Catur Tinggal Catur Tunggal Depok Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta. Akhirnya saya Agus Pramana bersama tim teknik yang bertugas ada Rifa Isamudra dan juga Sutan Mala Perkasa mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita kembali ke studio di RRI Yogyakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sutrisno Budoyo telah kita ikuti siaran langsung ibadah sholat Jumat dari Masjid Baitur Ridho Komplek RRI Seturan. Untuk itu kami segenap kerabat kerja yang bertugas tim teknik siaran langsung sholat Jumat mengucapkan selamat menunaikan kewajiban sholat.

Wahai saudara-saudaraku, setiap bencana, ketakutan, kecemasan, dan hilangnya rasa aman dari diri kita dan umat ini tidak lain disebabkan karena lemah dan hilangnya iman kita. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran, Surat Al-Fatir, ayat 43 yang berbunyi,

yang artinya karena kesombongan mereka di muka bumi dan karena rencana mereka yang jahat. Rencana yang jahat itu tidak akan menimpa selain orang yang merencanakannya sendiri. Tiadalah yang mereka nanti-nantikan, melainkan berlakunya sunnah Allah yang telah berlaku kepada orang-orang yang terdahulu. Maka sekali-kali kamu tidak akan mendapat penggantian bagi sunnah Allah, dan sekali-kali tidak pula akan menemui penyimpangan bagi sunnah Allah itu.

0: merupakan sebuah ujian cinta yang paling berat dalam hidup. Ini adalah kisah tentang dialog cinta dan ketaatan luar biasa antara ayah dan anak. Allah mengabadikan momen syahdu tersebut dalam surah As-Saffat ayat 102.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: taro qala ya abatif alma tu'mar satajiduni insya Allahu minas sabirin,
1: yang artinya, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Dia Ismail menjawab, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah, engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Butoyo, Anda bisa dengarkan acara Pesta Bola Piala Dunia 2026. Dan tentunya ada acara-acara yang tidak hanya cuma membahas pertandingan, skor, atau siapa saja yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini Sutrisno Butoyo bisa mendengarkan cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, hingga tentang bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Sutrisno Butoyo bisa bergabung dan tentu seru bareng program-program RRI yang membahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus RRI Yogyakarta dan Anda bisa tonton di YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Aduh, sapu motor mati lagi. Saya mau ke kampus, sudah telat.
1: Wah, itu businya tuh kayaknya, no. Udah, pakai motorku aja, biar gak telat. Ntar motormu kubawa ke bengkel.
0: Hei, serius? Nanti kamu pakai apa?
1: Udah, tenang aja. Yang penting kamu gak telat.
2: Kebaikan tidak mengenal asal-usul. Saling menolong adalah bukti nyata sebuah kebersamaan.
3: Inilah kata bijak tokoh dunia. Pendidikan adalah senjata paling mematikan di dunia. Karena dengan pendidikan, Anda dapat mengubah dunia. Nelson Mandela.
4: FM 106,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio Ingkang Ngeleluri Budaya.

0: Sepatunya bagus banget. Makasih, Bunda.
1: Syukurlah, sayang, kalau kamu suka. Ini sepatu buatan anak bangsa loh. Produk lokal yang terjamin kualitasnya. Tidak kalah dengan produk buatan luar negeri.
2: Aku cinta buatan Indonesia.
3: Ibadah kurban bukan sekedar tradisi tahunan. Ini adalah jejak ketaatan yang sudah ada sejak umat-umat terdahulu. Dalam Al-Quran Surah Al-Hajj ayat 34, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
4: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Sutrisno Budaya Pro 4 RRI Ngleluri Budaya Jawi. Sutrisno Budaya dikutip dari rri.co.id. Malam takbiran Idul Adha di lapangan Nur Iman Melangi Kapanewon Gamping, Kamis 28 Mei 2026 berlangsung meriah dan penuh cahaya. Ratusan warga memadati area lapangan untuk menyaksikan iring-iringan takbir keliling yang digelar oleh Fatayat Nahdlatul Ulama bersama Badan Otonom Nahdlatul Ulama. Kegiatan bertajuk Fatayat Gamping Bertakbir Satu Malam Seribu Cahaya itu menghadirkan konsep berbeda dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Panitia menggunakan kereta mini atau odong-odong sebagai ikon utama dalam pawai takbir keliling yang melintasi sejumlah wilayah di Gamping hingga Melati.
1: Bu Karjo.
2: Pak Pardi. Monggo. Niki Pak Karjo nembe makani lembu teng wingking. Monggo, kula dereke.
3: Ayo, Bendot. Manganmu sing akeh. Ben cepet lemu.
1: Lho. Pak Karjo iki piye to? Wis reti menawa saiki akeh kabar bab antrak. Kok wani-wanine isih duwe ternak sapi? Keporo malah nyedak-nyedak kewan kuwi piye, Je, Pak?
3: Piye toh? Mosok ternak kunjur tak jarke wae. Ame saket to ya Pak Pardi.
1: Wis, aku ora sida omongan wae. Engko tak telepon wae ya, Pak. Wis ya.
3: Piye toh? Lah kok malah lunga?
4: Jagi ternak panjenengan supados bebas antraks.

0: Kau udah tidak dipakai.
1: Bentar, lagi mandi.
0: Aduh, ini namanya pemborosan. Tidak hemat air.
2: Gunakanlah air secukupnya. Hemat air itu penting.

Sutrisno Budoyo Pro 4 RRI Ngeleluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Sutrisno Budoyo sak menika sumangga kula dherekaken nyawiji kalian program 4 RRI Jakarta wonten ing Suara Budaya Nusantara. Sugeng midhangetaken.

0: berita
1: Abang Pos Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Utara menggencarkan sosialisasi pemilahan sampah dari sumbernya menjelang penerapan kebijakan TPST Kebang yang mulai 1 Agustus 2026 hanya akan menerima sisa sampah atau residu. Kebijakan tersebut memakai memilah sampah organik dan anorganik sejak dari rumah tangga untuk mengurangi volume sampah tercampur yang masuk ke tempat pembuangan akhir. Pada Kamis kemarin, Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Utara, Edi Mulyanto, menyebut bahwa sampah yang masih tercampur dipastikan akan ditolak masuk ke TPS Bantar Gebang. Dan dengan adanya aturan ini, seluruh masyarakat diwajibkan untuk memilah sampah non-residu sejak dari sumbernya. Beralih ke berita yang lain, Abang Po, Wakil Presiden Raka Buming Raka memastikan pemerintah terus hadir untuk meningkatkan kualitas sektor pariwisata di tanah air. Peningkatan sektor pariwisata dilakukan baik dari segi berkelanjutan, keamanan, kenyamanan, dan wisata yang otentik untuk menghadirkan pengalaman wisata yang mengesankan bagi wisatawan. Sampai di sini kabar beritanya Bang Po, kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Iliad, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Perempat dan juga pemirsa RRNet dimanapun Anda berada. Selamat siang, ketemu lagi bareng Ayu Ditya di hari ini, di hari Jumat ya, tanggal Mei 2026, Jumat terakhir di bulan Mei ya Bang Po. Nggak berasa ya. Udah bulan Mei, besok udah bulan Juni aja kita ya, udah masuk pertengahan tahun. Gimana kabarnya, sehat ya? Mudah-mudahan sehat buat hari ini yang pre ya. Nikmati dah liburnya Abang Po, pemirsa internet dan juga pendengar Perempat ya. Tapi kalau misalnya hari ini beraktivitas ya, harus gawe lagi, harus jualan lagi buat Abang Po yang jualan gitu ya. Tetap semangat kita temenin hari ini ya. Dan udah masuk di jam 1, di hari ini kita bakal ngobrol soal ya nih, pemirsa internet dan juga pendengar Perempat dari Perempat Network tentunya, di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara barengan Perempat Jakarta dan dengan Perempat Bengkulu ya. Karena tadi kita juga lagunya Ikat Is, ini kayaknya pengen minta nasi sih tadi dengerin lagunya ya. Coba minta nasinya sama Kak Riri yang sudah di Perempat Bengkulu. Assalamualaikum, selamat siang Kak Riri.
2: Waalaikumsalam, sehat Bang Jo?
1: Sehat, alhamdulillah. Gimana di Bengkulu Kak, sehat?
2: Man? Alhamdulillah, siang ini panas Bang.
1: Wah, sama ya. Ya ini enaknya ya. Siang-siang panas-panas gini enak kan? Makan nasi pakai ikan pais ya.
2: Bisa datang ke sini ya Bang ya, Bengkulu?
1: Bisa dapetin ikan paisnya aja dibawa pulang kemari.
2: Iya, dulu lapar nih.
1: Iya sih, siap dah. Kak Riri, hari ini kita bakal bahas tema apa ini?
2: Nah, siang hari ini sesuai dengan panasnya cuaca Bengkulu Bang, kita budaya Sukerjang di Bengkulu di tengah modernisasi.
1: Oh.
2: Jadi kita jalan-jalan ke Sukerjang Bang. Ini suku terbesar, tua juga di Bengkulu ya. Sukerjang ini memiliki sejarah yang panjang tentunya, dan ada bahasa, ada adatnya, ada nilai budaya yang saat ini masih dikuat ya di ini.
1: Oh gitu, siap. Dan narasumbernya sudah hadir ya.
2: Iya, kita hadirkan narasumber, ada advokat Lubis SHMH. Jadi abang ini pemuda ikatan keluarga Jang Petulai. Benar gak nih Petulai? Benar ya. Soalnya agak seriting Bang lidahnya kalau Sukerjang ini.
1: Iya. Agak beda gitu penyebutannya ya.
2: Jadi ini ikatannya ada IKJPP Bengkulu.
1: Gitu. Tapi kalau
2: Abang
1: juga. Bang, punten. Assalamualaikum. Ini tapi namanya Abang nama Lubis kayak orang Tapanuli gitu. Mirip-mirip gitu. Tapi nantinya bakal dibahas dengan Kak Riri dan juga narasumber kita yang sudah hadir di sana, yaitu Lubis SHMH ya. Dan langsung aja deh, Kak Riri, nanti kita di menit 30-an kita jeda dulu, istirahat kali ya. Ini kita pemanasan dulu nih Abang Po, pemirsa RRI. Untuk gimana sih ya di Sukerjang Bengkulu ya, nanti untuk interaksinya tuh telepon udah ada yang ngebel dari sono. Sabar ya buat pemirsa RRNet dan juga pendengar Perempat, kalau mau ngebel buat ngobrol interaksi nanti kita buka setelah menit 30-an ya. Jadi kita pembahasan dulu nih kayak gimana sih gitu. Silakan Kak Riri dan juga narasumber kita Bis SHMH, pembahasan kita tema hari ini. Monggo.
2: Baik. Terima kasih Bang Jo dan pendengar Buru Nusantara. Hari ini kita akan jalan-jalan ke Bengkulu ya, di siang hari ini dengan tema budaya Sukerjang Bengkulu di tengah modernisasi. Halo Bang Lubis, apa kabar?
3: Alhamdulillah, Mbak Riri sehat.
2: Alhamdulillah. Ini namanya unik Bang. Abang asli orang Rejang. Tapi namanya Lubis. Tapi asli memang Rejang ya Bang?
3: Asli
2: Rejang. Asli Rejang. Alhamdulillah Bang, makasih ya Bang yang udah datang ke Perempat dalam program Suara Budaya Nusantara. Jadi kita didengerin di seluruh Nusantara ini. Oke, baik, sebelum kita lanjut ke pembahasan lebih dalam lagi nih Bang, mungkin sebagian pendengar kita di seluruh Indonesia ini mungkin masih ada yang belum mengenal atau belum terlalu mengenal budaya suku Rejang. Abang boleh ceritakan sedikit tentang suku Rejang ini, Bang?
3: Ya, jadi bahwa Indonesia ini kaya dengan apa suku. Ya. Mm-hmm. Di Bengkulu ini ada salah satu namanya yaitu suku Rejang. Mm-hmm. Karena suku Rejang di Provinsi Bengkulu ini merupakan suku terbesar Provinsi Bengkulu. Mm-hmm. Dan juga bahwa suku Rejang ini asli, ya, apa asli betul-betul memang suku yang berada di Provinsi Bengkulu. Di mana itu berada, terletak di ada beberapa kabupaten, mm-hmm. ada di Rejang Lebong, ada di Lebong, di Kepahyang, mm-hmm. Bengkulu Utara dan Benteng. Nah, lima kabupaten inilah di mana tempat mereka ini memang paling banyak menempati seperti itu.
2: Yang paling banyak, ya, suku Rejang ini, Bang, ya.
3: Suku Rejang ini suku tertua di Provinsi Bengkulu ini, di mana mereka ini bukan hanya apa namanya itu mempunyai bahasa tersendiri, tapi juga mempunyai aksara, namanya aksara Rejang. Nah, itu kira-kira.
2: Aksara Rejang sama aksara Kaganga sama, ya, Bang, ya? Ya,
3: aksara Rejang itu itulah yang disebut dengan Kaganga.
2: Kaganga itu, ya. Oh, ya, gitu.
3: Seperti Kaganga, Cadana, Babama, Cajana, Sarala, Yawa, Papa, gitu kan? Itu memang ada tulisannya.
2: Oh gitu, ada berapa tuh?
3: Ada sekitar
2: 28
3: huruf kalau nggak salah, ya. Memang waktu itu, seingat saya, waktu kita SMP itu memang pelajarannya di muatan lokal. Iya, memang
2: gitu. Sampai sekarang?
3: Nah, inilah yang kita sayangkan sebenarnya. Di era modern hari ini, ini mulai tergerus nih, Mbak Riri.
2: Ya. Karena digital ini?
3: Iya, dengan digital ini, kira-kira itu.
2: Gitu, tapi kalau untuk di Abang sendiri aslinya di daerah mana nih?
3: Nah, kalau gini, saya ini sebenarnya nama saya Lubis. Lubis ini bukan orang Batak sebenarnya. Ya, secara biologis tidak ada keterkaitan dengan orang Batak, tapi secara historis memang ada. Dulu orang tua kita punya teman dekat di orang Batak, di Merbata, Lubis, maka nama kita Lubis. Tapi tentu kita ini, nama Lubis ini betul asli Rejang. Asli Rejang, ya. Kalau saya Rejang di Rejang Bengkulu Utara.
2: Gitu. Jadi asli Rejang, ya. Tapi kalau untuk ciri khas budaya suku Rejang ini yang membedakan dengan suku yang lain, kan di Bengkulu ini banyak banget, ya, sukunya. Ada nggak perbedaannya?
3: Tentu kalau kita secara spesifik membedakan, mungkin ada bedanya, ya kan. Tapi secara global bahwa kita suku Rejang ini di mana mempunyai budaya di mana sopan santun dikedepankan, lalu menghormati orang tua, gotong royong, itu sebenarnya budaya kita orang Rejang waktu itu. Nah, terus kalau kita bicara budaya terus adat istiadatnya, kita ini di Rejang itu ada juga misalkan ada tarian-tarian.
2: Tarian apa tuh, Bang?
3: Ada tarian kejei,
2: ya.
3: Kejei. Nah, kejei itu di mana digunakan ketika menyambut tamu-tamu kehormatan atau di acara-acara besar seperti itu, itu digunakan.
2: Ya, jadi ada pernikahan itu pakai?
3: Ada, ya.
2: Gitu. Jadi kejei ini ada prosesi kayak daun-daun sirih kayak gitu nggak, sih, Bang?
3: Betul, itu ada, betul, ya? Kayak ada tempat daun sirih. Dan juga waktu penyambutan tamu itu ada seperti pancak silat juga itu. Nah, itu juga merupakan budaya daripada Rejang, ya,
2: Rejang
3: kan? Di mana ada seorang laki-laki yang pancak silat, sudah ada nanti perempuan yang memberikan kayak daun sirih itu digunakan sampai hari ini, itu masih digunakan untuk menyambut tamu-tamu kehormatan.
2: Tamu kehormatan, ya. Acara-acara adat kayak gitu, ya. Betul. Oke deh. Jadi masih kuat nih, ya.
3: Kuat, alhamdulillah. Itu masih kuat banget.
2: Tapi balik ke suku pula. Bahasa. Tadi kan tadi ada bahasa, mungkin bahasa sekarang apakah masih, Bang, digunakan sama anak-anak muda ataukah sudah mulai berkurang nih?
3: Nah, sebenarnya kayak kalau kita kayak memang saya dibesarkan di Bengkulu Utara itu betul-betul dari orang tua bapak saya dan ibu saya orang Rejang, di mana setiap di rumah misalkan kita menggunakan bahasa
2: ibu, ya.
3: Bahasa ibu. Nah, ketika hari ini di era modern ini banyak juga bahasa ini mulai tergerus terkait dengan bahasa ini. Nah, banyak orang itu kadang-kadang malu-malu menggunakan bahasa Rejang.
2: Iya.
3: Kan di misal dia ketemu di mana. Itu seharusnya kan dilestarikan.
2: Betul.
3: Ini kan budaya kita, bahasa kita sendiri gitu. Nah,
2: Jadi mulai tergerus karena zaman ya Bang ya. Ya.
4: Betul. Mm-hmm. Karena memang mereka itu beranggapan ngapain juga saya menggunakan bahasa-bahasa yang kuno gitu kan.
2: Mm-hmm.
4: Nah, tapi kan kita secara historis tidak bisa lepas dari yang namanya sejarah itu kan.
2: Mm-hmm.
4: Kita dibesarkan oleh orang tua kita Rejang, ibu kita Rejang. Kenapa juga kita harus malu menggunakan bahasa-bahasa Rejang gitu
2: betul,
4: kan?
2: Betul.
4: Nah, seharusnya juga ini di rumah misalkan sesama orang Rejang pakai aja bahasa Rejang. Ketemu dengan orang lain misalkan gunakanlah bahasa Rejang. Kenapa juga harus malu kan? Nah, itu. Tapi hari ini banyak juga nih saya rasa kawan-kawan ini kita bukan menjustifikasi ya, tapi memang real di lapangan. Ketika ada orang bahasa Rejang, ya dia pura-pura nggak bisa bahasa Rejang.
2: Nah,
4: itu.
2: Padahal logatnya kelihatan masih.
4: Kelihatan, ya.
2: Tapi mudah-mudahan masih ada generasi yang di sekolah dasar mungkin karena sekolah ya, masih menggunakan bahasa-bahasa itu. Dan Bang Jo.
1: Iya.
2: Jelas sih Bang ya suaranya.
1: Udah jelas.
2: Oke. Okay. Bang Jo sendiri pernah ada dengar bahasa Rejang sebelumnya?
1: Bahasa Rejang tuh kayak belum sih.
2: Belum ya.
1: Iya, dan juga baru tahu dengan suku Rejang sendiri gitu. Karena kalau yang di Prompat, di RRI Jakarta juga ada orang Bengkulu ya. Tapi iya mirip-mirip
2: masuk
1: dengan mirip-mirip dengan bahasa Padang bahkan kalau yang ini. Kalau kalau untuk suku Rejang sendiri apa yang bedain tuh? Apa namanya Bang? Cara ngomongnya, logatnya tuh kayak gimana sih gitu biar kita tahu
2: kayak gimana, Bang. Contohnya, Bang, kasih, Bang.
4: Oke, Bang Jo ya, selamat siang Bang Jo. Memang suku Rejang ini adalah suku yang terbesar di Provinsi Bengkulu. Nah, kalau kita misalkan contohkan nih, misalkan saya ingin menyapa Bang Jo. Apa kabar Bang Jo? Nah, kalau bahasa Rejangnya gen kabar kumu dang Jo,
1: kira itu
2: gen kabar,
4: gen kabar, apa kabar kan? Itu pakai gen kabar. Nah, gen kabar misalnya. Dan sudah makan belum Bang Jo? Sudah mukmungi jalan nanti Bang Jo,
1: kira itu kan?
4: Kalau orang melihat ini kan kayak bahasa ini ada yang mengatakan wah ini kenapa kayak bahasa China gitu kan? Kalau kita sesama orang Rejang itu ngomongnya ya ini. Ada yang ngomong, wah ini kenapa kayak bahasa Cina gitu kan. Memang kebanyakan orang kalau bukan suku orang Rejang asli dia sangat kesusahan untuk apa berbicara dengan bahasa Rejang gitu. Mungkin Bang Jo ada hal yang ingin disampaikan bahasa Rejang, nanti saya cepat terjemahkan.
1: Oh gitu. Gampang nanti ya.
2: Dengernya pening ya Bang ya.
1: Ntar kita catat aja dah ya.
2: Iya.
1: Silakan lanjut karir.
2: Iya, yang penting udah tahu yang belajar bahasa Rejang. Kan. Menarik nih. Jadi bukan cuma Bang Jo, bukan juga cuma Riri, tapi seluruh pendengar yang lagi dengerin ini ternyata begini nih bahasa Super Rejang. Lanjut nih Bang. Jadi sebelum kita menuju modernisasi ini sebenarnya ada tantangan nggak sih Bang sebenarnya?
4: Sebenarnya di era apa modernisasi hari ini sebenarnya ini bisa dikatakan satu itu bisa juga mempermudah sebenarnya untuk menyebarluaskan terkait dengan suku Rejang ini. Nah kan kalau kita manfaatkan itu untuk kemajuan daripada suku Rejang itu sendiri. Misal nih banyak orang-orang apa dia di Instagram di TikTok ya kan. Nah ini ada juga saya lihat itu dengan adanya modern hari ini dia menggunakan itu untuk bangga dengan bahasa Rejang. Nah, dia itu coba membuat semacam
2: konten,
4: konten dengan bahasa Rejang ya kan. Nah ini daripada apa kelebihan dari modernisasi ini. Tapi juga ada saya lihat ini ada pergeseran dengan modern hari ini mereka itu malas. Mereka itu lebih apa lebih senang ya menggunakan bahasa-bahasa yang selain bahasa Rejang.
2: Kadang-kadang
4: bahasa gaul gitu,
2: gitu
4: ya. Nah itu pikiran baru.
2: Oke lah, jadi sulit juga Bang ya untuk di tengah zaman sekarang ya.
4: Betul.
2: Nah kalau bukan kita ya siapa lagi ya dengan manfaatin digital ini untuk seperti kayak konten-konten, yeah, ya kan. Tapi ada kok bang yang konten yang pakai bahasa Rejang atau suku Rejang ya itu ya. Hmm. Adalah pokoknya kan viral tuh. Saya lihat ini dia orang Bengkulu nih pasti nih kan. Kita kan tahu nih kayak susah-susahnya bahasa Rejang itu seperti apa. Nah, kalau untuk ada enggak makanan khas?
4: Ya, kalau makanan khas di Rejang itu yang setahu saya itu ada lemah kan?
2: Lemah.
4: Yang di mana apa kayak bambu difermentasikan
2: sama kayak rebung
4: enggak? Iya. Beda. Kira itu akhirnya seperti itu, tapi itu dipermentasikan ada sekitar 4 hari gitu sehingga dia menjadi, bisa dikatakan itu menjadi lauk pauknya orang Rejang lah, ya kan? Kalau dasarnya kan itu memang dari rebung itu, dari bambu kan, kira seperti itu.
2: Terus ada lagi kayak pendap itu dari,
4: nah sebenarnya kalau pendap ini kalau kita Rejang itu kalau saya ngobrol-ngobrol orang-orang tua itu juga masuk makanan khas kita Rejang. Nah, tapi kan banyak juga orang mengakui kalau di misalnya gini Bengkulu aja, orang ke Bengkulu ada nih makanan khas Bengkulu kata orang ini pendap kan sering gitu. Nah sebenarnya kalau pendap itu juga apa setahu saya ya itu termasuk juga makanan khas kita Rejang. Ya itu
2: masih masuklah kira-kira masuklah, ya bang ya. Ya. Tapi kalau untuk tarian itu tadi selain tari kejai, tarian apa lagi nih bang?
4: Iya, yang setahu saya yang apa terkenal yang sering dipakai itu ya tari kejai itu
2: ya, yang paling terkenal.
4: Ya itu memang khas kita Rejang kan.
2: Oke lah. Tapi nah, kalau
4: termasuk ini mbak sebenarnya itu ada khas kita itu kalau kita bicara tentang budaya, di mana Rejang ini kan punya apa silat tersendiri. Nah, apa Pancasila Rejang Pat Petula itu kan ada tuh. Nah, kalau diklik di Google pun itu muncul. Apa R4P Rejang Pat Petula itu ada silat tersendiri gitu.
2: Ada silatnya ya.
4: Di mana ada punya lakah 4 ya kan? Nah, pokoknya kalau di persilatan-persilatan itu ada yang terkenal Rejang tuh punya
2: gitu. Mau nunjukin gimana kalian? Apa bisa enggak kan? Oke lah, jadi ada silatnya, ada tariannya, makanannya juga ada ya. Tapi kalau untuk di anak muda sekarang, mereka tertarik nggak sih bang sama suku Rejang ini?
4: Nah memang kalau saya lihat hari ini nih, itulah sebenarnya kalau dulu kan memang orang itu apa ya, ketika bicara Rejang itu semangatnya luar biasa. Tapi hari ini ada sedikit tergerus kalau menurut saya itu. Nah, tadi kayak tadi, siapa sih yang mau hari ini yang mau belajar silat Rejang Pat Petulai?
2: Iya.
4: Ya kan? Ini mulai. Kalau dulu di mana-mana ada perguruan nih, di situ sudah ada perguruan kan? Nah, sekarang kan di mana? Nah, dengan harapan kita melalui ini misalkan siapa yang mendengar atau gimana, mudah-mudahan ini terus dibangkitkan kembali. Termasuk itu kayak belajar yang tari kejai tadi itu, ya kan? Diharapkan juga ini mudah-mudahan juga pemerintah mensupport nih mbak. Ini kan namanya budaya. Kalau tidak disupport dengan pemerintah juga kita susah, mungkin gitu. Dan ketika support pemerintah, yang lain juga mengikut nanti. Masyarakatnya, anak-anak mudanya kan, ketika saling mendukung gitu.
2: Mungkin dengan adanya festival.
4: Ya, kayak festival ya, didukung. Gitu, didukung. Di mana misalkan festival, ayo ya, kayak di Bengkulu misalkan, mana nih tarian kejai, tampilkan dong gitu kan.
2: Nah, itu bisa lihat kejai itu karena pesta ya bang ya,
4: iya, kayak pernikahan ya. Itu ada orang memang membuat acara itu nanti ada tari kejai gitu kan,
2: tari kejai. Aduh ya, nah menarik sekali ya untuk pendengar di manapun berada. Jadi tari kejai ini ada dua lagi tarian kalau nggak salah bang ya, suku Rejang ini nih ya. Tapi yang paling terkenal tari kejai ini. Kejai
4: itu ya, karena itu yang digunakan ketika ada apa acara-acara yang acara adat, acara pernikahan, nah, itu yang sering digunakan.
2: Nah kalau untuk apa nih bang yang harus dilakukan supaya budaya suku Rejang ini tetap relevan di era digital seperti ini?
4: Ya saya kira supaya masih relevan, saya apa nyiap kepada anak-anak muda, ayo sama-sama kita apa pertama kita tumbuhkan semangat kita kembali di era modern hari ini, jangan kita apa meninggalkan ya hal-hal seperti itu. Nah kadang-kadang kan kita anak-anak muda ini paling tidak kita masuk di kelompok-kelompok tua, kita bercerita, kita belajar, nanti timbullah suatu kelompok, ya kan? Nah ini yang muda, yang tua mendukung yang muda juga ingin belajar seperti itu. Jangan kita hanya ini sibuk dengan main gadget saja. Nah, karena dulu waktu mahasiswa Mbak Riri, saya juga membuat persatuan itu, persatuan mahasiswa Rejang, ya kan? Kalau dulu saya fokus di Bengkulu Utara, ada namanya Pemarbu Persatuan Mahasiswa Rejang Bengkulu Utara. Di mana di situ kami diskusi. Ayo kamu nih, ketika kamu ketemu dengan orang Rejang, jangan sok-sokan gitu kan. Mm-hmm. Kita harus bicara tentang dengan bahasa Rejang.
2: Bertemu jadi bahasa Rejang.
4: Iya. Gitu. Nah, gitu. Jangan malu-malu. Ini adalah peninggalan nenek moyang kita, gitu kan.
2: Betul.
4: Jarang loh suku itu yang menggunakan punya bahasa sendiri, ya kan? Punya tulisan sendiri.
2: Sendiri.
4: Artinya peradaban orang Rejang itu kan luar biasa.
2: Betul. Nah,
4: banyak suku yang lain kenapa enggak punya tulisan sendiri?
2: Mm-hmm. Ya kan? Mm-hmm.
4: Kenapa Rejang punya? Artinya ini adalah satu langkah kemajuan yang lebih selangkah lah. Kira-kira seperti itu. Kita tidak menjelekkan yang lain, tapi inilah adanya. Kira-kira seperti itu. Ini menjadi motivasi dan semangat kita.
2: Yeah.
4: Itu Mbak Riri.
2: Itu warisan yang lengkap ya.
4: Iya,
2: lengkap. Kenapa kita harus menghilangkan ya kan?
4: Nah, kita apa bahasa kita punya ya kan? Tulisan juga kita punya
2: ya. Aku lihat di Google tulisannya ternyata, waduh gimana bacanya nih? Soalnya susah bang
4: susah
2: ya, memang terkenal susah kalau suku Rejang itu.
4: Tentu kita dulu kan, kalau saya itu waktu SMP itu alhamdulillah paham saya.
2: Mm-mm.
4: Nah tapi hari ini karena nggak diasa-asa, sedikit-sedikit lupa saya.
2: Oh.
4: Ya. Paling tapi taruh kagangnya masih hafal lah, kalau untuk menyebutkannya itu.
2: Karena tulisan sama penyebutan beda bang ya?
4: Beda. Ya kalau ini K itu kayak gini nih, kayak F turun ke bawah, ini kalau nggak salah.
2: Ya, kan? Ya kita bayangin dulu ya, pendengar.
4: Kagangnya tadana gitu kan.
2: Oke deh, telepon sudah berdering-dering bang Jo.
1: Nanti ya sabar ya Bang Po, pendengar Perempat ya. Pemirsa Internet, sebentar lagi kita jeda dulu mungkin ya Kak Riri ya. Setelah tadi kita ngebahas tentang tulisan suku Rejang ya. Nanti kita akan nambah lagi dari pertanyaan-pertanyaan mungkin dari pemirsa Internet dan juga pendengar Perempat. Jadi buat pendengar Perempat, pemirsa Internet jangan kemana-mana nih. Tetap dimari di Perempat FM Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Pro4 FM Suara Budaya Nusantara, pemirsa RRI dan juga pendengar Pro4 dimanapun berada. Sudah bisa ya, sekarang kita untuk interaksi ya, Kariri ya, bersama narasumber kita terkait tema hari ini. Untuk telepon di sana berapa ya, Kariri, nomornya?
2: Oke, kita sebutin dulu nih 0736-7321-994. Dan di WhatsApp cuma bisa WA aja ya, di
1: pesan
2: sana.
1: Ya, pesan di, WhatsApp aja ya.
2: Iya, 0811-7816-544.
1: Oke, siap.
2: Sudah berdering, Bang?
1: Sudah, boleh kita angkat dulu dari Pro4 Bengkulu teleponnya, Kariri.
2: Oke. Halo, selamat siang.
3: Selamat siang, assalamualaikum, tabi pun.
1: Waalaikumsalam, ya pun.
2: Ya pun, ya. Siapa di mana?
3: Dengan Edo di Lampung.
4: Oh, Lampung.
2: Ya bang, lanjut bang, mau tanya apa nih?
3: Ya, sama-sama Bang Rubi.
2: Boleh.
3: Ya. Assalamualaikum bang.
4: Assalamualaikum.
3: Tadi kan kalau nggak salah itu, untuk penggiat kayak tari-tari itu agak berkurang ya bangnya di sana ya untuk anak-anaknya ya. Nah, yang saya tanyakan gimana pendapat dari dinas kebudayaan? Soalnya kan itu harus dari dinas juga ya. Apakah ada antusias untuk ke? Saya kan nggak tahu nih ranjang ini apa ke pegunungan atau apa apa? Apakah emang jauh dari dinas kebudayaan? Nah, yang kedua tadi kan ada aksara ya. Aksaranya itu apa dimasukin di kurikulum bang di pelajaran itu aja deh. Makasih Bang Rubi sama Kak Riri, Bang Jo, terima kasih.
1: Iya, sami-sami.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam ya pun Bang Edo.
4: Oke.
2: Langsung dijawab kita gimana nih Bang Jo?
1: Boleh kita angkat satu lagi ya dari Jakarta ya Kak Riri ya dan juga Bang Lubis ya. Kita angkat dulu nih. Halo Pro4, assalamualaikum.
5: Halo, selamat ya. Assalamualaikum Bang Jojo.
1: Iya, silakan
5: Bang Mbak Riri.
1: Bang Leman.
5: Bang Lubi.
1: Iya. Siap, Bang Leman.
5: Assalamualaikum.
1: Iya, Bang Leman silakan.
5: Saya di Leman lagi. Saya Leman di Lampung juga, Bang Lubi, Bang Jojo, Mbak Riri. Kita enggak muslim Lampung sama kayak Bang Bang siapa tadi Bang
1: Edo.
5: Iya, Bang Edo tadi.
1: Iya, silakan. Kan
5: Bang Jojo, Bang Lubis, saya sempat buka di TikTok dan juga YouTube. Saya buka itu kan ada sempat situ lengkap saya baca. Gini Bang Lubis pertanyaan, apakah bahasa Jang Lebong itu sama kayak bahasa Cina atau Thailand? Apa betul itu? Yang kedua, Kaganga itu kan kayak di Lampung juga ada tuh Kaganga atau Lampung. Apakah itu ada di pelajar di sekolahan gitu? Di maupun SMA. Itu saja Bang Lubis, Bang Jojo. Makasih Leman di Lampung.
1: Sami-sami Bang Leman.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Leman di Lampung dan juga Bang Edo di Lampung. Silakan Bang Lubis.
2: Oke, satu lagi ini Bang.
1: Oh iya dah, boleh silakan.
2: Oke deh. Halo, selamat siang.
6: Halo.
2: Iya, yeah.
6: Halo.
2: Siapa
6: di mana? Selamat siang Kakak Riri cantik.
2: Halo, ini siapa nih?
1: Ayo. Silakan Cik Guria. Iya,
6: Guria. Aduh, Kakak Riri ini. Bang Jojo, saya jalan-jalan dulu ke Bengkulu ya.
1: Iya, silakan Cik Gu.
6: Bang Jojo sehat. Ih, narasumbernya ganteng banget ini. Salam kenal dulu Bang, siapa yang namanya? Bang Rudi kan?
4: Lubis.
6: Bang Lubis ya, orang Marga bakinya itu Lubis yang ganteng orang buat itu Lubis. Aduh, salam kenal ya dengan Ria Jakarta. Ini memang temanya budaya suku Rejang ya, Bengkulu di tengah modernisasi. Memang tadi sudah banyak paparannya. Saya

0: terus upaya pelestarian dan adaptasinya seperti apa gitu. Mohon yang tiga pertanyaan tanggapan seperti apa dan prospek ke depannya. Itu saja Bang Lubis, tetap semangat, sehat selalu buat Bang Lubis, Kak Riri, Bang Jojo yang ganteng, dua-duanya ganteng, satu ganteng. Terima kasih banyak waktunya. Selamat siang menjalankan sehari bagian timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap.
2: Iya. Terima kasih Cik Guri ya, yang sudah ngasih pertanyaan ya. Gimana nih, langsung jawab
1: aja. Boleh langsung, langsung.
2: Dari ada Edo tadi ya, pertanyaannya.
3: Bang Edo sama Bang Leman ini kan hampir sama aja bertanyain tadi, tapi ada sedikit perbedaan lah. Dari Lampung, mereka katanya tabib pun katanya kan. Nah, kita nih di Rejang ada juga dulu.
1: Oh, ada.
3: Itu. Iya. Bang Jo, ini gini, sebelum kita memulai sesuatu itu ada gini dulu. Gen kabar kumu gitu. Nah, gen kabar kumu ini artinya apa kabar kalian gitu loh. Apa kabar Bapak Ibu? Itu ibarat menyapa. Nah, bakal kita sapa dulu nih. Gen kabar kumu.
2: Jawabnya gimana nih?
3: Jawabannya baik.
2: Baik,
3: oke. Terkait dengan apa Bang Edo tadi, pertanyaannya terkait dengan apa tadi, saya lupa mencatat juga, tapi intinya kalau nggak salah terkait sama, dengan iya, dinas
1: tarian apa? Tarian
3: tarian apa
2: tarian apa nih,
1: gimana tadi? Kalau pelaku seni tarinya di sana berkurang tuh gimana dari dinas gimana? Dari dinas sendiri gimana nih gitu.
3: Memang begini, dulu itu kan setahu saya memang di apa di daerah-daerah Rejang itu istilah ini misalnya di dusu di desa A itu ada membuat semacam kelompok tarian. Ya kan, itu dulu. Nah, tapi sekarang setahu saya ini sudah berkurang. Mungkin ada ya yang melakukan itu, tapi sekarang sangat berkurang kalau untuk hari ini. Bukan itu kayak tarian-tarian belajar kayak pencaksilat menca itu dipelajari juga. Nah, sekarang sudah berkurang. Nah, mungkin untuk ke depan ini kan perlu apa istilahnya ini kebersamaan di mana orang-orang Rejang ini punya kemauan dan juga didukung oleh pemerintah seharusnya. Apa nilai budaya yang harus dipertahankan. Nah, tapi hari ini mungkin ada sedikit keinginan kita, mudah-mudahan ke depan itu ada perhatian pemerintah lah terkait dengan kesenian-kesenian Rejang ini.
2: Nah. Gitu Bang. Ya. Udah dijawab Bang Edo ya tadi. Kalau untuk
3: Bang Leman tadi apa tuh pertanyaan dari
1: Bang Leman lebih ke tadi tuh untuk bahasa Rejangnya itu masuk ke pelajaran di sekolah enggak, muatan lokal seperti itu. Kayak gitu.
3: Nah, ini untuk Bang Leman dulu. Semasa saya masih sekolah, waktu SMP itu kami masih belajar di muatan lokal itu terkait dengan bahasa Rejang ini. Ada pelajaran khusus. Nah, hari ini nggak ada lagi setahu saya. Ya, tidak dimuatkan lagi dalam kurikulum. Nah, kalau saya sebagai generasi muda Rejang berharap nih, mudah-mudahan pemerintah ya kan juga memuat kembali terkait dengan kurikulum bahasa Rejang ini ya, wabil khusus di Bengkulu misalkan, wabil khusus lagi di daerah-daerah Rejang misalkan, itu kita harapkan seperti itu. Maka saya tegaskan kalau untuk hari ini saya rasa yang setahu saya itu nggak ada lagi muatan lokal bahasa Rejang itu.
2: Itu tahun berapa Bang?
3: Itu sekitar tahun 2008-2009 masih ada itu. Nah, dan juga ini Rejang ini ada kamusnya,
2: ada kamusnya
3: ini. Nah, ada di Ikatan Keluarga Rejang Pak Petulai Persib Bengkulu itu ada yang membuat kamus itu. Nah, kita harapkan ini juga didukung nanti oleh pemerintah. Ya, ini kan Rejang ini ada di 5 kabupaten. Ya, yang paling banyak itu ya kan, ada Rejang Lebong, Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Kepahyang, Kabupaten Bengkulu Tengah. Nah, kita harapkan bagaimana nanti seandainya pemimpin-pemimpin Rejang khususnya ya, wabil khusus ini berkolaborasi bagaimana ini dikembangkan ya kan, atau diperbanyak lalu di baik misalkan di sekolah-sekolah ya kan, ini menjadi bacaan bagi anak-anak yang Rejang.
2: Mungkin diperbanyak komunitas.
3: Iya, diperbanyak komunitas ya. Dan didukung terkait pengembangan tadi itu tarian-tarian ya kan, yang tari kejai gitu kan, itu kita harapkan seperti itu.

0: Karena hari ini mulai tergerus, terus terang kita bicara itu.
1: Iya, betul. Oke lah, sudah terjawab ya untuk Bang Lingman.
2: Dan tadi juga tadi yang pertanyaannya agak mirip-mirip ya dengan bahasa Cina atau Thailand gitu, tadi udah dijelasin juga ya Bang Lingman ya. Di awal ya memang memang ada, kalau misalnya yang belum fasih atau juga belum tahu tentang suku Rejang, ada kemiripan nih gitu kedengarannya gitu ya Bang Lubis ya.
3: Iya betul.
2: Siap. Dan lanjut dari Ceguriah tadi. Boleh, silakan.
0: Ya kalau hari ini seperti sampai yang dari awal tadi, memang dengan di era modern hari ini sedikit kita ada krisis terkait bahasa itu. Tadi saya sampaikan bahwa banyak orang-orang Rejang ini istilahnya begini, malu berbicara bahasa Rejang itu di umum, ya kan? Malu dia. Nah ini kan mulai krisis nih. Nah kita ini terus ini Mbak Ria masih dengar ini, betul di era hari ini krisis kita itu. Dan kita harapkan ini terlepas dari krisis ini. Kenapa juga kita harus malu mengakui atau menggunakan bahasa Rejang, toh kita orang Rejang asli seperti itu. Nah terkait pelestarian, upaya pelestarian. Nah kalau kita bicara upaya pelestarian, kalau saya pribadi paling saya ingin mengajak kepada anak-anak muda Rejang ini, ayo kita lestarikan. Mulai dari misal belajar tarian-tarian tadi, belajar tentang sejarah Rejang, ya kan? Nah sekali lagi saya sampaikan bahwa ini harus ada dukungan dari pemerintah dalam pelestarian budaya ini. Lalu untuk prospek ke depan, kata Mbak Arya tadi, tanggapan prospek ke depan. Nah kalau seandainya memang pemerintah peka dan mau terkait dengan mengembangkan daripada budaya-budaya Rejang ini, tidak menutup kemungkinan bahwa ini bisa berjaya kembali. Nah, buatlah event-event yang dimana bisa menampilkan daripada budaya-budaya Rejang itu sendiri, kan? Kalau kita Bengkulu ini ada tabot misalkan, ya kan? Nah, coba nanti diskemakan dimana ini ada khusus misalkan hari budaya Rejang misalkan, ya kan? Kan kabupaten kita ini ada kabupaten 9 kabupaten 1 kota. Nah, 5 kabupaten yang ada Provinsi Bengkulu ini paling banyak nih Rejang. Kan? Nah, coba seandainya para pemerintah 5 kabupaten itu sangat saling dukung-mendukung, bekerja dengan pemerintah Provinsi Bengkulu misalkan. Nah, buatlah event-event sehingga tarian-tarian dan budaya-budaya yang lain Rejang itu bisa eksis ya. Itu kira-kira Mbak Riri.
1: Gitu. Jadi Ciguria ini ada 3 pertanyaan tadi Bang. Udah dijawab semua Bang.
2: Sudah ya.
1: Soalnya mau dia monitor nih.
0: Iya.
1: Nah kalau untuk di WhatsApp udah ada yang nanya di Bang.
2: Boleh silakan Kak Riri.
1: Udah ada yang nanya. Assalamualaikum dari Sinta ya di Palembang. Apakah bahasa Rejang masih sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat sekarang?
0: Nah, kalau untuk sehari-harian masyarakat sekarang, kalau Rejang ya pasti, Mbak Riri. Ya kan? Kalau di daerah-daerah kayak di Bengkulu Utara itu misalkan, Rejang Lebong, Lebong ke Pahyang, ya masih, karena itu memang bahasa mereka. Nah, tapi menjadi masalahnya ketika keluar, misalnya kayak aku nih keluar, apa ketemu di Kota Bengkulu, ketemu di mana misalkan, ya kan? Sudah tahu kita logatnya orang Rejang. Nah, kita ngomong pakai bahasa Rejang. Ah, kamu siapa katanya? Ya kan? Nah, ini maksud aku itu, maksud saya itu sebagai generasi penerus bangsa dari suku Rejang, kenapa harus malu gitu kan? Ketika ketemu sesama kita pakai bahasa Rejang itu.
1: Kan?
0: Yang penting yang kita omongkan itu adalah yang baik-baik. Jangan juga dengan bahasa Rejang nanti membicarakan jelek-jelek orang gitu kan.
1: Pas ngerumpi bahasa tawan ya.
0: Tadi si siapa Mbak bertanya, yang pertanyaan Mbak siapa tadi?
1: Yang mana? Cikgu ya?
0: Bukan, yang di WhatsApp tadi?
1: Sinta.
0: Sinta. Sinta untuk sehari-harian itu tetap masih pakai bahasa Rejang.
1: Gitu. Di Jakarta udah ada Bang?
2: Sudah ada WhatsApp ini dari Pak Riko Maidilsyah di Bengkulu. Katanya Riko Tanah Patah hadir dari Bengkulu. Di tengah modernisasi budaya suku Rejang saat ini memang masih tetap ada karena kota Curup ya baru saja berulang tahun ke 146 katanya ya. Sejumlah budaya daerah etnis Rejang paling populer adalah Kedurei, Kedurei Agung, dan ada kesenian tari Kejel, dan juga ada lagu daerah bahasa Rejang yang terkenal yaitu Lalau Belek gitu ya, jemputi ya. Nah ini cuma cerita aja sih, nambahin aja mungkin ya dari Bang Lubis. Tapi ini ada dari Mamalinda Idris di Ternate yang mau nanya, apa tantangan modernisasi yang paling dirasakan oleh suku Rejang sendiri? Adakah strategi khusus yang diambil dalam rangka mempertahankan dan melestarikan budaya suku Rejang? Silakan, Bang Lubis.
0: Ya memang tantangannya ini di era modern hari ini mereka banyak menganggap bahwa suku Rejang ini tidak penting bagi mereka. Tadi Bang Jo seperti kita ketemu saja mereka tidak ingin menggunakan bahasa daerah sendiri. Nah, ini kan apa istilahnya, kalau dulu orang dulu itu di mana itu pakai bahasa Rejang. Kok hari ini ya kan dengan modern hari ini mungkin dia malu nanti dibilang orang desa
1: kuno.
0: Gitu kan. Nah ini tantangan gitu loh. Tantangan. Nah, terus apa lagi tadi Bang Jo? Pertanyaannya?
2: Strategi khusus yang diambil.
0: Ya kalau strategi khusus itu ya, jangan menyerah menurut saya itu. Ketika ketemu orang Rejang ya pakai bahasa Rejang, walaupun dia tidak mau ya sudah. Ya kan ketemu yang lain kita bahasa Rejang lagi. Nah karena ini sudah kita apa? Saya itu kalau ketemu orang Rejang, nah kayak kemarin ketemu orang Rejang di Jakarta, saya tahu dia orang Rejang, saya pakai bahasa Rejang. Nah pertama dia masih malu-malu, saya bilang, kenapa kamu harus malu? Apa kita cuma harus memakai bahasa gaul gua lolo di Jakarta kan enggak? Saatnya kita ketemu ya kita pakai bahasa Rejang gitu kan? Akhirnya dia mau. Nah gitu kira-kira kan? Tapi kalau secara strategi khusus, saya berharap ini Bang Jo, mudah-mudahan ini didengar oleh pemerintah juga. Di mana misalkan suku Rejang ini dikasih wadah lah nanti kayak masukkan kurikulum kembali ya kan. Nah ini kan salah satu strategi sebenarnya ketika eksis ini kan orang tahu ketika ke Bengkulu apa saja yang suku-suku aslinya ada Rejang. Nah bisa dibukti dengan ada kurikulum di muatan lokalnya tadi itu bahasa Rejang. Orang bertanya, oh seperti apa bahasa Rejang ya kan. Nah itu bisa juga memberikan eksis Bengkulu di daerah-daerah yang lain. Kira itu Bang Jo.
2: Oke siap gitu. Ya sudah terjawab ya Mamalinda Idris ya. Dan ini sepertinya kita cuma bisa terima satu telepon lagi. Kalau misalnya dia yang mau telepon ya Kariri ya, karena sudah menit 53. Jadi buat pendengar Perompat dan juga pemirsa RNet yang mau memberikan satu pertanyaan bisa ya di nomornya Perompat Bengkulu atau di Perompat Jakarta gitu. Tapi tadi sempat saya lihat juga ya Kariri dan juga Bang Lubis ya, untuk aksara dari suku Rejang ini lebih ke kotak-kotak ketulisannya, tapi garis-garis tapi kotak gitu ya. Beda sama aksara saya pernah belajar, bukan belajar juga sih, baca dan juga coba-coba nih biar ngerti juga ya. Aksara Batak sendiri itu ada agak bergelombang gitu ya. Ada hana, rata, bawa, manga gitu. Dan ya karena kan memang udah waktu itu sempat di tanah Batak juga, jadi seenggaknya bisa lah untuk bahasa Batak. Kesini tadi sebenarnya ada telepon, ada yang ngebel ya, tapi nggak jadi, kayak cuma miss call nih kayaknya nih. Di mari ya, tapi udah menit 55 juga nih Kariri dan juga Bang Lubis ya nih, karena waktu juga ya mepet juga. Boleh mungkin masuk ke closing statement nih Kariri ini terkait tema kita di hari ini.
1: Nah ada yang miss call jadi gimana nih Bang?
2: Ya udah tapi singkat ya Bang Po yang telepon ya.
1: Halo selamat siang.
3: Halo, ini dengan Riko Terapata.
1: Iya.
3: Aku mau tanya tentang bahasa Rejang ya. Kalau untuk modernisasi bahasa Rejang itu kenapa lagu-lagu Rejang itu dicampur, lagu-lagu daerah bahasa Rejang dicampur dengan bahasa Lebak seperti Nasi Rejang Malang sama Pengundi Malang. Nah, itu yang saya pertanyakan. Nah, kalau untuk bertemu dengan bahasa Rejang sendiri, lagu-lagunya banyak ya. Dari beberapa tema-tema ataupun modernisasi saat ini kan, tarian atau bahasa segala macam itu pasti ada. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Yang kasih, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada ini Rico, Bang Rico tadi ya, yang tadi sempat kirim WhatsApp ya. Silakan Bang Udis.
0: Ya karena dicampur dengan bahasa lembak kata tadi ya. Nah ini itulah menjadi sebenarnya tantangan para apa penggiat seni Rejang, musisi ya kan. Kita harap jangan dicampur-campur kan begitu. Kalau bahasa lembak, lembak saja, Rejang, Rejang saja. Mungkin mereka ingin berkreasi juga mungkin kan. Nah itu kira-kira Bang ini, Bang siapa tadi?
1: Bang Rico.
0: Mungkin kreativitas mereka lah. Dan mudah-mudahan ini nanti para seniman-seniman Rejang, khususnya di musik, nanti bisa menciptakan apa lagu-lagu Rejang tuh full menggunakan bahasa Rejang.
2: Siap, amin. Amin. Siap. Silakan Kak Riri dan juga Bang Lubis, closing statement-nya nih.
1: Oke. Kita akhiri nih Bang, di siang hari ini mungkin Abang mau ngasih sedikit pesan untuk generasi muda ataupun pendengar yang lagi dengerin kita hari ini.
0: Oke, pendengar RRI Pro4 dimanapun berada di seluruh dunia ya. bahwa saya berharap kepada generasi Rejang dimanapun berada, mari sama-sama kita ini jangan sungkan-sungkan lah berbicara dengan bahasa Rejang, belajar budaya-budaya Rejang, ya kan? Dan juga saya harapkan ke depan bahwa Rejang ini budaya-budayanya diperhatikan oleh pemerintah. Di mana di Provinsi Bengkulu ini kita juga istilahnya itu ikatan ya, ikatan keluarga Jang Pat Petulai Provinsi Bengkulu, di mana ketua umum kita itu Haji Muhammad Soleh, dan juga ketua harian kita ada Dang Herwan Tony, ya kan? Dan Pak Sekjen kita ada Bang Aswandi, dan juga ada Bandara Umumnya Bang Zaki. Dimana mudah-mudahan ke depan siapa yang mendengar ini, misalnya mau gabung nih di Ikatan Keluarga Jabat Petulai, dia punya ide, ayo bergabung saja. Karena kita punya ikatan ini ya untuk membuat sesuatu hal yang dimana supaya Rejang ini eksis ke depan. Dimana memang beberapa bulan yang lalu kita tuh ada kayak rumah ya, rumah sekretariat Rejang itu di Kota Bengkulu ini ada kemarin itu belajar tari-tarian tadi itu sebenarnya ada di sekretariat. Nah, mungkin mudah-mudahan Rejang ke depan selalu eksis. Salam hormat kepada seluruh masyarakat Indonesia dimanapun berada. Kita ini banyak suku. Nah, salah satunya suku Rejang yang ada di Provinsi Bengkulu. Itu, terima kasih. Salam semangat anak muda dimanapun berada. Semoga Rejang ke depan selalu eksis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Lubis juga Kak Riri untuk pembahasan tema kita di hari ini. Semoga yang disampaikan juga jadi kita jadi lebih tahu nih Abang Po ada suku Rejang dulu yang mana ini juga termasuk yang terbesar di Bengkulu nih Abang Po ya. Dan juga pemirsa Renet. Terima kasih sekali lagi Kak Riri dan juga Bang Lubis untuk hari ini. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Pro4 FM Suara Budaya Nusantara. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Dan juga Bang Bisa Renet dan juga pendengar Pro4 harus bergantian juga kita sama program-program lain nih di Radio Visual Renet. Jadi tandanya aku udah pamit nih dari Radio Visual Renet, nanti ketemu lagi di jam 4 sore dengan penyiaran beda ya, tentunya dari Pro4 Jakarta. Jadi udah pamit dulu diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram.

0: Brite jam 14.
1: Abang Pop, Pasar Rindu Keramat Jati Jakarta Timur menggunakan kemasan ramah lingkungan berupa besek bambu untuk membagikan 6.000 daging kurban pada 1447 Hijriah kemarin. Manajer Pasar Rindu Keramat Jati Agus Lamun menyebut bahwa langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk dukungan terhadap pengurangan penggunaan sampah plastik. Menurutnya, penggunaan besek bambu telah menjadi tradisi di Pasar Induk Keramat Jati selama 5 tahun terakhir setiap pelaksanaan pembagian daging kurban. Beralih ke berita yang lain, Abang Pop. Pameran Perjalanan dan Pariwisata Indonesia Travel Fair 2026 kembali digelar untuk ke-21 kalinya dengan mengusung tema The World on Sale is Back guna mendorong kebangkitan industri pariwisata, aviasi, perhotelan, hingga wisata kesehatan nasional. Ajang yang berlangsung di Jakarta International Convention Center 29-31 Mei tersebut menargetkan lebih dari 30.000 pengunjung dengan potensi transaksi melampaui 60 miliar rupiah. Sampai di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 15.00.

FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya.

0: Perompat RRI melalui Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja.
1: Sutresno Budaya Perompat RRI ngleluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Sutresno Budaya wadal menika sampun nyawiji malih kalian program 4 RRI Yogyakarta. Lan sak lajengipun kula dherekaken siaran Irama Budaya Nusantara. Setelah Irama Budaya Nusantara, program acara siaran berikutnya akan bersama rekan saya Mbak Andita. Saatnya saya Betty Damayani pamit undur diri dan matur nuwun. Sugeng midhangetaken Irama Budaya Nusantara.
0: Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara.
2: Sugeng sonten sutresno budaya, selamat sore, jumpa lagi di siaran Irama Budaya Nusantara. Selama satu jam ke depan, kami akan menyajikan berbagai lagu daerah yang ada di Indonesia sambil mengenalkan budayanya kepada Anda semua. Seni dan kerajinan tradisional Indonesia seringkali mencerminkan nilai filosofis yang mendalam. Misalnya saja pada wayang kulit Jawa yang tidak hanya sekedar hiburan visual, namun juga mencerminkan konflik-konflik dalam kehidupan manusia dan kekuatan-kekuatan spiritual yang menjadi pedoman dalam kehidupan. Begitu pula dengan patung tradisional yang seringkali menggambarkan mitos penciptaan dan hubungan antara manusia dengan alam semesta. Mari kita mulai dari Pulau Nias. Terkenal dengan budaya lompat batu atau yang dikenal dengan nama Fohombo yang berarti batu lompat, lompat batu sendiri merupakan olahraga tradisi dari suku Nias. Biasanya, susunan bangunan batu memiliki tinggi sekitar 2 meter dengan ketebalan sekitar 40 cm. Dan kemudian, masyarakat Nias harus melompati susunan bangunan tersebut. Tradisi lompat batu ini digunakan untuk menentukan kedewasaan seorang pemuda. Fohombo menjadi objek wisata tradisional yang unik dan menjadi perhatian hingga di seluruh dunia. Yuk kita dengarkan dua buah lagu dari Nias.

adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Utara. Ulos, atau sering juga disebut kain ulos, adalah salah satu busana khas Indonesia. Dari bahasa asalnya, ulos berarti kain. Cara membuat ulos serupa dengan cara membuat songket khas Palembang, yaitu menggunakan alat tenun bukan mesin. Warna dominan pada ulos adalah merah, hitam, dan putih, yang dihiasi oleh ragam tenunan dari benang emas atau perak. Mulanya, ulos dikenakan di dalam bentuk selendang atau sarung saja. Kerap digunakan pada perhelatan resmi atau upacara adat, namun kini banyak dijumpai di dalam bentuk produk souvenir, sarung bantal, ikat pinggang, tas, dan juga pakaian. Ulos juga kadang-kadang diberikan kepada sang ibu yang sedang mengandung supaya mempermudah lahirnya sang bayi ke dunia. Dan untuk melindungi ibu dari segala mara bahaya yang mengancam saat proses persalinan. Sebagian besar ulos telah punah karena tidak diproduksi lagi. Seperti ulos raja, ulos ragi botik, ulos gobar, ulos saput, dan ulos sibolang.

0: juga kekayaan budaya, keragaman suku bangsa dan bahasa.
1: Apa kabar, Mace Bice?
2: Siapa kabar?
3: Priben kabar, Ce?
4: Aisyah Raugut Kalifuse.
5: Kemana kabar, kawan?
6: Besubu Sararaku, Nopak Karya Bale.
7: Oras Dongan, Moha Kabar Muna.
8: Puha Barakan Rakan Mendung.
9: Moha Dama.
0: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar?
10: Saya bangga menjadi Indonesia.
0: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
6: Nasaran totong inarara. Nah, jadi bahagian Indonesia.
0: Aku bangga menjadi bagian dari Indonesia.

0: Perempat RRI melalui Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Irama Budaya Nusantara, Irama Budaya Nusantara, Irama Budaya Nusantara.
1: Perempat leluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Bersama saya Cika Marsha. Budaya di suatu daerah secara langsung membentuk identitas atau ciri khas dan menjadi bentuk kearifan lokal. Seiring berjalannya waktu dari zaman ke zaman, perkembangan kebudayaan mempunyai peran dan fungsi untuk meningkatkan semangat nasionalis. Hal itu karena budaya lokal memuat nilai-nilai sosial yang perlu diterapkan oleh tiap masyarakat Indonesia. Selanjutnya, kita akan menuju ke kota Yogyakarta. Jogja sebagai kota budaya menawarkan keanekaragaman budaya yang beraneka ragam. Inilah yang menjadi salah satu alasan mengapa wisatawan asing banyak yang betah berlama-lama tinggal di Jogja. Setiap wisatawan asing yang datang ke Jogja hampir pasti meluangkan waktunya untuk melihat sendera tari Ramayana. Sebuah seni tari dan drama yang digabungkan menjadi satu pertunjukan yang apik tanpa dialog dengan cerita dari Ramayana. Secara singkat, ceritanya mengenai Sri Rama yang berusaha keras untuk menyelamatkan istri kesayangannya, yaitu Dewi Sinta, yang telah diculik oleh Rahwana. Mari kita dengarkan dua buah lagu berturut-turut dari Jogja. Selamat menikmati.

baju adat di Indonesia. Baju adat Yogyakarta. Baju adat daerah Yogyakarta sangat terkenal karena sering dikenakan di berbagai acara resmi seperti pernikahan. Baju adatnya dinamakan dodotan dengan kain dodot 5 meter bermotif semene raja. Sementara untuk tata riasnya mengenakan paes ageng dengan dahi wanita dihias warna hitam berpinggiran emas. Bagi pengantin pria memakai ukel ngore, cunduk mentul, dan kulu. Cukup rumit sebenarnya, namun tiap benda yang dikenakan pengantin memiliki filosofi tersendiri. Lain dari itu, yang biasa dikenakan dalam baju adat sehari-hari berupa belangkon untuk pria dan sangkul untuk wanita sebagai hiasan atau penutup kepala. Mengenakan surjan yang merupakan baju untuk pria dan kebaya untuk wanita. Sementara untuk bagian bawah, keduanya mengenakan kain tapi batik khas Yogyakarta.

0: Mengenal bahasa daerah di Indonesia.
1: Kata mak memiliki makna ganda dalam bahasa Jawa dan bahasa Lampung.
2: Mak, makan mak.
1: Kata mak dalam bahasa Jawa berarti ibu. Sementara mak dalam bahasa Lampung berarti jangan. Kalimat tadi jika diucapkan di Jawa dan di Lampung jelas memiliki makna berbeda. Di Jawa berarti mengajak makan, sementara di Lampung berarti jangan makan.
3: Makanan khas di Nusantara.

0: Sate klatak merupakan sebuah kuliner khas Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Dalam bahasa Jawa, kegiatan membakar sate di pembakaran terbuka disebut dengan klatak. Namun ada juga yang menyebutkan, nama dari kuliner ini diambil dari bunyi yang dihasilkan saat daging kambing ditaburi garam pada saat dibakar. Berbeda dengan sate lainnya, sate ini menggunakan tusuk sate besi sebagai pengganti dari tusuk sate bambu yang biasanya digunakan.
1: Makanan khas di Nusantara.

0: Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara.
1: Masih bersama saya Cika Marsya. Sutresno Budoyo, bentang alam Indonesia yang mempesona mulai dari Sabang sampai Merauke. Merauke adalah bagian dari wilayah Indonesia yang terletak di paling ujung di Indonesia Timur. Di Merauke, ada masyarakat suku Marin yang masih menetap dan menjaga tradisi budayanya. Suku Marin bermukim di Desa Wendu yang letaknya di tepi pantai. Mereka masih setia mementaskan tari Gatsi. Menurut kepercayaan masyarakat, tari Gatsi menjadi simbol kepatuhan terhadap adat dan budaya Merauke meski zaman telah modern. Biasanya, pementasan tari Gatsi hanya pada saat acara-acara khusus seperti pesta adat, kelahiran anak, dan sebagai tarian penyambutan. Tidak pandang usia dan gender, siapapun bisa melakukan tarian ini. Jumlah penarinya mulai dari puluhan hingga ratusan orang. Para penari kerap mengenakan pakaian adat khusus berbentuk rok rumbai dari serat daun sagu dan daun kelapa muda sebagai penutup bagian bawah tubuh. Selain itu, penari juga menghiasi wajahnya dengan motif khusus sesuai marganya masing-masing. Yuk kita dengarkan dua buah lagu indah dari Timur berikut ini.

0: Rumah Adat di Nusantara.
1: Honai atau biasa disebut rumah Onai adalah rumah tradisional masyarakat Papua, khususnya suku Dani. Dalam bahasa Papua, Onai artinya rumah. Bangunan rumah Honai berbentuk bundar atau lingkaran, lengkap dengan atap setengah lingkarannya. Makna dari rumah Honai adalah satu kesatuan dan satu hati dalam pemikiran yang sama. Rumah adat ini juga menjadi simbol harkat dan martabat bagi suku Dani.
0: Rumah adat di Nusantara.

0: era di Indonesia. Pribahasa Papua.
1: Mga buarat negil, jumbei, peibei.
0: Artinya, tanah leluhur yang sangat mereka hormati atau sumber penghidupan mereka.
2: Makanan khas di Nusantara.
3: Papeda merupakan makanan khas dari daerah Maluku dan Papua. Papeda biasanya dikonsumsi sebagai karbohidrat pengganti nasi oleh masyarakat setempat. Makanan ini juga kaya akan serat dan rendah kolesterol sehingga baik untuk kesehatan. Papeda terbuat dari sagu yang nantinya akan diolah menjadi bubur warna putih yang memiliki tekstur lengket seperti lem. Papeda memiliki rasa yang hambar. Oleh karena itu, makanan ini biasanya disajikan bersama dengan ikan tongkol atau bubara yang telah dibumbui dengan kunyit.
2: Makanan khas di Nusantara.

Ya, Sutrisno Budoyo. Dua buah lagu berturut-turut dari suku Dayak, penduduk asli Kalimantan, hadir di ruang dengar Anda. Tentunya bisa memberikan kebahagiaan bagi Anda dimanapun Anda berada. Tradisi suku Dayak, antara lain masyarakat suku Dayak Iban di Kecamatan Embaloh, Kabupaten Kapuas Hulu, dikenal dengan tato sebagai seni ukir atau rajah pada tubuh mereka. Sungguh suatu tradisi unik yang baru kita ketahui ya. Mendengarkan, belajar budaya dan tradisi di daerah lain tidaklah rugi, karena kita akan lebih mengenal budaya daerah lainnya, terutama juga untuk meningkatkan rasa nasionalisme dan patriotisme. Sutrisno Budoyo, tidak terasa satu jam sudah saya menemani Anda. Sekarang saatnya saya, Cika Marsya, pamit undur diri. Semoga kita bisa jumpa kembali di lain kesempatan. Melestarikan budaya agar tidak punah merupakan hal yang harus dilakukan, karena budaya merupakan karakter dari suatu bangsa. Semakin melekatnya budaya tradisional, maka semakin kuat pula karakter dari suatu bangsa itu sendiri. Baik Sutrisno Budoyo, menutup perjumpaan kita di sore hari ini, akan saya hadirkan lagu indah dari Papua. Selamat mendengarkan dan salam lestari budaya Indonesia. Terima kasih.

kabar berita jam 15 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, Menteri Hukum Menkum Supratman Andi Aktas, mengajak para mahasiswa dan Civitas Akademika berlomba-lomba menghasilkan paten berdasarkan riset. Hal ini disampaikan Menkum saat memberikan sambutan pada podcast Kementerian Hukum Kemenkum WhatsApp Kampus Call Out di Sasana Budaya Ganesha Sabuga. Supratman menegaskan pihaknya berperan menengahi antara penghasil paten dengan industri terkait. Mengutip ucapan mantan Menteri Perdagangan Gita Irawan Wiryawan dalam podcast pribadinya, paten menjadi barometer apakah suatu negara adalah negara maju atau tidak. Cukup sederhana menilai suatu negara dikatakan negara maju atau tidak. Lihat saja jumlah kekayaan intelektual yang dihasilkan negara tersebut, khususnya paten. Beralih ke informasi lain. Komunitas Tunanetra di Daerah Istimewa Yogyakarta DIY menyambut antusias rencana kegiatan Dengar Bareng Debar Piala Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia RRI Yogyakarta. Kegiatan tersebut dinilai menjadi ruang hiburan inklusif yang memungkinkan penyandang disabilitas netra tetap dapat menikmati atmosfer pertandingan sepak bola dunia melalui siaran radio. Ketua Persatuan Tunanetra Indonesia Pertuni DIY, Dwi Nugroho mengatakan, kegiatan Dengar Bareng tersebut menjadi pengalaman menarik bagi para tunanetra karena mereka dapat menikmati pertandingan bersama-sama dalam suasana yang lebih ramai dan hangat. Menurutnya, radio masih menjadi media yang sangat dekat dengan penyandang tunanetra, khususnya untuk menikmati pertandingan olahraga seperti sepak bola. Ia menilai siaran radio mampu memberikan deskripsi yang lebih detail dibanding tayangan televisi yang mengandalkan visual. Demikian saya Andita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: botol plastik ini.
1: Sutresno budaya, kula dalih jangkring. Sampun kesupen lho, suka sami suka. Kula suka panjenengan suka lan sedaya sami suka. Sumangga berhuk yahuk yagur samah saben dinten Senin ngantos Jumat tabuh 3 ngantos gangsal sonten kanthi frekuensi 106,6 FM utawi RRI Digital. Tetep nyawiji wonten ing program 4 RRI Yogyakarta. Leluri budaya Jawi, suara budaya Jogja. Semoga hasil oleh
2: Program 4 RRI Ngayogyakarta keparengaturaken Suko Sami Suko.

suka, sami suka, kula suka, panjenengan suka, sedaya sami suka. Kanti ngaturaken lagu-lagu dangdut tumantar program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: Disiarkan langsung dari kawasan Kota Baru Yogyakarta, Jalan Ahmad Yasuri nomor 4 RRI Prompat Nuri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Sugeng santan seterusnya budaya, sugeng pepanggian male sesarengan kula cengdit, wondering suko sami suko, kula suko panjenengan suko sedaya sami suko. Monggo mlebet di 0274540333 atau di 0895014410166. Seterusnya budaya, lagu yang bisa dipilih engkang gambang suling, lajeng wonten gemes, lan wonten bengawan sore. Monggo di 0274540333 yang lagi nongseng sebentar, jeda dulu sambil telepon sugeng sonten.
1: Sugeng sonten.
0: Halo.
1: Sonten suka sambil kau sendiri.
0: Nje sugeng sonten saking Purworejo meniko nge.
1: Piambaan.
0: Nje piambaan meniko.
1: Kendel.
0: Nje niki. Terus pundi lagu ni pun wonten gemes, gambang suling, lan bengawan sore, ngang pundi.
1: Bengawan sore, ngang.
0: Bengawan sore, kabar baik nggih Pak Bambang?
1: Alhamdulillah.
0: Pak Alhamdulillah. Kak Kinten.
1: Nggih, Kinten salam. Kagem biasane kulo kepindahan niku Mbak Ana, Mbak Yeni, Mbak Andin, Mbak Anggun, Mbak Pipit, Putu Wijo, Bu Bagianti, Bu Sritami, Bu Sikun Agung, Bu Sirup, Bu Mudo, Bu Ayu, Bu Weni, Bu Tarmi. Kami punani Bajuri, Bu Yanu Ase, Yang Sal, Mami Satrika, Bu Hidiani Ise, terus meskipun Mbak Noyo, Pak Gilman, Tegungan, Pak Damaskus, Romo Kudus, Bagus Kalian, Romo Yono, Mapa Piajo, Romo Hadiono, Pak Untung Sami Jalu, terus Mas Rian, Mas Ponosari, Mas Yudi Kweni, Pak Sumar, Pak Tupar, Pak Sadio, Ki Joko Budo, Ki Wokarno, terus Pak D. Paimin, dan Prayogi Kagem Sedaya Kemawon.
0: Ngoten.
1: Nggih, makaten matur nuwun.
0: Sami, sami, matur nuwun. Saking Purworejo sak menika kita kemana nggih sugeng.
2: Kota gede, Pak.
0: Sesarengan Ki Kumbo Karno. Monggo Ki.
2: Ingkang nembe Bapak Bambang Sutarno.
0: Nggih.
2: Nggih, sugeng sonten matur nuwun kintun sampun dumugi Kota Gede tasih anget.
0: Anget menika nggih. Monggo.
2: Kan Janur Gunung biasane Jumat niku Mas Jordan to, Pak?
0: Nggih. Nembe izin.
2: Tukar tukar tambah.
0: Onten napa wae napa izin Mas Jordan tetesipun mboten mlebet.
2: Nggih kerepo nggih mboten mlebet tok piyambake gantos Mas Semi.
0: Napa nggih?
2: Nggih pun menyapa wingi
0: ya. Walikota menyapa sesarengan Mas Semi ngeten nggih. Nggih pun.
2: Kula lagune nderek Pak Bambang kula wau, Pak.
0: Bengawan sore.
2: Ning pinggiring Bengawan.
0: Ngeten.
2: Nggih. Kinten-kinten nggih Pak nggih.
0: Monggo.
2: Kagem Putu Ijo wonten Karang Mojo. Lajeng Bu Wakinti wonten Wareng.
0: Nggih.
2: Bu Yanwase wonten Semanu nggih, Pak nggih.
0: Bu Yanu Semanu.
2: Nggih, mau nanya. Nggih lajeng Bu Supriyati. Sinten malih nggih?
0: Pundi? Monggo.
2: Mbah Yono, Mbah Noyo. Biasanya sinten malih ini jen Mbah Noyo ngoten Mbah. Nggih, mangke ndak dianggep ban cinde ban siladan.
0: Ban cinde ban siladan.
2: Ketek Wonosari kok kabeh dine aku ra dinei dhewe.
0: Lah niku wau.
2: Nggih lajeng Mbak Titut, Mbak Pipit. Lajeng Pak Tupar wonten Kulon Progo, Pak Untung wonten Sami Galuh. Untung Raharjo nggih Pak nggih. Sami Galuh, Pak Supoyo wonten Kadilayar, Pak Tupar wonten Kulon Progo ugi, lajeng Bu Anjasmara, Yumudra, Bu Sartika, Mas Rian Payek,
0: nggih.
2: Bu Marto Diarjo, Bapak Bujo Subagio, Bapak Singadiono, lajeng Mbah Giman wonten Cebongan, Pak.
0: Nggih.
2: Lajeng Pak Sagio wonten Jalan Samas. Ngatur mawon, betul tak kata-kata, mangke sing wingking dak nyekantu.
0: Nyekantu, langgi. Nggih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, monggo. Sugeng.
3: Santen.
0: Tos pundi sehat?
3: Berkahi pun.
0: Alhamdulillah sehat.
3: Derek remen
0: enci
3: deh gua tak derek kenton liye
0: lagu ni pun milih nopo
3: lagu ni pun sing nopo
0: Gambang Suling gemes utawi Bengawan Sore
3: Sore mawon Bengawan
0: Sore mawon ge
3: ge kali Pak Bambang Sarno jenis sami
0: ge
3: Bukarno
0: lulus meniko
3: sangat Ibu Bukarno
0: ge
3: Matur nuwun kintunane pun Ki Kumbho Karno sing wonten mugi tansah sehat. Kali Bambang Pak Bambang Soekarno mugi mugi sehat ugi.
0: Amin.
3: Wur-wur yo kali kerjitane pun di Bapak. Kita seto sengene ati kula.
0: Yo ngoten
3: nggih. Nggih nggih. Kali Mas Rian Daya Pak Yanto Panut wonten ing Sirat. Iki waya tanglet ke sih. Wah, matur nuwun ya
0: nggih.
3: Kula jengki Bu Adianti, Mas Ibu Mas Mamat, Ibu Yanu Ace. Mbak Yeni wonten ing Bantul ki Rukun Wedo, Pak Sarjio Jatimulyo Dutari Jambangan Baru. Ki Sirup kali Bu Marto Saronto, Mbah Noyo, Mbah Yono. Akmar Sedayu, Pak Sumardiono wonten Nogati, Ibu Pak Haji Ngadiono, Pak Sudanda Silan, Ibu Dijo, Ibu Sri Bon Agung, Ibu Mudo Sri Utami, Kale Mbah Suroti Segiayu, Kalih Mbah Wati, Pak Dijamin ngajaran di Kumbho Karno, lan Pak Paimen, kalih Bapak Tupar, Pak Kardi, wonten RT Sungai Sama Suci, Ibu Titit, Ibu Titut, Pak Nurdi Mursari, Mbah Glendi, dan kagem Ibu Sriwi. Makaten kemawon inggih lajeng
0: pun
3: matur sinten
0: matur nuwun berikutnya sugeng
4: sugeng
0: santet
4: suka sami suka
0: nggih
4: suka jendit suka sedaya sami suka suka
0: nggih
4: Niki panas
0: ngentang-ngentang nggih. Nggih, jen. Saestu.
4: Lah nggih niku tutune ngejo teriak-teriak.
0: Kumpul-kumpul ya to. Libur panjang. Yang libur. Nggih to?
4: Sesune?
0: Libur panjang bagian libur.
4: Lah nggih,
0: nek
4: yo tetep ae ora libur.
0: Ala MC ya, gitu, ngomong syucu
4: ngadari. Lagi dek, pokok.
0: Pokok, mata niku. Terus bunyi lagunya.
4: Nama niku mau.
0: Onten Gambang Suling, gemes Bengawan Sore, kang bunyi.
4: Oh, gih. Oh, gemes aku.
0: Gitu, berarti gemes Gambang Suling.
4: Pemaneh WA-mu.
0: Oh gitu. Berarti itu adalah lagu gemes.
4: Lagu gemes.
0: Ya, Kak Kinten.
4: Salamipun kagem Pak Bambang Soekarno niku wau, Ki Kumbho Karno, Pak Sagio, Bunda Trijo, lajeng Pak Yanto Paedulki, Pak Yanto Sayegan, Pak Dono Sayegan, Dimas Urotri. Mas Adi Ponco, Ki Joko Budo. Bu Tarmi, Bu Ikyaningsih, Bu Andas Morot, Dimas Rian Gemes Minggir, Bu Mega, Bu Yanwase, Mbak Noyo, Pak Wening, Bu Supriyati, Prayoginipun kagem sedaya kemawon.
0: Matur nuwun.
4: Niki tembe mau mandiin cucu.
0: Cucu. Nggih. Sami-sami kalau gitu. Monggo mlebet sugeng sonten.
3: Sugeng sonten suka sami suka kula suka jendhing suka sedaya sami suka suka.
0: Sami suka suka. Nggih. Tos pundi? Sehat?
3: Oh, alhamdulillah sehat. Binuk-binuk. Nang ora kena nggo kurban.
0: Kok terus jadi buat korban ya jangan.
3: Nek le poel wis poel, ya lumune ora kena kurban.
0: Kok terus pakai poel segala, jangan poel-poel gitu. Lagu nipun pundi? Yang mana lagunya?
3: Yang kok paling sing keputer ki mesti anu.
0: Nopo?
3: Pengawan sore.
0: Pengawan sore keputer. Satu lagi milih Gambang Suling apa Gemes?
3: Gambang Suling aja.
0: Gambang Suling. Nah ini berarti masih satu-satu. Yang mana nanti yang diputer?
3: Surat duit dulu harus Suling lagi tuh.
0: Ngeten? Nggih. Monggo.
3: Kuwa Gianti lagi Kumbo Karno kita kok foto terus Ibu Duwido, Putu Pati, Putri Yanuase, Kacau Pak Yanto, Pak Iji, Wonten Berjak, dan Pak Romo Haji Ngabiono, Kali Ibu, Wonten Bayen, Romo Tujo, Sudabdo, Kali Ibu, Bu Yayu, Tawi Bu Sri Rahayu, Bu Sri Kebonagung, Bu Sri Utami, Bu Salama, Bu Salima, Mbak Kwisin Soro Genen, Kang Gilas, Si Joko Budung, Mbak Sunardi Mursari, Mas Ipul Wates, Mbak Rimbang, Lajeng Mbak Nawi, Pak Azari, Pak Sawiyo, Mbak Titut, dan Mbak Pipit, Lajeng Kagem Bambang, Pak Bambang Sutarno, Wonten Purworejo, dan Pak Ki Bandung Bondowoso, Mas Toto Sukliwon, kali Mbak Emi, dan sani pun kagum sedaya kemawon.
0: Ngoten.
3: Saya tugas ngantor pari purnama ke kondur ngata-tata sebilujeng jugi dalam boten penyakit halangan tunggal pun nopo-nopo. Matun dun, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang yang bisa dipilih Gambang Suling atau Gemes nge? Monggo, sugeng.
4: Sugeng.
0: Santen.
4: Santen.
0: Terus pundi Pak Warto sehat Bu Twijo.
4: Pesta kok malah neng kantor ki piye mesake.
0: Terus pundi?
4: Santane do pesta kok malah neng kantor.
0: Lah nggih to, gimana ini? Tak pesta juga ya.
4: Ya apa demi ora iso ngirim malah dur mesake.
0: Malah terenyuh. Kok bocah ket. Terus pundi?
4: Aturin batin,
0: baik. Oke.
4: Bisa mesti enak,
0: menurut. Njeh, toh pasti.
4: Jadi lagu ini pun Gemes.
0: Gemes, nge?
4: Nge. Nah, Pak Ganti lalu tak Gemes, kan, nge?
0: Kalau buah Ganti, Gemes.
4: Oh, nge, tak kantana, nih.
0: Nge, Gemes nah, dua. Kak Kintun.
4: Kagem nak lagi anti Mami Satika, Bu Yayu Kweni, Bu Yayu Jalan Paris, Nak Rian, Mas Ipul, Romo Haji Ngadiono, Romo Heri Sardono, Om Kalian Bulik Tujo, Mbah Giman, Ibu Tarmi, Romo Nato Indro, Bapak Azari Yusirup, Pak Ji Paimin, Mboten Supen, Haji RCG, Punten Ing Panjatan, Romo Nadi Mursari, Yangkom Kamsi, Dik Supriyati, Dimas Dirga Sunarto, Bapak Supoyo, Bapak Sagio, Pak Pudir Gerahitom, Nikawa Matunwun, Mas Agus Jati, Kang Sauntawi Sembeten Kapireng, Mugi Sehat Selalu, Mbah Dio, Bapak Kasiono, Mas Bambang Sutarno, Pak Pur Kendewoso, Mas Nadi Pontosari, Iyu Muda, Bu Bonagung, Bu Sri Utami, Mas Gilas, Ki Rukun Wedo yang Sasminto Murti, Mbak Pipit, Bapak Suman, Mas Untung Laharjo, wonten ing sami Kulon Pogo, Bapak Sumardiono, Dimas Yanto Sayegan, Mbak Sriwi, Nak Gunani Baduri, Bu Wigati, Bu Yanuase, Mas Tora, wonten ing Manis Renggo, Bapak Suardi Nengan, Mbak Yeni, wonten Bantul, Mas Ardi Klatin, Bu Warini, Mbak Aseh Goprak, Yuk Dimas, Diaceng Sukap, Edo, Lek, Gono, Mbak Glendi, Pak Kusik Zaito, kalau mau sampun, matut nuwun, Yusirup,
5: Nek wer jujur, Ibu Nugroho, Bu Mariati wonten ing Sakuwangin. Sambat ucapan kagem Romo Yuwono Marto Diajo kalian Romo Hadi R Hadi wonten ing Pengasih. Pokokipun kagem sedaya kemawon.
0: Nggih.
5: Jeng sonten kagem jeng ditu jeng makaryo ngantos rampung paripurna mangke matur nuwun sugeng sonten.
0: Sugeng sonten, terima kasih. Satu lagi sugeng sonten. Terputus. Halo, sugeng sonten.
6: Halo, sugeng sonten.
0: Halo.
6: Nggih, suka tak kula suka, panjenengan suka, sedaya sami suka.
0: Nci, dalem.
6: Saya terdayu, mabar.
0: Monggo, Pak Sumar.
6: Leres. Terus kunci, rangka sinaran kesehatan, ya, sekeluarga, ya, jadi.
0: Alhamdulillah, sehat. Pak Sumar, terus pundi.
6: Saya mau tenuki, rangka sinaran sehat, uki.
0: Lagu ni pun enggang pundi.
6: Lagu ni pun jarak bunda cica.
0: Gemes.
6: Gemes.
0: Kang Inton, monggo.
6: Bapak Bambang Sitarno, Tikumbo Karno, Bopo Sagio, Ibu Agianti, Bopo Puji Graito, Bunda Cica, Yang Kasmito Murti, Bopo Puji Bagia sekalian Ibu. Kirukun Werdo, Mami Sabika, Lada, Bapak Sabjio, Romo Ngadir, Romo Mujiono Brosot, Pak Tupar, Pak Sumiti, Pak Erdisit, Mas Mamat, Mas Ibul, Mbah Mantemon, Mbah Mantemasih, Romo Sukabjo, Imogiri, Mbah Kana, Bapak Sunar Timur Sari, di Bandung, Ano ya, Bunda Yanwazi, Ibu Sutriati, Bu Sri Bonagung, Bu Sri Utami, Pak Kipainin, Lajeng Mbak Yeni, Kalian Mbak Andin, Mbak Pipit, Kepang, Lajeng Mbak Idut, Panasipun Bijang Mali.
0: Ngoten nggih, kentos-kentos sami-sami. Terima kasih. Suge. Tadi Jengrit bilangnya satu lagi ya. Nggih pun sudah satu lagi pas tutut. Jadi sekarang kita ke WhatsApp dulu, ada siapa ini? Bu Dianingse, nderek kinten salam katur Eyang Sasmito Murti, Kakung Uti Triwidodo, Romo Narto Endro, Bu Nani Bajuri, Bu De Twijo, Bu Agianti, Bu Anjas Moro, Pak Wawan Haka, Pak Saipul, Pak Mujiono, Pak Bambang Sutarno, Kirokun Werdo, Ki Kumbo Karno, Mas Ardi Klatim, Mas Brian Godian, Prayogini pun kagem sedaya kemawon. Pak Supoyo monggo.
7: Sami suka, kula suka, jengdit suka nggih kesarasan wonten ing panjenengan lan tansih manggih rezeki. Salam-salamipun kula manut mawon, kula ni nembe goes tengene Pak Parlan Jabung. Salamipun kagem Pak Toro, Pak Widodo, Ki Rukun Werdo, Ki Wawan Haka, Ki Sunardi Mursari, Ki Rimbang, Ki Kumbo Karno Inggal Saras nggih, Ki Wening, Pak Tupar, Pak Ngadiono, Pak Sarjio, Pak Sawiyo, Pak Giono, Pak Puji Grahito, Pak Tumidi, Bu Agianti Wareng, Bu Supriyati, Bu Sijo, Bu Yeni, Bu Pipit, Bu Anggun, Bu Siwi, Bu Kristin, Bu Sas, Bu Sri Sejemawon, Bu Sri Utami, Bu Legi, Mas Giarto, lan Kagem Sedemawon, Mas Parti, Mas.
0: Matur nuwun. Setesna budaya, kita putarkan dulu lagu yang sudah banyak dipilih. Mboten saten pundi-pundi, tetap nyawici. Sesarengan Pro 4 RRI Ngelodi Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Perbatasan Inggris budaya Jawi suara budaya Jogja. Sutresna budaya kita kembali lagi di suka sami suka kulo suka panjenengan suka sedaya sami suka. Monggo kali ini kita punya kembang gelepang jaket iki karo iki we sopo. Nah, monggo di 0274540333 sugeng santen suka sami suka.
1: Sonten suka sami suka.
0: Monggo Mas.
1: Panjenengan suka. Saya sami suka.
0: Sami suka.
1: Mbak Andita ugi suka.
0: Suka-suka pokoknya ya toh?
1: Iya.
0: Monggo.
1: Gimana Mas, satenya?
0: Satenya itu belum mateng.
1: Kok bisa belum mateng?
0: Lah mau bakar siaran dulu?
1: Oh gitu.
0: Dilanjut.
1: Nyuruh diriku untuk membakar.
0: Nanti panas.
1: Ya pakai payung.
0: Loh, kok bakar kok pakai payung? Yo bakar enggak boleh pakai payung.
1: Pakai api tentunya.
0: Nah. Ya sudah yang jadi
1: pakai, yang enggak pakai api itu cuma membakar hatimu.
0: Waduh, nanti tak bilang Mbak Betty.
1: Kemana dianya ini?
0: Kan tadi sudah siaran sebelum saya.
1: Oh, gitu.
0: Iya, maunya juga berdua tak ajai. Udah waktunya pulang gitu.
1: Oh, enggak berarti enggak mau mutong jare cetane.
0: Enggak. Ya enggak memang udah jadwalnya pulang kok terus mau sih. Di sini.
1: Enggak ada duet bendi ini.
0: Duet kok bendi to abi.
1: Bendi kan Betty Andita.
0: Waduh, terus bendi Mbak Betty ini lho. Ya pon. Napa?
1: Jaket iki, Mbak.
0: Napa?
1: Jaket iki.
0: Jaket iki. Nggih, Kak Kinten.
1: Kintenipun kagem Pak Sumar wonten Sedayu nggih sugeng siang. Kugi sonten mugi sampean sehat. Ugi kagem Pak Sagio wonten Telep Jalan Sama Mbah Neklendi. Mbah Giman wonten Cebongan, Pak Untung wonten Sami Galuh. Pak Asari ten Megelang Pak Asari Mbak Andita nggih. Ugi kagem niki Mami Sartika, Yumudo, Bu Anjasmoro, Bu Sri Utami, Bu Sri Bon Agung, boten sepet kagem Mas Rian, ugi Pak Depaimen lan kagem Bu Nani Bajuri. Ingkang pusaka ingkang pungkasan kagem Raden Joko Budu.
0: Ngeten.
1: Yogi atem sedaya kemawon Mbak Nita.
0: Nggih.
1: Kita punya wiji sonten meko sonten kemi tangetaken. Kagem jenengan sugeng tugas nggih.
0: Terima kasih.
1: Nek sate mboten kagem payung ning kagem api.
0: Lah niku wau. Nggih to ngangge areng.
1: Salam kagem Dedek Beni Sudrajat.
0: Dedek Beni. Monggo.
1: Selalu
0: dipinterkan
1: segalanya.
0: Amin, amin, amin.
1: Terima kasih, selamat sore.
0: Selamat sore. Wah, Dek Beni gak ikut ini ya. Dek Beni ya, kemana ini ya? Sugeng. Halo.
2: Halo, Sugeng Santen.
0: Sugeng Santen.
2: Kula suka gendi. Suka kula deh. Suka sedaya sami suka suka. Wah, aku nganggo RRI digital tak alian sike.
0: Aduh, ini pendengar baru apa ya?
2: Baru kini.
0: Nah, duh Jen, kangen nih.
2: Aku leh muncul setelah disembeli.
0: Nah, toh kemarin konon kabarnya milih-milih munculnya.
2: Enggak milih-milih, cuma kalau pakai RRI digital ki aku enggak seperti dulu ya. Jadi
0: gimana toh?
2: Selena enggak mencak-mencak cara-cara itu. Kene tinggu ngomong ya dilene jauh ngono lho, kaya ramarem ngono lho, Mbak.
0: Gitu toh?
2: Heeh, aku sementara ini belum punya radio.
0: Ya sudah, besok ikuti kuisnya ya, biar dapat radio.
2: Oke.
0: Nggih.
2: Sehat toh Mbak Jendit?
0: Alhamdulillah, Mbak Ana terus pundi?
2: Kula nggih

0: paling sehat dan waras.
1: Alhamdulillah. Baru kapan itu ya rasan-rasan habis masuk lah Mbah Noyo yang cerita. Wah itu kalau enggak diintip statusnya enggak masuk, Jengdit bilang gitu. Eh kok masuk?
0: Ya masuk sekarang aku. Aku kok kangen karo Jengdit.
1: Lah iya toh.
0: Kinjat-kinjat. Baru saja itu pas lagu itu tadi aku baru nyetel RRI digital kok. Berarti aku termasuk pinter ya yang masuk ya.
1: Wah lah wis hafal loh meskipun enggak pernah ikut masuk ya toh.
0: Pokoknya aku lagune iki wae sapa to, Mbak?
1: Iki wae sapa? Lah kok tanya?
0: Lah ya, wakil tenan Jengdit wae tekan saiki aku Jengdit ora rampung.
1: Ya udah kintunya aja buat siapa?
0: Kintunya aku le ngobrol sama Jengdit karena kangen sudah panjang kali lebar. Kasihan yang di belakang tak anggap wae iki wis single-single untuk Mas Ipul itu tadi, kalau ada yang baru masuk kok nggak nyinggal itu rasanya gimana? Dikira kita nyuikin
1: ya wes boleh nyuikin.
0: Wah diwakili sama itu Mas Ipul. Pokoknya untuk semuanya yang mau masuk ini juga aku single. Pokoknya sayangku cintaku hanya untuk Radio RRI Pro 4 Yogyakarta.
1: Terima kasih. Dadah. Kalau sering apa kalau jarang masuk terus masuk, yang belum pernah masuk lah kok terputus. Diulangi lagi penambali malih menika monggo Sugeng.
2: Halo Sugeng Sugeng Enjang. Sugeng santen, suka sama si kodit kita.
1: Sugeng santen, si Iayu. Apakah karena libur jadi pagi terus?
2: Ya, sesekali kodit kita.
1: Ya, boleh toh. Gimana, gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat, Cik Dita juga putra putri, juga sekeluarganya. Semoga tetap sehat ya.
1: Amin, terima kasih. Lagu napa, Cik?
2: Lagunya napa, Mawon?
1: Jaket Iki sudah dipilih Mas Ipul 1, Kembang Glepang masih 0, iki WE Sopo 1, pundi?
2: Kui WE Sopo ya, Jane.
1: Iki WE Sopo, gitu ya.
2: Kui WE Sopo, Cita.
1: kui, monggo, kinten ipun kagem?
2: Nggih, katemben Mbak Ana nggih, wah seneng banget iki Mbak Ana wis mau masuk.
1: Iya lho, lama ya.
2: Sehat Mbak Ana ya. Terus untuk tadi Mas Ipul ada juga.
1: Nggih.
2: Siapa ya? Bunda Twijo, Bu Agianti, Mbah Noyo, Bu Yanu, lajeng Bu Supriyati, Bu Sri Utami, Bu Sri Bon Agung, Mas Rian, Mbak Yumudo, oh Pak Sagio,
1: nggih.
2: Karno. Lajeng Romo Tijo kalian ibu. Terus sinten malih nggih. Mami Satika, Mami Anjasmoro, Bu Tarmi, Mbak Pipit, lajeng Kiresi Seto, Lek Gono, Lek Glendi, Pak Sumar Pedayu, Pak Mugiono. Sinten malih nggih. Lek Yanto di Anindya,
1: lajeng
2: Pak Yanto, Mbak Yulegi. Oh, kagem sedaya kemawon nggih, Cik.
1: Tuh.
2: Nggih, kagem Cik Dita sugeng ngayahi karya ngantos tuntas mangke. Lagune
1: kulo
2: monggo kalian. Niki tesik iris-iris.
1: Iris-iris daging.
2: Tongseng niki, Cik, mangke. Wah,
1: dari tadi jengke sudah dapat cerita, nanti dapat tongsengnya ya. Matur nuwun. Salah sengipun monggo rawon sampun. Nggih to, tongseng sampun, sate sampun. Sing wonten-wonten niku pundi? Ngoten nggih. Sugeng.
3: Sampun.
1: Eh, tas pundi pawartos, Lek?
3: Alhamdulillah. Nuwun pamulan matur nuwun Cik Yayu. Niki ning dia ya wis nderek salam wis salah arep mangkat aku.
1: Mau kemana to, Nduk?
3: Les, tetep masuk les iki ya.
1: Lesnya enggak libur.
3: Salah nanggon pit motor wah mlebu ini dicrita.
1: Nggih, monggo.
3: Iki ndek sapa mau?
1: Iki wae sapa, Cik? Kakinten?
3: Mbak Yu Bu Yayu karo Cik Yayu. Mau niki ning dia nderek salam Cik Yayu.
1: Monggo.
3: Nggih, matur nuwun. Pak Yu kagem sedaya kemawon ya Jendit.
1: Nggih.
3: Ben wis arep mangkat.
1: Kados-kados nggih.
3: Nggih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, Ndak Ani hati-hati. terputus lagi teleponnya. Mari ditelepon lagi. Sugeng santen, pundi menika? Halo.
4: Halo, halo.
1: Mbah-mbah Noi, oh, Mbah Noi tadi udah yang ditunggu-tunggu sudah telepon.
4: Oh,
1: nggih, Mbak Ana.
4: Ditunggu lah. Tidak serangke kok sing kita ora ono.
1: Nggih. Boten gadah radio nanti mau ikut kuis.
4: Oh ya.
1: Kalau ada yang bikin kuis ya toh. Lagunya napa, Mbah?
4: Iki wekmu ketoke.
1: Wekku.
4: Kamu ta?
1: Nggih. Nggih. Wae sinten wae napa ta daging napa ta sebentar iki wae sinten. Daging kurban.
4: Singrana gule ta ki mau?
1: Gule. Pun. Pendamel.
4: Wes.
1: Pundi. Tengkleng nggih, purun. Pun napa-napa purun ngaten nggih. Monggo kintenipun.
4: Nggih. Pesan kanggo Bu Sri Utami, tak diseke ndak kelihatan ku.
1: Nggih, monggo.
4: Sri Bonagung. Bu Dwijo Kumbungan Gedang Reto Tarang Mojo Gunung Kidul. Komplit toh?
1: Komplit.
4: Ya iya. Kumbokarno. Nah, Yono Mami Sartika. Aduh Pak Kasiano Bolalen. Mau Pak Sumar ya Ceng ya?
1: Nggih. Pak Sedayu.
4: Oh nggih. Lajeng wonten Pak Lek, Pak Yanto karo Yulgi. Wisirup. Roma Singasino, Roma Tujo, Roma Tono, Marto Diardo, Roma Tujo, Pak Yogi kagem sedaya kemawon.
1: Ngoten.
4: Beteng Pak Sumar mau komplit plit jeng.
1: Plit komplit ngoten nggih.
4: Imanjo Mbak Ana kemau.
1: Nggih.
4: Ateng mohon salam sehat. Bersama perempat merdeka.
1: Merdeka. Terima kasih Mbah Noyo. Sekarang yang bisa dipilih antara jaket ini, inki atau kembang klepang nggih. Monggo sugeng.
5: Wonten.
1: Wih, muda, jangan terputus. Lagu apa lagu? Lho, Jenglit baru bilang jangan terputus nggih pun mangke pun nambali malih. Di 0274540333 terputus lagi teleponnya mbok pilih sinyal nggih saking panis ngentang-ngentang ngoten niku nggih to. Monggo sugeng sonten.
5: Sugeng sonten. Suka sami suka gendih.
1: Nggih sugeng sonten.
5: Yang suka sedaya sami suka.
1: Sami suka-suka. Monggo tas putih pawartos Bu.
5: Nang piambaan gendih.
1: Nggih piambaan.
5: Oh, nggih. Nggih, lagu nipun Mbah Noyo wau apa nggih?
1: Mbah Noyo wau iki wek sapa?
5: Nggih, nderek menika wau.
1: Nggih, monggo kakintun.
5: Nggih, kagem Bapak Azari, Pak Gading, Romo Adinadiono, lajeng Romo Yu, Romo Heri Sarjono, Irukun Redo, Bapak Budi Graito, Pak Sarjio, Pak Sumar Sdayu, Pak Sumar Siono, Jalan Gipokati, Lajeng Mas Rian, Mas Mamat, Mas Iskul, Mas Yudi, Yang Buas, Pak Mas Ges, Lajeng Bapak Bambang Sutarno, Mbah Mus, Tanjung Pinang, Lajeng Mbah Suro, Mbah Man kalih-kalihipun, Lajeng Bapak Tumidi di Joko Budu, Lajeng Bapak RGC, Pak G. Paimen, Lajeng Romo Tujo Subagio sekalian, Bu Rubini, Bu Sumi Serandaan, Bu Nugroho, Pak Sagio, Lajeng Pak Mujiono, Pak Supoyo,
1: okay.
5: Mas Ardi kalih-kalihipun, Konto Sari kalian Mas Ardi Klaten. Ya, Ibu Yayu Weni, Ibu Yayu Jalan Parang Tritis, Ibu Sri Kebonagung, Lajeng Eyang Sas, Mbak Andin, Yayu Muda, Yurati, Ibu Salama, Mami Sartika, ya, Bapak Sunardi Mursari, Bapak Sukarjo, ini menggantikan Imogiri, langsung Mbak Asih Gubra. Nah, Mbak Tengisu Panugi, Bunda Dijo, Ibu Wagianti, Ibu Supriyati, Ibu Sri Supatmi, Ibu Mega, Ibu Yanwarje, Mbak Noyo, matur nuwun dipun pamiyenaken wau lajeng Pak Meneng. Saha sinten malih nggih Mbak Anu sendiri kok kesupan.
6: Monggo sinten.
5: Ya saene pun kagem sedaya kemawon sendiri.
6: Ngoten nggih.
5: Kagem sendiri sugeng arep tugas santos paripurna mangke. Madhaten kemawon medal kula kunjuraken matur nuwun.
1: Sami-sami terima kasih. Kemudian ada Bu Nani Bajuri, sugeng sonten suka sami suka Bu Nani Bajuri atur salam kagem Mami Sartika, Bu Anjas Moro, kemudian Bu Indar, Bu Sri Bon Agung, Yumudo, Bu Indar, Bu Dwijo, Bu Yayu, Stoyayu, Eyang Sas, Bu Widya Ningsih, Mbak Titut, Mbak Christine, Bu Lydia, Bu Asih Gopra, Mbak Pipit, Mbak Yeni, Romo Yuwono, Romo Narto Endro, Pak Bambang Tupak Tupar, Pak Supoyo, Pak Rimbang, Pak Sarjio, Ki Rukun Wedo, Ki Joko Budo, Ki Kumukarno, Ki Bandung, Pak Yanto, Mas Wawan Haka, Mas Yudi, Mas Ipul, Mas Adi Klaten, Mbah Noyo, Mbah Surot Risik, Pak Sudha Dasila, Nuwun saking Bunani Bajuri Gaming Tengah. Tambah salam ke Kembu Sriwi, Pak Tirto Buagianti, Nuwun. Kemudian ada Bu Tarmi, monggo.
7: Ada suko, Mbak Dedi suko, sedaya sami suko. Niki Mbak Dedi kali sinten nggih. Niki
1: menika jengdit Bu Tarmi.
7: Betul radio sebab sekontrol suami.
1: Oh nggih, wau Mbak Dedi saniki pun ganteng.
7: Ngregengaken mawon nggih Mbak Dedi. Sugeng makaryo. Matur nuwun.
1: Sami-sami Bu Tarmi, tadi memang betul Mbak Betty, tapi sekarang udah ganti jendit nggih. Mboten napa-napa. Monggo Pak Tupar.
8: Suko sami suko kula suko panjenengan suko sedaya sami suko sugeng sonten Bu Guru Jendit nira atur salam kagem Putri Jawa Bagianti Usiruk Yumudha Bu Supriyati. Bu Tarmi, Bu Nani Bajuri, Bu Mami Sartika Mungalek kono Mbah Noyo, Mbah Noyo. Mbah Surot Risik, Mbah Mustanjung Pinang, Pak Bambang Sutarno, Purworejo, Popokasiono, Mbulawen. Lajeng Pak Sdamaskus, Mas Adit Poncosari, Mas Mamadok, Mas Ipul, Mas Rian Kemermes, Pak Dipaimen Ki Joko Budu, Mbah Niklendi Ki Rukun Werdo, Pak Rimbang. Lajeng Bopo Tujo Sekeluarga, Bopo Hacing Adiono, sainipun kagem sedaya kemawon kagem Bu Guru Jendit. Sugeng tugas ngantos paripurna sak mangkel mbok pilih kuntur ngantos atos kula lagune nderek mawon matur nuwun.
1: Sami-sami. Terus kemudian nanti kita putarkan lagunya, tapi sekarang kita ke kabar berita pukul 16.
9: Kabar berita pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, dorongan pengesahan rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat kembali menguat. Dewan Perwakilan Daerah atau DPD RI Daerah Istimewa Yogyakarta mendesak agar regulasi tersebut disahkan paling lambat tahun 2027. Wakil Ketua DPD RI asal DIY, GKR Hemas mengatakan, RUU Masyarakat Hukum Adat merupakan bagian penting program legislasi nasional atau Prolegnas yang perlu segera diselesaikan. Menurutnya, regulasi tersebut menjadi bentuk pengakuan negara terhadap hak-hak masyarakat adat. Selain itu, keberadaan undang-undang ini juga dinilai penting untuk mengurangi konflik agraria yang selama ini kerap melibatkan masyarakat adat. Dengan payung hukum yang jelas, status tanah dan hak pengelolaannya diharapkan lebih terlindungi. Beralih ke informasi lainnya, pemerintah Kabupaten Sleman menggandeng 34 perguruan tinggi di DIY untuk mendukung program beasiswa Sleman Pintar tahun 2026 tahap pertama. Langkah ini menjadi bagian dari upaya memperluas akses pendidikan tinggi sekaligus memutus rantai kemiskinan antar generasi. Sekda Sleman, Susmiarto mengatakan, kolaborasi dengan puluhan perguruan tinggi merupakan investasi jangka panjang untuk membangun sumber daya manusia yang cerdas, kritis, dan inovatif. Program tersebut juga menjadi bentuk keberpihakan pemerintah kepada keluarga kurang mampu agar anak-anak Sleman tetap dapat melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: awek ke sisan kopi ini Kang.
1: Nah, cocok iki karo ngrungokke bal-balan pertandingan bola dunia.
0: Wes langsung nyetel RRI wae. Cetho iki. Ora mung dirungokke nanging iso ditonton ning channel YouTube RRI Net Official.
1: Nah, tegese iso melu pesta bola dunia.
0: Bola iya to. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Butoyo, Anda bisa dengarkan acara Pesta Bola Piala Dunia 2026. Dan tentunya ada acara-acara yang tidak hanya cuma membahas pertandingan, skor, atau siapa saja yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini Sutrisno Butoyo bisa mendengarkan cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, hingga tentang bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Sutrisno Butoyo bisa bergabung dan tentu seru bareng program-program RRI yang membahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus RRI Yogyakarta dan Anda bisa tonton di YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.
1: Program 4 RRI Ngayu Jakarta.

0: Promo Terer Ing 2007 Jawi Suara Budaya Jogja Sutresna Budaya Monggo Kapung lagi di Suka Sami Suka Kulo Suka Panjenan Suka Sedaya Sami Suka Lagu yang bisa dipilih Atus Opo Raup Langit Mendung Kutho Ngawi atau Ketahuan Terputus Monggo pun ambali malih gitu Sugeng Sonten
1: Sugeng Sonten Suka Sami Suka Mbak Sinten iki kula kesupen nih
0: Mbak Jendit
1: Oh Mbak Andita
0: Oke gimana toh
1: Kula pun suwe ra telepon jenengan tadine lali asmane
0: Aduh aduh baru kemarin kemis telepon toh pagi-pagi
1: Nggih napa
0: Lula iya
1: Kula kok lolaro lali
0: Lora lali.
1: Ayo wong tuwa ya jeng.
0: Nggih, monggo. Nggih. Alhamdulillah sehat. Terus pundi pawartos?
1: Alhamdulillah gegas waras.
0: Alhamdulillah.
1: Kok ngangge raup pau napa?
0: Ini atus apa raup judulnya?
1: Oh, ayeh niku kula kok ya pengen niku.
0: Ngoten nggih.
1: Nggih. Salam-salam.
0: Monggo.
1: Cakep Eyang Duwijo, Mbak Pipit, Bu Tarni, Bu Sri Utami. Wonten Pak Sakirman, wonten Bu Sri Bonagung, kadang sepuh ngawi dereng Mbah Noyo.
0: Sampun.
1: Nggih, Mbah Noyo, Pak Sono, Pak Sagio, Pak Sarjio, Pak Yanto, Yulegi, Pak Yanto Sejegan, Mas Rian, Yumudo, Ibu Wagianti, Ibu Supriyati, Mas Ipul, Ki Rukun Werdo. Romo Tujo Subagyo, Romo Ngadiono, Mbah Suro, Mbah Gono, Mbah Blendi, Pak Sumar Sedayu, Mbah Man, Mbah Men, Ki Joko Budu, Pak Tirto, wonten Pak Bambang Sutarno. Nggih prayogine kagem sedaya kemawon jeng.
0: Nggih.
1: Kagem panjenengan wilujeng sonten wilujeng makarya ngantos paripurna. Matur nuwun.
0: Sami-sami terima kasih Pak Di Pak Imin. Monggo. Sugeng sonten. Nyuwun pangapunten. Pun nambali malih niki kok wau klentu. Di 0274540333 monggo sugeng sonten. Nyuwun pangapunten. Halo.
2: Halo, sugeng sonten.
0: Sugeng sonten monggo.
2: Tetep bergenggeng.
0: Tetep bergenggeng.
2: Lagunya pun menopo mah
0: Onten atus opo raup Langit mendung kutho ngawi atau ketahuan
2: Pun derek mawon Ngan sae
0: Ngoten Kakintun
2: Agam bu nani bajuri Bu Sri Utami Bu Sri Benagung Bu Azhar Moro Bu Ngameng Kamu wakunya Bu Hijau Tante Wagianti, Bu Supriyati, Kajeng-kajeng Bu Sasmito Murti, Bu Budoromo, Mbak Putih, Mbak Tidu, Pak Mbak Arni, Kajeng-kajeng Bu Yayu, Bu Guru, dan Sama Kukun, Mas Kasyono, Indra Weng. Lajang Mas Mamat, Mas Yusuf, Mas Adi Ki Joko Kudu, Ki Kumbo Kano, Ki Bandung, Kageng Sedoyo Kemawon
0: Nonton Sami-sami Terima kasih Ki Rukun Werdo Selajengipun Monggo Sugeng Sonten
3: Assalamualaikum
0: Waalaikumsalam
3: Sugeng Sonten Mbak Andita
0: Sugeng sonten Mas Ardi.
3: Nggih, kabar baik nggih.
0: Alhamdulillah baik.
3: Nggih, mugi kabar Mbak Andita sore ini baik dan sehat.
0: Amin.
3: Selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
3: Lagune napa, Mbak?
0: Atus apa raup langit mendung kutho ngawi atau ketahuan?
3: Diseta tadi apa lagunya?
0: Atus apa raup?
3: Ya penderek sing ngatus nopo rap nggih.
0: Cih, kakintun.
3: Wonten pantun rumiyin kagem.
0: Monggo.
3: Rame-rame numpak kereta ke Praga.
0: Cakep.
3: Lewat Tugu Muda mampir beli buah.
0: Cakep.
3: Sore-sore ceria nih Mbak Andita di Suko Sami Suko.
0: cakep.
3: Selalu sekeluarga, rezeki mengalir melimpah kata barokah.
0: Amin, terima kasih.
3: Salam kagem Mbak Yanti Sri Mulyo Sleman, Mbak Yeni Patok, Mbak Anggun Kumbo Karno Curakane Bolon
0: nggih.
3: Mbak Noyo Legono Mami Sartika Lancir Muah-muah, Mas Ipul Wates, Mas Ian Peyek Gemes nggih. Mas Bandung Bondowoso, Bunda Yayu Barang Tristis, Bunda Yayu Kweni, Bunda Anaimo Giri wau nggih.
0: Nggih.
3: Bunda Jijo Karangmojo, Bunda Sri Bonagung, Bunda Nani Bajuri, Bunda Sri Utami, Yusirup, Yumudo. Wonten Brajan Minggir nggih, Mbak.
0: Nggih.
3: Terus wonten Bunda Widyaningsih, Bunda Anjas Moro, Bunda Andri Sendowo, Bunda Tarmi. Wonten Demangan Baru nggih. Mbak Buyut Guru Gentong, Eyang Sasmita Murti. Terus wonten Bapak Sarjio Jatimulyo nggih. Bapak Sunar Timur Sari, Bapak Supoyo Katilayar, Bapak Yanto Sayekan, Bapak Yanto Candiapan, Mbak Suko, Mbak Nik Glendi, Mbak Uti Klaten, Mbak Mus Tanjung Pinang, Bapak Noto Indro Bekasi, Bapak Sarjo Cat, Bapak Sawiyo nggih, Bapak Sudar Jatilan, Bapak R. Sikit Panjatan, Bapak Tirto Mayudan, Bapak Marioto Wedding Wetan nggih, Mbak. Iga Kobudo, Kirukun Werdo, Kiwresi Seto, Bapak Widodo, Berbah, Bapak Supal Klomploko, Prayu Gine kagem setoyo kemauan ya Mbak Adita.
0: Ngoten nggih.
3: Nggih kagem Mbak Adita. Sugeng negati, tetap sehat, semangat, bahagia. Nanti kontur hati-hati di jalan, selamat dumugi dalem.
0: Terima kasih.
3: Matur, thank you Mbak Adita.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Ardi. Salajengipun monggo. Sugeng santen.
4: Sugeng santen, suka sami suka, kula suka. Jendita suka. Mas Sapardi Klaten suka, sedaya sami suka.
0: Sami suka suka. Monggo Putri Ponaku.
4: Kula lagune nggih nderek mawon sing niku adus apa raup mawon.
0: Cih, kakintun.
4: Diputer nggih kagem niku wau Pak Mas Sapardi Klaten, Mas Ipul, Mas Rian, Mas Mamade, kalau mau no Pak De Paimin, matur nuwun. Terus enten niko Mbah Suro, Mbah Mantemon, Mbah Man Pengasih, Mbah Nawi, Mbah Giman, Mbah anu napa niko Mbah Yono wau, Mbah Noyo wau matur nuwun. Dipun didhisikke kalih Mbah Yono, terus Ki Joko Budhu Ki Rukun Werdo. Terus enten Bu Salamah, Bu Salimah, Bu Dwijo, Bu Sri Supatmi, Bu Sri Utami, Bu Nani Bajuri, Romo Yono, Marto Diarjo, Bu Wagianti, Bu Supriyati. Terus enten Mbak Andin, Mbak Ana, Mbak Yeni, Yumudo wau sik jatuh wau nggih Mbak nggih.
0: Nggih.
4: Singale rapik iki nggih, sok mesti tiba. Iki kagem Bu nika Mami Sartika Bu Anjas Moro. Terus Eyang Sasminto Murti, Kak Dangu mboten mlebet Eyang. Kabare sehat nggih? Mugi-mugi sehat nggih, Mbak.
0: Amin, amin.
4: Lek Gono, Lek Wir Jujur, terus Mbah Ne Glendi, Pak Bambang Sutarno, terus enten Pak Tumidi, Pak Muladi, Romo Ngadiono, Pak Puji Graito, Pak Sumardiono, Pak Sumar Sedayu, Pak Mujiono Brosot, terus Pak Niko, Pak Yanto Candiabang kali Ibu Legi kali Grogol, terus Pak Sunardi Mursari Kang Gilas, Pak Sudardasilan, Pak R. Sigit, Pak Agus Jati, Pak Tujo Subagio sekalian, Bu Yayu Niko Bu Guru, Cik Yayu kali henten Bu Mbak Anggun, terus Mbak Bu Yanase, terus henten sedaya mawon nggih sing ndit.
0: Ngoten nggih.
4: Saya mawon ingkang mirengaken.
0: Nggih. Sami-sami, terima kasih. Waalaikumsalam. Setunggal malih. Monggo di 0274540333. Mbah Giman sugeng sonten atur salam nggih kagem Bu Twijo, Mbah Noyo, Bu Agianti, Pak Yanto Candiabang, Bu Sagine, Mas Gilang, Mbak Yeni Patuk, Pak Wening, Bu Yanwasi, Pak Tujuh Subagyoso Ibu, Bu Sirup, Romo Haji Ngadiono, Mbak Yen, Bu Sri Bonagung, Pak Bambang Sutarno, Mbak Andin, Pak Rimbang, Mami Sartika Kirukun Werdo, Pak Ipul, Pak Mamat, Mas Rian, Ki Joko Budu, Ki Dirjo Sumarto, Kirukun Werdo, Prayoginipun, Kagem Sedoyo Sutisno, pamit dengan RRI Perempat Ngajuk, Jogarta. Sugeng santen, suka sami suka, kinten salam kagem Butu Ijo, Bu Yanwasi, Bapak Sastro Wiryono Senda saking kati hati projoku sumo. Mami Sartika monggo.
5: Mami Sartika dewek suka sami suka lakune sik nomor tunggal nggih. Kakinten kagem adik kula Sutik Sutirta Turi, Mbah Noyo Putri Jawau we matur nuwun. Pak wanane bajure Mas Mas Sus wonderful taipur manore polon Mbak Anggas Moro, Mas Rian Payek, Mbak Sristo Yosri, Pak Tramaskus, Mbak Keman, Mbak Supriyati, Pak Sarjio, Ki Joko Budu, Mas Ardi Kuntur, Mas Ardi Poncosari, Mbak Neng Pelanggo, Mbak Tupar, Mbak Sri Seto Yosri, dan Mbak Pipit, Mbak Didut, Mbak Supriyati, Mbak Nanik Bajuri, Mbak Tarme, Pak Supoyo, Mbak Mus, Mbak Suro, Pak Mas Paryono, Mas Resisi, Pak Resisito, Pak Yeni Padu, Mbak Pak Kasiono, Pak Toro, Pak Untung, dan Pak Marti, terus kagem ke dan katur Mas Pak Katur Katur Mbak Penyiar matur nuwun.
0: Sami-sami, terima kasih, matur nuwun kembali. Satu senapun nanti kita putarkan lagi yang sudah gabung WhatsApp-nya ataupun kita buka dulu nanti ditelepon, tapi kita satu lagu, dua lagu kagem panjenengan. Monggo.

0: bayangkan sebuah ujian cinta yang paling berat dalam hidup. Ini adalah kisah tentang dialog cinta dan ketaatan luar biasa antara ayah dan anak. Allah mengabadikan momen syahdu tersebut dalam surah As-Saffat ayat 102.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: yang artinya, "Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu." Dia Ismail menjawab, "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah, engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar."
1: Sutresno budaya, kula dalu jangkring. Sampun kesupen lho, suka sami suka. Kula suka, panjenengan suka, lan sedaya sami suka. Sumangga berhuk yahuk ya gur samah saben dinten Senin ngantos Jumat tabuh 3 ngantos gangsal sonten kanthi frekuensi 106,6 FM utawi RRI Digital. Tetep nyawiji wonten ing program 4 RRI Yogyakarta. Leluri budaya Jawi, suara budaya Jogja. Semoga hasil.

0: Lintaing swasono sonten program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Promoter ing lirik budaya Jawi suara budaya Jogja sutresna budaya kita kembali di Suko Sami Suko. Jenengan suka sedaya sami suka. Monggo mlebet di 0745404333 engkang yang bisa dipilih adalah yang kangen motor gede kemudian ora masalah. Monggo pundi di 0745404333 menika sugeng sonten. Halo.
2: Sugeng
1: santen,
2: Mbak Adinta. Sugeng santen. Iya, jalan
1: sana saking dalam kleret, Mbak. Lagi jalan kleret meniko kok nggak pernah masuk terus pundi.
2: Susuan, disenggol-senggol terus, tiba.
1: Ngoten, Bu Sinten?
2: Salimang.
1: Bu Salimang, oke. Kan bakun sehat nggih Bu Salimang?
2: Gila, punang sal ulam ini.
1: Nggih, alhamdulillah.
2: Kune dal seneng.
1: Nggih. Monggo.
2: Kune nyuwun ing nomor kali wau.
1: Motor gede? Nggih, Kakinton.
2: Kagem Ibu Sri Kebonagung. Lama ngadi ana mbayan sekalian Ibu. Boten Ibu Yayu kueni kalan Ibu Juriah Ibu Blondong kelan. Nggih wonten matriyan Yumodo Ibu Endi Padangan Deki Joko Bodho Pak Ruslan Sembakau Mas Joko Nugroho wonten ing Pundong Kang Rumput Panda Pak Sudarna Silang kagem sedaya kemawon Mbak Rita.
1: Mboten nggih.
2: Matur nuwun balipun assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo sugeng sonten.
3: Sugeng santen, cengdit.
1: Sugeng santen.

0: ayo muda puisi pun aku konten ku bisa konten kilat lateng Pak Dipaimin di Joko Budo lateng katem nyampe banten niku
1: napa
0: nyampe niku banten suarane
1: sampai
0: karena HP ku error karena
1: boten suaranya sampai.
0: Oke, wonten Mas Mamat, Mas Ipul, Mas Aldi, Pak Sumidi, Galur, Ajeng Kagem, Sinten niko nggih? Oke, saya pun kagem doi kan. Bukan kembunan ini Bajuri, nggak ping tengah.
1: Ngoten.
0: Lagi mengalah nonton nggak ping luar Pak Nuradi, Mas Dayadi, lagi mengalah Romo Marjono dan yang mesing wetan mesin kula budi tut selamat beri juga dan pun kagem sedoyo kemampuan dan mawon terus salam
1: nge waalaikumsalam matur nuwun Mbah Man wonten ing pengasih salah sengi pun monggo sugeng sonten
2: sugeng sonten suka sami suka
1: nge monggo Pak Syawiyo
2: leres lakonipun ingkang nomor kali
1: motor gede juga
2: nggih
1: kakintun
2: Bu Marta Saranta Bu Sumi Bu Sirup lajeng Bu Wagianti Bu Yanwati lajeng Bu Sakinem Bu Supriti lajeng Bu Tujuh sekalian lajeng Pak Rimbang, Pak Yanto, saya Pak Yanto, lajeng Pak Kirno, Pak Sudar Zahirlan, lantai ini pun kakak Suyo, ingkang bisa menangkan. Maten kemauan, Pak. Kandit.
1: Maten. Sami-sami, terima kasih. Sugeng sonten, suka sami suka.
3: Sugeng sonten, suka sami suka.
1: Nggih, kula suka Mbak Buyut juru gendong terus pundi?
3: Ngaten dikas sugengan nggih, Mbak.
1: Nggih.
3: Nggih, kula nderek sakaripun nderek kemawon, kintunipun ingkang temtun nika budijo, primadonanipun nika.
1: Ngaten.
3: Kang tansah ngintun nika. Lajeng Pak Wening, Bu Bagianti, Bu Supriyati, Yumudo. Ajeng Romo Tujuh Romo Projo Kusumo wonten ing pengasih Mbah Man pengasih Mbah Man temon lajeng Mas Sipul sanesipun benjang malih mekaten kemawon matur nuwun
1: sami-sami terima kasih monggo sugeng sonten suka sami suka.
4: Awilu jeng santan ugi, suka sami suka, kula suka, Mbah Juru Gentang suka, Jendit suka, Sedaya suka, monggo-monggo sami suka-suka, sami suka-suka, ahai.
1: Ahai, Kak Kikuk. Terus pun tipe wartas Mas Rian.
4: Ya, Pak, saya jendut saya cantik.
1: Alhamdulillah.
4: Saya di pariwisataan swadaya nih,
1: Bu. Alhamdulillah, kalau begitu.
4: Sami-sami, dong, dino, nggak mekade.
1: Noten, G.
4: Ya, sembang itu, saya pencimanis, nopo.
1: Lah, yang kangen, motor gede, ora masalah.
4: Ora masalah.
1: Ora masalah? Nggih. Ya sudah, ora masalah.
4: Saya katakan ben dah juru kentang ya.
1: Enci.
4: Sugeng santen, nonton Mami Sartika, Yumudo Belajar Minggat, Bu Adas Moro, nonton Niko Mami Sartika, nonton Pak Yanto Tenggrogel, Pak Jono Tenggrogel Uki, sugeng santen, Romo Yono Marto Biarjo, Pak Yanto Tandia Bangkalan Ibu, nonton Kiko Mbok Karno, Prayu Gini pun.
1: Kagem.
4: Oke mawon sik dereng kesel nyung ngapunten iki petune pedalipun pun mepet pekate.
1: Noten nggih.
4: Kagem penyiarku jendhi, Mama Ayu nyenengke merakati. Sugeng tugas mugi tansah paringi kesehatan sekeluarga makan nawi kondur. Nyuwun sewu ngatosaken.
1: Amin, terima kasih.
4: Mawon matur dalipun assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.

0: Mas Rian. Sugeng sonten, suka sami suka.
1: Suka sami suka, sugeng sonten jengdi.
0: Sugeng sonten Mbah Mus.
1: Wong niki mencet pisan kok ya Mas.
0: Walah itu memang sip. Ngoten niku nggih to?
1: Nggih.
0: Monggo Mbah Mus terus pundi sehat nggih?
1: Alhamdulillah.
0: Lagunipun napa?
1: Manut mawon sing asing diputer.
0: Nggih.
1: Salame kangge sedaya rumpat pamor praja niku le nggih sedaya wonten Rama Yuwono Pak Rimbang wonten Rama Tujo terus Pak Nasihin Pak Muladi Pak Puji Grahito Mami Sartika Bu Yanuasih Bu Dwijo kangge sedaya mawon anu jengdi
0: ngeten.
1: Matur nuwun.
0: Sami-sami, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sutresno Budaya kita ke WhatsApp dulu nggih, menika wonten Pak Kasiono.
2: Suka sami suka, sugeng sonten jengdi saha Mbak Betty Damayani, kula Pak Kasiono Mbolawen Telogadi. Kintun salam katur Ibu Dwijo wonten ing Karangmojo, Ibu Agianti wonten ing Wareng Gunung Kidul, Ibu Sri Utami wonten ing Sakwetan Isi uta Jalan Parang Tritis Bantul, Ibu Tuti Njogo Yudan Kirsi Seto wonten ing Dalan Timoho, so Bapak Tupar wonten ing Wates Kulon Progo, Ki Rukun Werdo utawi Rama Maryono wonten ing Mejing Wetan, Mbah Noyo wonten ing Gadung Sari Gunung Kidul, saha Ibu Anjasmoro wonten ing Minggir, Ibu Mami Sartika kuwi wonten Minggir, Ibu Deniati wonten ing Pakuncen, saha katur sedaya para sutresna suka sami suka wonten ing RRI Pro 4 Ngayogyakarta. Sugeng sonten sugeng midhangetaken. Lagunipun nderek jengdit saha Mbak Betty Damayani. Matur nuwun.
0: Sami-sami terima kasih. Mbah Suro monggo.
3: Suka sami suka, kula suka jengdit suka, sedaya sami suka, kidul dhewe trisik Mbah Suro jengdit. Pripun kahananipun panas napa isis ten jeren gedung
0: nggih. Kalau di gedung isis gitu nggih.
3: Mugi sae kabaripun sak keluargi. Lagune kula nomor setunggal kinten salam kagem Mbah Hadi Suparman, Mbah Trisno Utomo, Pak Rimbang, Pak Yanto kali-kalihipun Pak Tumidi, Pak Sudar, Pak Wening, Pak Sri Katon, Mbah Gono, Mbah Glendi, Pak Sawiyo, Ki Kumbokarno, Ki Rukun Werjo, Romo Tujo Subagyo kalian Ibu Ki Resi Seto, Romo Haji Ngadiono kalian Ibu Ibu Wagianti, Bu Salama, Bu Yanu, Bu Saginem, Yuratri, Bu Yayu, Bu Ibu Duwijo, Ibu Marto Saronto, Yusiru, Mas Rian, Pak Ibu, Mas Mamat, Mas Ardi, Pak Supoyo, lan prayoginipun kagem sedaya kemawon kula kintuning salam binjang melih. Kagem jengdit sugeng ngayahi tugas ngantos paripurna kunderipun mengki ngatos sato.
0: Terima kasih. Sami-sami. Mbah Cio sugeng sonten jengdit wonten nyun-nyun seton. Uyun seton tasih satu niki tasih suka sampe suka. Jengdit jadi bingung. Kemudian jenengan manggi kasarasan ji salam katur Butwijo Karang Mojo ugi sedaya ingkang midhangetaken nyun-nyun seton. Suka sampe suka. Sugeng laras. Gendingi pun derek mawon. Oh nggih, besok nggih gendingnya. Kemudian saking Rama Yuwono Marto Diharjo wonten Tenurejen. Salam kagem Ki Joko Budu Pajangan, Ki Rukun Werdo Putu Ijo Pusartika, Busri Ponagong, Bu Agianti, Bu Mega Gunung Kidul, Yu Mudo, Busri Utami. Kemudian Bu Nani Bajuri, Bu Yanuase, Bu Mbah Noyo, Ki Resi Seto, Sedoyo Mas Yanto, Ki Kumbokarno, Yang Sasmito, Mas Rian Pege, Ki Bandung Bandowoso, Mbah Yono, Mbah Suro, Romo Ngadiono, Romo Tujo Subagyo, Romo Nato Indro, Mas Ipul Wates, lajeng Pak Mamat, Pak Mujiono, Pak Sarjio, Pak Wanhaka, Pak Bambang Sutarno, Pak Supoyo Kedilayer, Mbah Mus Tanjung Pinang, lan Pak Sumar. Kagem sedaya pendengar Pro 4 Yogyakarta, RR Yogyakarta, wonten pundi papan lak sugeng laras, kagem penyiar sugeng makaryo. Kemudian ada Mbak Anggun. Assalamualaikum Jengdit, Mbak Anggun, salam buat Jengdit aja. Sehat, tetap semangat, sukses selalu. Terima kasih. Dari Mbak Jenggot, kita studio. Untuk Kak Bakri, Kak Jam, Kak Harnawi, Pak Suharjo, Mas Karno, Om Nur, Luar, Pak Jan, Ngadimin, Mas Yanto, Mas Rosi. Kemudian Sugeng Laras, matur nuwun. Terima kasih masukannya nge, Mbak Jenggot, Mbak Glendi, monggo.
4: Oke, celep jalan zaman mungkin lagu ini derek tinggal sampun cuma wis mawon di kentun kentun Mbak Tarni, Mbak Pipit, Mbak Agun, Mbak Ana, terus Bu Yanwase, Bu Wakyanti, Bu Andri Senduwo, Mami Sarta Bu Amwa, Bu Duwijo, Bu Nani Bajuri. Kulo kadhiki sedulur iki kulo senior Pak Supoyo, Mbah Noyo, Pare, Pak Sumar, Pak Mujiono, Pak Mamat, Pak Ipul, Pak Dupar, Mbah Suro, Ki Rukun Werdo, Ki Joko Budu, Pak Paimen, Pak Min Ngajaran, Pak Sagyo, Pak Rian, ini tetap jalan bersama. Terus, mulai Buwit Sorobayan, Busung Sorobayan, Mbak Puput Nampan, itu nih termasuk Sorobayan. Terus Pak Mul, Pak Limbaku, Pak Suko, Selimo, Mujiono, Kulon Cicime, Bapak Enawang, Bapak Elia, terus Mare.
0: Nggih, matur nuwun nggih. Mbak Glendi.
4: Nggih, pokoke kagem sedoyo ki mawon.
0: Nggih, terima kasih Bu Pipit, monggo.
5: Sugeng santen sing di, pokoke absen mawon wis keri dhewe. Lagune manut nggih, kinten kagem sedoyo ki mawon sing di.
0: Terima kasih.
5: Mugi panjenengan tansah sehat selalu.
0: Amin.
5: Matur nuwun sing di.
0: Sami-sami, matur nuwun. Sutresno budaya, matur nuwun sangat yang sudah gabung wonten ing suka sami suka dinten menika. Sing di pamit rumiyin nggih, ngapunten kalau ada yang belum sempat telepon atau belum bisa masuk atau WhatsApp-nya kok ternyata terselip, ngapunten. Dan kita ketemu lagi wonten suka sami suka canda ipun. Salam sehat, salam bahagia, sugeng sonten, matur nuwun.

Kabar berita pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo mendekati akhir pelaksanaan TNI Manunggal membangun desa reguler ke-128, pengerjaan sasaran fisik berupa rehabilitasi rumah tidak layak huni menunjukkan perkembangan pesat. Di Padukuhan Senden Kalurahan Sidorejo, pengerjaan rumah milik Karnardi kini telah memasuki tahap krusial pada struktur bangunan. Babinsa Sidorejo Sertupardi mengatakan, saat ini personel Satgas TNI Manunggal membangun desa bersama warga sedang bahu-membahu melakukan pengecoran ring atas tembok. Tahap ini merupakan bagian untuk memperkokoh bangunan sebelum pemasangan atap. Kanardi selaku penerima manfaat mengaku bersyukur yang mendalam atas bantuan yang ia terima. Program ini dinilai meringankan beban ekonomi keluarga dalam mewujudkan hunian yang sehat. Beralih ke informasi lain. Komisi Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Sleman menilai ada dugaan pelanggaran izin praktek kebidanan yang melampaui batas kewenangan profesi dalam kasus evakuasi 11 bayi dari sebuah rumah di Padukuhan Randu Wonokerso Pakem Sleman. Ketua Komisi Perlindungan Anak Daerah Sleman Dimas Arianto mengatakan bayi memiliki hak mutlak untuk memperoleh pengasuhan, perawatan, identitas kesehatan, dan perlindungan sejak lahir. Komisi Perlindungan Anak Daerah Sleman juga menghimbau kepada bidan untuk memahami konvensi hak anak sebagai payung hukum agar setiap tindakan medis maupun sosial tetap menjunjung tinggi prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sutrisno Budoyo sonten menika segerakan kami hadirkan kagem panjenengan siraman rohani Islam sarengan Ustaz Jafar Arifin membahas mengenai mendet hikmah Idul Kurban. Kagem panjenengan sugeng mitangetaken wonten 106,6 FM utawi RRI Digital.

0: Ibadah kurban bukan sekedar tradisi tahunan. Ini adalah jejak ketaatan yang sudah ada sejak umat-umat terdahulu. Dalam Al-Quran Surah Al-Hajj ayat 34, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
1: Bismillahirrahmanirrahim.

Rumah Tera Ring Lori Putih Jawi, Suara Pria Jogja, Sutas Nung Putih Kagem Panjenengan berada di wilayah daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Segera kami peringatkan Kagem Panjenengan kumandang azan maghrib.

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: Suter Sumbutaya kumandang azan maghrib. Telah kita mendengarkan Kakem Panjenengan, Kakem Panjenengan yang berada di wilayah daerah istimewa Yogyakarta, selamat menaikkan ibadah saat maghrib. Semoga amal ibadah kita semua diterima oleh Allah SWT. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin.

Nabi Ibrahim ketika keikhlasan telah memuncak, Allah menunjukkan kuasa dan kasih sayangnya. Dalam surat As-Saffat ayat 107, Allah berfirman,

0: Bayangkan sebuah ujian cinta yang paling berat dalam hidup. Ini adalah kisah tentang dialog cinta dan ketaatan luar biasa antara ayah dan anak. Allah mengabadikan momen syahdu tersebut dalam surah As-Saffat ayat 102.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha ma'ahu

0: ya abatif alma tu'mar. Satajiduni insyaallahu minas sabirin.
1: Yang artinya, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Dia Ismail menjawab, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah, engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar.

0: Ibadah kurban bukan sekedar tradisi tahunan. Ini adalah jejak ketaatan yang sudah ada sejak umat-umat terdahulu. Dalam Al-Quran Surah Al-Hajj ayat 34, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
1: Bismillahirrahmanirrahim.

Perumatairer ingluri putih cawi suara pria Jogja sutas nama putih maturnuan panjirian tersanya wici sesarengan wonten perumatairer Yogyakarta. Lansak meniko, semoga kita pitangetaken program kami yang berikutnya.

Sutus Nobudoyo Perika Biarso serial Ringgit Purwo dalang Ki Timbul Hadri Prayetno lakonipun Kuncoro Mani seri sekawan sugeng midhangetaken.

0: Sopo Durno ingkang dadosaken ruwet raos sing manah putra pekeniro wedal meniku. Nalika latrinipun dinten anggoro kasih, putra pekeniro nampi sesmintaning Bathara wonten salebeting pasumpenan.
1: Nyumpenan menapa Ngger?
0: Nagari Ngastina kablabak samudra Ludiro ngantos sakit ngelem para kadang Kurawa. Kaelukanipun ingkang putra Kanjeng Ratu Banowati kenging ombak ing tirta samudra kula rangsang tuna kula gayuh lepat. Bapa Durna mboten antawis dangu tirta samudra Ludiro ical dados tirta ingkang wening jebul telenging tirta kawistara para kadang Pandhawa. Dimas Janaka ingkang ketingal tuwin Dimas Bratasena. Wardining pasumpenan menika wau kados pundi Bapa Durna?
1: Oh, sampun kuwatos menika pasumpenan sae. Sae. Sae to Adiarya.
0: Sae.
1: Awit samudra Ludiro menika, samudra menika banyu. Banyu menika pralambangipun swanten. Ludiro menika abrit. Abrit menika pralambang remen. Dados Anggir Prabu badhe wonten swanten ingkang remen ngremenaken penggalih.
0: Inggih.
1: Anggir Ratu Banowati kapikut telenging samudra Ludiro. Lah, ingkang badhe dados mimbuh kuncaranipun Negari Ngastina kejawi namung pranipun Anggir Ratu Dewi Banowati.
0: Inggih.
1: Dasar manudya sulistya ing warna.
0: Inggih.
1: Tirta dados mening. Banyu bening niku jroning wonten apa-apa mesti ketok. Lah niku nek cetha wela-wela Negara Ngastina saya wimbuh kuncarane dadosaken ngremening penggalih Anggir Prabu Duryudana.
0: Inggih. Kadang Pandhawa kawistara Dimas Janaka tuwin Dimas Werkudara.
1: Janaka Werkudara menika tata gelar kadang nanging batas satru buyuten. Yen panjenengan nampi bejo, nampi kamulyan, menika lajeng kepengin grantes raos sing manah. Sak sampunipun grantes ngenes tanpa sakit saged pecah. Pecahing Janaka Werkudara kekes para kacang Pandhawa, sirna para kacang Pandhawa tumpes tapis. Panjenengan dalem jroning ata wonten kari Ngastina mboten wonten ngagru-agru. Loh, menika cetha Ngger cetha. Sampun kula petangi mawi ngelmu kawicaksanan kula. Sangkal bolong mlompong ical petelipun cetha genah warga ta welo-welo. Lho kok beda kali pemanggih kula wakne gondel. Beda pripun?
0: Wakne gondel ngendikaken abang menika pralambang
1: kermenan.
0: Lah nggih. Kok beda anek kula abang niku kok stop.
1: Ajare menika mesti sembrono. Sampun boten perlu peran mangu-mangu. Upami badhe wonten bebaya ingkang tumuju ning Ngastina. Ah, para kacang Kurawa sampun boten badhe ngowatosi. Nyai Prabu keparenga nyirnaken raos sungkawa ing penggalih. Nyai Prabu kula aturi ngek kagungan senopati ingkang sak trep utawi sampun saged dipun paringi purbawasesa depani negari ing Ngastina. Upami wonten para damel saking manca negari sedya nempuh negari ing Ngastina gandhek dhateng ingkang raka ngwangga yai.

Nimbal pangandika Prabu Duryudana tuwin sang topo Begawan Drona tanpa turodang katungko piswaniro Begawan Kulasara.

lamun ora sisipan duluku kaya iki ana pandhita ingkang nembe bae prapto kuwi pandhita padha raharjo tekamono negara Ngastina. Dahat kapundi dupi nampi sabdanipun Kanjeng Diwaji mentah dumateng dasat kawula. Pangestu dalem Diwaji mboten manggi sambi kala. Areni wis sawetara. Aku durung tau mangerti kowe iku pendhita saka ngendi. Ndadosno kawuningan kula menika pendhita utusan saking kayangan Jonggring Sloka. Dene peparap kula ingkang sampun sudi mestani kula begawan Pulosoro. Begawan Pulosoro. Inggih. Ana wigati apa? Kepareng ngunjuk atur sewu lepat nyuwun pangaksama. Iya. Sowan kula wonten ngersa dalem Diwaji ingkang sepisan nyaosaken sembah pangabekti. Tak tampa padha-padha. Ndungkap kaping kalih perlu kula caos priksa. Bilih kayangan Jonggring Sloka sak mangke. Ingkang jumeneng nata menika Prabu Kuncoro Manik. Prabu Kuncoro Manik inggih ngiwang jagat nata sak mangke amung dados pangayoman. Iya. Sowan kula kautus Prabu Kuncoro Manik ndikaaken ngaturaken salam taklim tak tampa. Bilih sampun katampi sedaya atur kula wau sing wigatos. Sowan kula kautus Diwaji Prabu Kuncoro Manik. Ndikaaken mboyo ingkang garwa Kusuma Ratu Dewi Banowati. Dene wigatosipun Kusuma Ratu Banowati kaboyong dhateng kayangan Jonggring Sloka. Menika badhe kagem jangkep widodari seketi kurang sawiji.

0: Jagadewa Bathara.
1: Yayi Prabu Duryudana.
0: Kula kok adipati. Kepareng pun kepareng medal kula suwun Yayi. Kula ingkang badhe wangsulan dhateng pendhita menika. Kula sumanggahaken. Begawan kula Sara, kula nuwun wonten dawuh. Sadurunge aku rembugan karo kowe wis dhisik aku bakal atur pambagyo Raharjo tekamono negara Astina. Nuwun pangestunipun Sang Adipati Ngawangga. Mboten manggih sami kala. Tekamono negara Astina diutus Prabu Kuncoro Manik. Gampangi bakal boyong Nyai Ratu Dewi Banowati. Kula nuwun. Arane kowe pendhita kang wis paspada paningal. Mesti ngerti yang Dipati Kerno itu Senopati Negara Ngestina. Negara Ngestina saya sini aku yang tidak dipurbo masih sakit. Kue bakal boyok Yayi Ratu Banowati. Yayi Ratu Kerso. Yayi Prabu Ngulungake. Yen aku ngukui Bali murah oleh kami. Kosok Bali ini nadian Yayi Ratu Dewi Banowati ora kerso. Yayi Prabu maringake yen aku ngulungke bejo awakmu bali entuk gawe. Keparingipun Sang Adipati. Yen mekaten prayogi lajeng kula aturi paring pangandika. Pun paringaken menapa mboten. Dewi Banowati kula boyong dateng kahyangan. Aku durung bisa paring keterangan. Metu njaba. Bakal tak paring keterangan ingkang cetha. Yen mekaten sampun boten perlu bahan kuatos temtu kula minangkani pamundhut paduka pareng diwaji kula nyuwun pamit ngurumi yen lampah ngentosi Sang Adipati Karna
2: ya ingkang ati-ati pendhita.

0: kadung duka yayi linepatno saking bebendu. Tingkang raka mboten katimbalan lajeng sumalana nyambet pangandikanipun yayi. Amargi pendhita menika wau kula anggep ngilani dadanipun Yayi Prabu. Mboten namung Yayi Prabu ingkang dipun ina, nanging sedaya para kadang Kurawa dipun kepel mestakanipun.
1: Kados pundi Bapa Durna?
0: Leres ngendikanipun Kang Raka Natang Wangga. Menawi menika dipun kedelaken panginten kula mboten namung menika ingkang dipun sedya. Saged ugi barenjung teng kawibawanipun Anggir Prabu Duryudana.
1: Yen mekaten kula semanggaken Koko Adipati duwin Bapa Durna.
0: Keparenga nyuwun pangestu Yayi, pendhita menika badhe kula undhuraken. Nanging Paman Durna ugi sampun ngantos negaken. Sampun kumatos Anggir Adipati. Najan kula ugi nyuwun pamit Anggir Prabu Duryudana.
1: Bapa Durna Koko Adipati ingkang atos-atos.

Kawan pulau soro digdaya stimandra guna paman. Pulau dawaan teping tangan boten dipunangge raos. Piyambakipun damu kula ndrodhok pindha dipun lolos yata debayu kula paman. Ela blai. Lah ingkang mongko para kadang Kurawa yen namung angge Adipati ingkang dipun pandeng. Inggih namung angge Adipati ingkang dipun pitados. Yen angge Adipati mboten saged ngembari kadigdayanipun pendhita menika. Lah menapa kelampah angge Ratu Dewi Banawati ical saking kadhatos. Sampun paman boten perlu kuatos. Dawan Purasara, onwaran, senjata kontoh tampan ana.

0: Kumara.
1: Apa Durna? Loh, wis ngerti nek jenengku Durna. Aja meneh ning jeneng. Lelakonmu wiwit saka ngatas angin tekan Ngastina. Kuwi aku ngerti kabeh. Oh, cantek blek kuduk. Nek ngerti dienggo dhewe wae ya aja do ngomongi sapa-sapa. Wede kuwi tak kandhani. Apa katon dening tanganku? Kuwi nek ora kleru pusaka Cunda Manik. Lah iki sing anundung nyawamu. Mumpung kowe durung tumeka pati merga saka dalane Cunda Manik. Senjata Kunta balekno pusakane Angger Adipati. Kowe bali ana kalangan. Matura karo sing utusan kowe. Yen ditangu sapa sing kuwi? Durna ngono. Ana kordane Kuncoro Manik. Aku sing bakal ngembari kating tayane. Nanging kowe bali Kunta tinggalen. Kawan Pulau Soro iku wis dudu bocah cilik. Aku bali ora somboyong Banowati. Wiranging jagat. Apa aku dianggep wedi weruh pusakamu Cunda Manik? Nek pancen nyoto, Cunda Manik iku ampuh tamakno. Kowe ketiban Cunda Manik ora tumomo. Sembahi teriteran. Sedya katamaken blas ical dumunungan ganiro sang topo kawan Pulau Soro.

Ampun mboten kathah toyo paman. Aduh. Kula semanten ugi anggere adipati. Ah, dene mlayu ngulon kono wis nang kulon. Dene mlayu ngetan kono wis moga-moga nang wetan. Suwe-suwe ngriku mung ketengok kula kalih sampean mlayu mubeng terus. Oh, kono mung tengok-tengok asing mubeng kuwi sing tele-tele. Kula sampun tobat penembahan. Kula sampun tobat penembahan. Durna Sengkuni, apa dene Dipati Kerna? Aja duwe penganggep nek aku teko Ngastina ki arep milik Cundomanik, milik senjata Kunto. Senjata Kunto Cundomanik tak balekke nyoh, aku moh ndegaman kaya ngono ku. Tekaku Ngastina iku mung butuh bakal boyong Dewi Banowati. Prabu Duryudana sak kadang-kadian orang ngulungake klebu kowe uga. Upama ingkang tak boyong iku barang ingkang ora bisa urip, ora bisa nampik utawa milik. Sayekti Purbawasesa dumunung ana tangane Prabu Duryudana sak kadang-kadian. Nanging ren ingkang arep tak boyong iku Banowati. Wenang nampik utawa milih. Aku ora lega rasane atiku nek aku ora rembugan karo Banowati. Nek Banowati gelem mesti tak boyong, nek ora gelem ora tak boyong. Lah apa kowe arep teko nang Gedaton? Ora perlu ndadak aku teko nang Gedaton. Banowati tak puja, Banowati teko nang ngarepanku, mandi sedaniro gawan prasara.

0: Lho kok nyenyet ora ana. Pripun wakne gondel kok yut ming ketap ketip. Yut ming semendi ndebak. Gandang plekutuk manyar-manyar dari kertina. Kerantara-antara sing manangku langgar-langgar di pati. Aduh. Kula piyambak mekaten paman. Yai Ratu Banowati pinanggih. Kawan kula sora kula kok lajeng kami totolen. Ah, kula nggih notoli kami. Mangsa kami totolen kok yo notoli kami. Lah sakniki ngoten, wakne gondel. Pasumpenanipun anggir Prabu menika wau ingkang batang panjenengan. Cetha nek Ngestina arep ana kedadean becik. Nanging kok jebul kosok bali. Anggir Ratu Banowati ilang digawa pendhita teng kayangan. Pripun sakniki? Yen ngantos Anggir Prabu kedangun pisah kelayan Anggir Ratu Banowati. Gempal raosing penggali. Kula ora trima. Ora ana gunane. Negara Ngestina ana durna. Bali Anggir Ratu Banowati saka sampean mboten saka sampean.
1: Kuingi kados pundi paman Durna?
0: Kandak plekutuk. Ampun kuatir, Durna kok. Nek ngoten lakon kaya ketemon mboten kuatir. Durna niku pendhita sugih kaweruh. Jen. Menapa diari ampun ngertos kula niki duwe murid sing digdaya Astimandra Guna. Badhe kula pasrahaken anak kula Juna. Mangke kula damel samudana. Anggir Ratu Banowati balik ke negara Ngestina kanthi widodo. Negara Ngestina sikar semangka paring ke Pandhawa. Oh, Janaka mesti menyang.
2: Nggih.
0: Ampun, perlu pendan kuatos. Pendan kalian kula dateng Madukara. Monggo kula dherekaken. Anggir Adipati nepes piring kepara. Pacak baris. Jagi negari ing Ngestina. Inggih, Sendika.

Lepas tindak nyosang topo Begawan Durna. Tuwin Rekyono Pati Aryo Singkuni ingkang sedyaniro tumuju kasantiran Madukara. Sedya Mintasraya Dyan Arjuna ingkang supados mbudidaya Kusuma Ratu Dewi Banowati sageta kundur wonten nagari ing Astina. Nalika semanten Sang Hyang Bagaswara wis konjeming Pratiwi. Konjeming Pratiwi Sang Hyang Bagaswara dadi pratandha. Telasing rino gumanti ratri. Tanpa antara Hyang Candra mijil sedya marabawani jagat. Kasembuh Sumarating Hyang Kartika sumebaring tawang. Pranyata nambahi asri ning panduli. Lumampahing Hyang Candra wis panjeneng akasa. Pratanda wis dumugi titi wanci. Wancine wis gara-gara. Pratandhaniro gumlaring jagat katempuh sumuing gara-gara. Bumi gunjang langit gunjing kaya tangkep-tangkep lemah bengkak bleduk mangampak-ampak lebu katiupe angin. Ana lindu sedina kaping 7 horging bumi. Akeh gunung longsor jugruk mustikaning gunung jamur dipomoyak mayit. Kaya jumplang-jumplang. Tertaning samudra mangambak-ambak panjalep yayah ngelembar aratan. Panas perbawaning tirta turta mawa wisa. Ora mukal mino gedhe lumba kang cilik dibisa dadi lendut blegedoba. Ngir gantara mendhung angendan. Peteng gedhet limangan kaya bangun kasapunting lebu satemah tiga dawa dan barat salamung sedres awlisus pindo pinisus. Lidah dadi pating kalawerte jomang koro-koro kluwung pating palengkung celarat dan pating florot. Suaraning jumantara gumaluduk ngorgake bawana. Awit saking banter semuing gara-gara sumundul kayangan jungkring seloko. Kaya bujat-bujat okore silma tangkep kaya jumplang-jumplang umpak bali marci pundo manik. Pindho kinebur kamas condro dimuka celak kino celak gambiro loyo. Ambil lut begitu pun dati geger. Poro widodoro widodari absor absari butoro tuin betari. Rengat semuanya lembah diling kenyoka berasah kelanganan niro ngiwang jagat noto kayu andong kayu muring. Aw saking banter semuanya goro-goro hiwang hanan to buku. Kaya datan kuwawa nyonggo pratolo. Satemah ngelongok sirai ngakak tutu isi memburu pasih kumitir beritir. Kupat kapitan kaya pecut menjalin tinggal. Kacari tong iwang podo dupi mulat semuing goro-goro. Tengkang tumempuh gumlaring jagat. Sigro ngiwang podo ngasto tupu mani asto gini sini terto komodan. Katetesaken jagat ngangkat teman goro-goro. Siriping goro-goro jagat toto tentrem kemari paro jinawi. Pranyoto samun ngantos kejot kalam untuk gumlaring bawono katempuh semuing goro-goro. Goro-goro. Goro-goro itu dadi gegalengan lelakon pertanda jagat sedaya ganti alam ing jaman. Nadyan goro-goro kang dumadi rumadyaning jagat pageliran. Kinari wong ora mati wijil nyok Lurah Smarbadranaya. Tuwin putra cacah tiga kang sing macak gujengan mungging madyaning hor-hor ombo. Alun.

0: Assalamualaikum. Sudah.
1: Pawartos wanci jam 7 dalu.
2: Kabupaten Bantul ngawontenaken penertiban.

0: Pawartos wanci jam 7 dalu.
1: Sutresno Butoyo, Satuan Polisi Pamung Praja Kabupaten Bantul, ngawontenaken penertiban dening spanduk-spanduk ugi rontek ingkang kirang trep wonten ing ruas-ruas jalan wewengkon Kabupaten Bantul. Kepala Badan Ketentraman dan Ketertiban Umum Satpol PP Bantul, Rujito mratelakaken. Patroli menika katindakaken dening 8 personil Satpol PP Bantul ingkang tumuju ing salah setunggaling titik antawisipun mako induk tumuju Bakulan, Tembi, Cepet, Lose lan sak pituritipun. Pawarto salajengipun, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta mesthiaken kesehatan tumrap 11 bayi ingkang dipun evakuasi saking penitipan anak ingkang boten kagungan izin lan menika mapan wonten ing Hargo Binangun Pakem Sleman. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk DP3AP2DIY Suko Panjurung bilih pemerintah paring jaminan tumrap hak-hak dasar bayi saat tahunipun proses penyelidikan menika katintakaken. Kepala DP3AP2DIY Erlina Hidayati Sumardi paring apresiasi tumrap respon saking warga masyarakat, kepolisian, ugi jaga warga ingkang sami tembayatan paring laporan wontenipun kedadosan menika. Pekaten kula Gilang Sutawiyoso pinanggih malih wonten ing pawartos salajengipun. Nuwun.

Promo TRI Nuri Putih Jawi, Suara Pria Jogja. Sutrisno Budaya, tadi sudah kita dengarkan satu lagu saking Dimas Ratin Sutejo, atau yang lebih dikenal dengan nama panggung Dimas Tejo. Dimas Tejo Blangkon ini lahir di tanggal 1980, tanggal 5 Oktober. Tidak hanya pandai bermusik, pandai bernyanyi, Dimas Tejo ini juga pelawak, seniman, dan asalnya itu dari Gunung Kidul, Yogyakarta. Beberapa waktu lalu sempat juga ketika bertemu secara langsung, melihat bagaimana asiknya memandu, asiknya menyanyikan dengan banyak sekali kemahiran-kemahiran begitu ya. Dan sempat juga kalau tidak salah saya melihat di salah satu TV juga, Dimas Tejo ini juga menjadi host sekaligus bisa ngobrol bersama dan juga istilahnya masuk ngeblend konten itu loh. Nah, tak hanya suaranya yang indah nggih. Nanti kita akan kembali lagi Sutrisno Budaya dan kita mendengarkan kagem panjenengan lagu-lagu Dimas Tejo. Wontening sekabar sejenak kenangan bersama.

Rumah tereng lo dipetik cawi suara pria Jogja. Sudah semua putih pada saja kita dengarkan di Mas Tejo featuring Elisa Urcarus Alasu. Nganten nge. Nah, perpaduan yang sangat apik dan juga sangat indah ketika Elisa bersama dengan Dimas Tejo Meniko menyanyikan. Dan ini sering beberapa waktu saya melihat juga ketika di platform begitu ya, kita melihat live di ketika menyanyikan begitu Elisa dengan Dimas Tejo, bagaimana guyonannya, keseruannya. Nah, ini juga membuat Dimas Tejo semakin menguasai panggung, begitu juga dengan Elisa. Tak hanya itu, kalau nanti berbicara mengenai Elisa, bisa juga ini melihat langsung di YouTube RRI Jogja Official, karena ada pembahasan bersama dengan Elisa. Karena Elisa ini selain juga menjadi sinden, juga menjadi dalang. Nah, kemudian kalau kita berbicara mengenai Dimas Tejo, ini memang sosoknya ini serba bisa, bakat di dunia seni, kemudian musik, komedi, ini semakin banyak, dan juga kita lihat di media sosial juga semakin ramai. Kita berikan kembali lagu-lagu karya Dimas Tejo.

0: Daweke sisan kopine, Kang.
1: Nah, cocok iki karo ngrungokke bal-balan pertandingan bola dunia.
0: Wes langsung nyetel RRI wae. Cetho iki. Ora mung dirungokke nanging iso ditonton ning channel YouTube RRI Net Official.
1: Nah, tegese iso melu pesta bola dunia.
0: Bola iya to. RRI radionya sepak bola Piala Dunia 2026.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
3: Tresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

Matur nuwun panjenengan tansah nyawiji sareng Perempat RRI Yogyakarta lan kula wau sampun kita pitangetaken sesarengan sejenak kenangan bersama. Babakan Dimas Tejo, kita membahas mengenai Dimas Tejo ngoten nggih lan. Sutresna budaya sadèrèngipun kita pitangetaken Bangun Desa, dinten menika Bangun Desa babakan sayur gratis dari kelompok tani Tompean Bersari. Kula diteri siap pamit rumiyin samangke dipun lajengaken malih sesarengan Mas Miskam Pak Budi. Semoga kita bisa ngetakan sesarengan sugeng dalu. Matur nuwun.

Program 4 RRI Ngayogyakarta ngaturaken giaran Bangun Desa. Sutresna Budaya ngaturaken pambagya wilujeng sugeng pinanggih malih wonten ing giaran Bangun Desa. Mugi panjenengan sedaya tansah mangke karaharjan kawilujengan saha kasarasan. Wekdal menika Bangun Desa badhe ngrembak babagan sayur gratis saking kelompok tani Tompean Berseri. Lan wonten ing dalam menika ingkang badhe dipunaturaken dening panjenenganipun

0: Nggih, radi awis-awis Pak Nji. Nggih. Apakah punya lahan ngoten nggih? Nggih. Dados Pak Tri menika wonten anggota KTNA lan ugi menika lenggahipun wonten ing Tompean.
1: Tompean nggih.
0: Tompean menika mlebetipun
1: Kelurahan Tegalrejo, Kementerian Tegalrejo.
0: Kementerian Tegalrejo nggih. Kala terus Pak Tri menika ugi ketua RW.
1: Nggih.
0: Nggih. Wonten ing RW pinten Pak?
1: RW Setunggal Tegalrejo.
0: RW Setunggal Tegalrejo. Nggih. Pak menika menawi ngerembak babakan pertanian sih.
1: Yeah.
0: Pertanian ini kan kalau di tengah kota Yogyakarta ini kan lahannya sudah tidak luas Pak. Nah ini ada kelompok tani. Nah yeah. Sebetulnya apa sih yang kemudian menggerakkan Pak Tri dan juga teman-teman di kelompok tani ini kemudian mendirikan organisasi atau kelompok tani makaten?
1: Nggih, ngoten nuwun. Jatuh sepun kelompok tani Tompean Seri Meniko sampun sauntawis nye.
0: Gye?
1: Mulai tahun 2017.
0: Oh gak tau.
1: Sauntawis nye. Meniko priatos awit lahan sakiwa tengen panggenan gula meniko jembrung.
0: Oh,
1: jembrung buatan terawat.
0: Gye, tanaman rumput-rumput liar gak
1: tau sih. Namung rumput meniko bekas rumah dinas kepala sekolah. Ning karena sudah tua jatuh ambruk tidak terawat. Bahkan oleh warga itu dibuang material sampah dan sebagainya bahkan dipakai untuk serang ular. Itu maka kami dengan teman-teman kompak bagaimana kalau kita bersihkan kita pakai untuk lahan yang bermanfaat. Alhamdulillah menika teman-temannya sayuk ya menika kerja bakti senoso menika kalau semantem menika kita mbucal berangkal kalian sanes-sanes pun niku mboten kirang saking sekawan truk.
0: Oh sih
1: gegandengan menika lahan ini pun lahan bekas rumah dinas ngendapi pun tegel
0: lagi.
1: Terus untuk kagem pertanian ini kok kedah tumbas siti dipun uruk siti lajeng nggih kirang langkung 3 senti ini kok nembih sakit dipun tanami
0: nggih
1: sayur
0: jadi lahan pertaniannya begitu sih. Ini kok warga wonten ing RW Setunggal apa pinten Pak Engkang?
1: RW Setunggal, kelas RW Setunggal.
0: Nggih, nggih. Oh, ngaten. Nggih. Lah kalau pun aturaken pilih kedah napa tumbas siti lajen tinggi lahan pertanian tinggi media mekaten sih. Nah, itu luasannya berapa Pak kira-kira?
1: Nah, luasipun kirang langkung 300 meter persegi.
0: 300 meter persegi. Nah, setelah kemudian disiapkan media tanamnya tanah tadi itu kemudian apa langkah-langkah berikutnya Pak?
1: Ya, langkah berikutnya kita mencoba kita buat untuk pertanian ini kok. Kita beli pupuk, kita olah tanah tersebut. Dan memang kebetulan Yami yang ada di sana itu teman-teman itu memang senang dengan petani akhirnya gitu tadi. Tapi lambat laun akhirnya kita juga tidak berpikir sampai jauh mendapat perhatian dari pemerintah juga.
0: Oh ngeten.
1: Nggih. Bahkan kami pernah juga diperhatikan oleh pemerintah provinsi.
0: Nggih.
1: Pada tahun 2020 itu kita diperhatikan dan diberi subsidi bantuan yang bernama P2L.
0: P2L
1: ya sampai sekarang itu dari sekian banyak yang ada di kota ini mungkin yang hanya berjalan tinggal satu. Selain itu kami memang teman-teman itu jangan banyak orang-orang yang partisipasi senang melihat kegiatan kami itu dia memberikan istilahnya partisipasinya supaya kegiatan itu bisa eksis. Alhamdulillah sampai sekarang kita memang masih berjalan terus
0: sih. Lajeng tanaman apa Pak yang kemudian
1: tanaman punya kalau tanaman kita punya tapi kita fokusnya sayur
0: gitu
1: ya. Sekarang ini yang kita tanam paling sering itu bayam dan kangkung walaupun ada cabai tomat terong dan sebagainya
0: nah, jadi yang paling banyak itu adalah kangkung dan juga
1: bayam.
0: Nah kemudian cara pengelolaannya apakah ini juga kemudian melibatkan semua masyarakat di situ apakah juga terjadwal begitu Pak bagaimana menika?
1: Nggih. Ini memang awalnya seperti itu semuanya terjadwal sama teman-teman tetapi kita tahu sendiri kalau di kota itu tidak semudah seperti kalau di desa. Maka dari itu memang kami kebetulan ada beberapa teman itu yang memang kita tidak terlalu menggantungkan kepada teman-teman yang ada kendala tapi kita tetap berjalan. Tetap sampai sekarang berjalan dan ya boleh dikatakan paling aktif lah selalu di tempat kami itu. Tompean Seri paling aktif karena kami tidak pernah berhenti untuk panen.
0: Oh ngaten.
1: Iya.
0: Kalau kangkung dan
1: bayam
0: ini kan cepat Pak ya, apa ya.

0: namanya masa panennya kan cepat.
1: Satu bulan.
0: Satu bulan, gitu. Yeah, yeah. Dari luasan kurang lebih 300 meter persegi ini, yeah, cara untuk pembagian apa namanya lahannya, mana yeah, yang untuk kangkung, yang untuk bayam itu bagaimana, Pak?
1: Jadi kita ada bagi beberapa bedeng.
0: Ngaten, nggih.
1: Yang 4 bedeng itu ada 2 bedeng itu untuk sayur kangkung dan bayam, 2 bedeng untuk tanaman-tanaman yang lainnya. Mm-hmm. Ada lombok, ada tomat dan sebagainya, tapi yang paling cepat panen dan mudah itu bayam dan kangkung. Tetapi dikatakan mudah itu pun juga tidak mudah.
0: Yeah.
1: Karena memang kalau kita merawat tanaman itu, kalau saya memaknai itu tidak ubahnya kita merawat balita.
0: Betul, gih.
1: Karena juga selain nutrisinya juga kita perhatikan, kesehatannya juga kita perhatikan.
0: Gih. Kalau di tengah kota atau di lokasi kelompok tani Tompian Asri ini, apa
1: sebenarnya yang berseri?
0: Tompian berseri, nonsayu. Tompian berseri ini yang paling banyak kendala kalau misalnya berkaitan dengan hama, ada nggak, Pak, itu?
1: Kalau soal pengendalian hama, memang kami ya. Sebetulnya kami memang boleh katakan kalau orangnya kan petani organik.
0: Organik, gitu.
1: Iya, kami memakai bahan-bahan untuk pembasmian hama itu dengan memakai, ya kalau mengangsu dengan teman-teman itu langsung kapro, ada bawang, ada daun pepaya, dan ada brotowali, ada tembakau dan sebagainya. Itu selalu kita modifikasi, kita pakai untuk nyemprot hama. Cuman jadi tadi kendalanya memang kalau kita memakai yang organik itu memang harus rutin.
0: Ya, ya. Tidak hanya sekali semprot ya, tapi ya, harus rutin ya, begitu. Ya. Baik, kemudian Pak Tri, ini berkaitan dengan hasil panen
1: ya,
0: dari bayam dan juga kangkung ini.
1: Ya.
0: Apakah ini kemudian dijual atau dibagikan atau seperti apa?
1: Ya. Memang kami dengan teman-teman sudah sepakat. Ya. Karena hasil pertanian dari kangkung dan bayam itu kalau dijual itunya kalau harganya tidak seberapa,
0: ngetan.
1: Tetapi kita lebih senang, lebih bahagia kalau bisa membahagiakan warga sekitar kita. Itu semuanya kita gratiskan, kita berikan. Jadi kita panen itu karena kami di kampung, kita share dalam grup ibu-ibu di kampung itu banyak yang hadir. Lantas nanti pada waktu seperti pengalaman kami yang sungguh sangat luar biasa itu pada waktu COVID. Itu kita buat cantelan itu sudu sangat-sangat membantu. Bahkan kita pernah panen itu pada waktu itu sangat luar biasa, itu kangkung sama terong. Itu sampai kita bagikan ke luar kampung. Kita bagikan ke luar kampung karena memang hasilnya luar biasa. Banyak sekali gitu.
0: Jadi memang dari warga kembali ke warga begitu. Kemudian Pak, untuk biaya operasional misalnya untuk pemupukan atau misalnya untuk penanganan hama, itu biayanya dari mana, Pak?
1: Kalau soal biaya perawatan dan sebagainya, memang kami juga dapat bantuan dari Dinas Pertanian Kota. Itu pun juga memperhatikan kita. Baik itu bibit, pupuk dan sebagainya, itu dapat bantuan kita. Cuman memang kalau kita pakai untuk operasi 1 tahun tidak mencukupi. Ya memang kami karena senang, itu biasanya kami ya memang jenis wong senang larang regane. Dan kebetulan kami pun juga, kebetulan saya juga pamong ya di RW. Itu warga itu tiap kali ada keperluan dengan kepamongan, dia itu memberikan font. Dari hasil font itu kita buka bersama dengan teman-teman. Juga selain dari kocek sendiri teman-teman, kalau ada kekurangan kita memang,
0: jadi memang disengkuyung sareng-sareng atau
1: itu ya,
0: jadi karena apa namanya saking senengnya guyubnya, kemudian itu bisa menjadi satu kegiatan positif. Banyak yang nyengkuyung begitu. Baik, kemudian kalau tadi kalau untuk bayam dan juga kangkung ini kan memang kemudian kembali ke warga begitu. Kalau untuk tanaman-tanaman lain misalnya kayak
1: sami, sama kita baik terong, bayam,
0: cabai,
1: tomat, cabai dan sebagainya, kita semuanya kita berikan secara cuma-cuma. Terlebih pada waktu itu kita juga pernah dilonceng sama Bapak Wakil Wali Kota, waktu itu Pak Heru ya. Kebun kami dipakai sebagai kebun penunjang untuk kegiatan dapur balita. Memang beliau tahu persis, memang hasilnya itu memang untuk menunjang kegiatan dapur balita.
0: Jadi sinergi ya dengan program dari pemerintah, kemudian itu di apa disambungkan begitu bisa tepat malah tepat sasaran nggak terbang kemudian tentu juga dalam pengelolaannya kan pasti ada dinamika-dinamikanya Pak Nggih. Ya tentu dinamika dari warganya, kemudian juga misalnya kondisi, wah ini tanahnya sudah tidak begitu subur. Nah ini kan pasti harus apa segera diperbaiki lagi begitu Nggih. Itu bagaimana strategi jenengan begitu Pak?
1: Kalau kami mengenai strategi untuk itu, memang sebetulnya kalau kita yang bagus setelah panen itu kita pertanian harus kita beri jeda ya, tidak langsung di tidak kita beri jeda paling tidak satu minggu lah, istilahnya kalau wong Jawa itu ben bero dhisik, ben bero itu nanti setelah itu nanti kita taburi lagi pupuk, baru kita olah lagi, kita tanam lagi, ya itu tidak masalah. Dan kalau mengenai ya dinamika dengan masyarakat itu anggap seperti nggak ada biar nggak ada lah, kita anggap enjoy saja, seneng aja supaya kita kekerapan persaudaraan itu tetap terjalin gitu.
0: Kalau di RW 1 itu kalau ada berapa kakak Pak?
1: Untuk
0: di tempat jenengan warganya ada berapa
1: warganya kakak? Kalau warslu warganya kalau kakaknya banyak.
0: Oh ngaten.
1: Ya kalau satu RW itu kurang lebih ya 175-an kakak. 175 kakak. Bahkan hampir 210 kakak ya.
0: 210 kakak ya.
1: Karena di RW 2 itu memang kecil ya.
0: Pengadaan sih. Nah ini Pak, saya juga lupa ini berkaitan dengan apa namanya untuk perawatan tanaman ini kan juga butuh irigasi di tengah kota. Nah ini menggunakan apa Pak supaya apa kebutuhan nutrisi terutama juga untuk air ini bagaimana Pak?
1: Betul, memang betul kendala utama di kota itu adalah air. Dulu pada waktu kami awal-awal itu kami mendapatkan bantuan untuk pengairan itu kita dari SD. Betul, kami dapat dekat dengan SD.
0: Oh, nggak tahu.
1: Iya, dari SD. Tetapi sejak adanya perhatian dari pemerintah, kita melakukan P2L, kita membuat sumur sendiri, dan sekarang alhamdulillah bisa kita pakai sampai sekarang.
0: Oh,
1: bahkan airnya juga bisa kalau ada sekolahan macet itu berganti bisa kita di, yang
0: yang menyuplai untuk sekolah.
1: Iya, betul. Iya.
0: Jadi memang untuk Pangeran sudah tidak masalah ya saat ini begitu Pak Nggih, sudah ada sumur sendiri yang bisa untuk mencukupi untuk kebutuhan di pertanian tadi itu. Apakah juga ada Pak pengembangan-pengembangan dalam apa pertanian di apa kelompok tani?
1: Soal pengembangan betulnya kami itu inginnya apa yang kami selenggarakan sekarang ini seperti bibit dan sebagainya itu kan harapan teman-teman atau warga yang ada di tadi juga tertarik di rumahnya itu ada tanaman-tanaman begitu. Karena kan memang kita gratiskan, kita bibit membuat sendiri, membuat sendiri dan itu kita gratiskan. Tetapi memang di masyarakat itu kalau tidak punya rasa senang dulu itu sulit. Kita berkali-kali mencoba itu. Tapi ya kita tidak berhenti, tetap kita motivasi teman-teman supaya nanti apa yang menjadi slogan mangan di tandur, tandur di pangan, nah itu ya itu bisa terlaksana itu.
0: Iya, artinya juga ada upaya dari kelompok tani ini supaya masyarakat setiap rumah barangkali kemudian juga punya tanaman sendiri begitu nggih. Sehingga nanti juga tidak hanya kemudian apa yang ada di lahan tadi itu, tapi juga bisa memanfaatkan di lingkungan rumahnya masing-masing.
1: Iya, harapan saya seperti itu memang. Bahkan kita membaginya itu bahkan berkali-kali ya. Tiap ada momen-momen tertentu, misalnya pertemuan PKK, itu kan kebetulan saya juga sebagai ketua lansia di rumah saya ya, itu kalau ketemu itu memang kita berikan motivasi, kagem hiburan monggo naik ngerasakan tanaman, makanya saya ketindak datang kebun mundut kemawon ngaten. Itu memang saya sering motivasi supaya ada hiburan bagi Bapak Ibu para lansia ini juga.
0: Baik. Kemudian kalau dari keterlibatan dari masyarakat Pak, ini apakah memang didominasi kasepuhan atau mungkin juga yang muda-muda juga ada yang tertarik Pak?
1: Ya begini, ini yang menjadi keprihatinan saya memang anak-anak muda sekarang itu khususnya di tempat saya ya, itu dia itu masih kurang perhatiannya kepada pertanian. Sebenarnya kita juga motivasi. Ada pernah beberapa kali itu datang tempat kami tapi tidak bisa langgeng. Anak-anak muda itu hanya nek wong Jawa ngarani anak tai ayam. Ya cuma itu aja. Seneng melihat Pak Tri dan teman-teman itu datang. Tapi enggak lama.
0: Ya,
1: gitu.
0: Jadi memang itu salah satu kendala di anak-anak muda, masih belum banyak yang bisa konsisten untuk kemudian bisa tertarik begitu, Pak Anggi. Padahal sudah ada upaya-upaya dari petani-petani begitu, Anggi. Kemudian Pak Tri, ini berkaitan dengan harapan ke depan dari kelompok Tani Tumpayan Berseri ini, apa yang mungkin di angan-angan jenengan begitu yang ingin dicapai?
1: Ya, memang angan saya mudah-mudahan apa yang sudah kami rintis ini benar-benar bisa menjadikan motivasi kepada teman-teman yang lain, khususnya yang petani-petani yang ada di kota yang lahanan sempit, jangan patah semangat. Tetap kita usahakan. Yang penting kita semangat terus, kita senang. Itu pahalanya sangat luar biasa bagi saya. Pahala yang utama adalah pikiran kita fresh, senang. Itu akan menjadikan kita sehat.
0: Nah,
1: itu mengajak teman-teman, jangan pernah putus asa, terus kita laksanakan yang sudah kita laksanakan sekarang ini.
0: Pak Tri, matur nuwun sudah berkenan untuk berdiskusi dan juga bisa memberikan satu wawasan dan juga gambaran begitu sih di kelompok tani Tumpayan Berseri ini. Semoga nanti semakin berkembang begitu nggih, dan juga yang muda-muda juga banyak yang tertarik begitu nggih, karena tentu ini memberikan manfaat bagi masyarakat di Tumpayan, terutama di RW 1
1: Kabupaten Sih.
0: Seterusnya budaya cekap semanten atur kiaran bangun desa menika, mugi saestu tansah piguna, sugeng pepisan mugi tansah rahayu ingkang sami pinanggih. Nuwun.

0: Endang swasana dalu program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Sutresno budaya matur nuwun panjenengan tasih. Kebarengnya wiji kalian program 4 RRI Ngayogyakarta. Ngeluluri budaya Jawi suara budaya Jogja mengudara di FM 106,6 MHz. Ugi panjenengan saged medhangetaken lumantar aplikasi RRI digital utawi streaming wonten rri.co.id. Dalam menika kula miskang pambudi ngang badhe njaluk panjenengan tumuju kita bakal welas dalu mangke. Dan rencana yang dicoro salah jengipun menangke wonten mini drama legenda. Kita jengakan kalian Sekar Rinonce. Rencana yang tempat-tempat campur sari tumuju kita bu songon dalu. Salah menipun Sekar Rinonce wonten mi pop Jowo, tumuju kita bu Sudoso. Minangka adicara ingkang pungkasan wonten Mancawarna Budaya makin ngaturaken giaran ketoprak ngaten nggih. Sawetara budaya menika nggih rencaning adicara ingkang badhe ngaturaken kagem rencaning panjenengan tumuju kita bu kawelas dalu. Sawetara budaya tabu walu langkung 3 menit salajengipun kula dharaken wonten ing giaran mini drama legenda kanthi carios Ki Pemanahan.
2: Drama legenda Ki Pemanahan, naskah dan sutradara Titi Renggani.

Siang itu matahari bersinar terang. Tiada satu awan pun menggelantung di langit. Di taman keraton Pajang, Sultan Hadiwijaya sedang melepas kepenatannya. Hatinya terasa tentram setelah memandangi bunga-bunga di sekitar taman. Dan tidak berselang lama kemudian, seorang abdi dalam datang menghadap. Dihaturkannya kabar bahwa Sunan Kalijaga dan Ki Pemanahan telah tiba di keraton.

0: Salam dan hormatku, Kanjeng Sunan dan Ki Pemanahan.
1: Semoga Kerajaan Pajang dan Kesentosaan selalu bersamamu, Nak Mas Sultan.
0: Tidak ada angin, tidak ada hujan. Tiba-tiba Kanjeng Sunan dan Kakang Pemanahan datang menghadap. Ada masalah apa kiranya?
1: Pertama, aku datang ke sini untuk bersilaturahim denganmu. Lama sudah aku tidak berjumpa dengan engkau.
0: Terima kasih, Kanjeng Sunan.
1: Yang kedua, jika engkau tidak berkeberatan, aku ingin menanyakan sesuatu kepadamu.
0: Masalah apakah itu, Kanjeng Sunan? Semoga saya bisa menjawabnya.
1: Engkau tentunya masih ingat dengan sabdamu. Beberapa bulan lalu, engkau pernah berjanji akan memberikan bumi Mataram kepada Ki Pemanahan. Bukan demikian, Nak Mas Sultan Hadiwijaya?
0: Benar, Kanjeng. Sebagai hadiah atas jasa Ki Pemanahan kepada Pajang.
1: Mengapa sampai saat ini engkau belum juga menyerahkan kepadanya? Memang Pemanahan tidak merengek. Tetapi, seyogyanya janjimu itu segera kau wujudkan.

0: Mendengar pertanyaan tersebut, Sultan Hadiwijaya terdiam seribu basa, seperti sedang memikirkan sesuatu yang pelik. Sesekali, Raja Pajang itu menarik nafas panjang. Matanya menerawang jauh.
1: Bagaimana anak Mas Sultan? Adakah sesuatu yang mengganjal di hatimu?
2: Kanjeng Sunan, saya mohon maaf. Memang bumi Mataram belum saya pasrahkan kepada Kakang Pemanahan.
1: Mengapa? Kau tidak percaya kepadanya?
2: Bukan begitu, Kanjeng Sunan. Saya hanya khawatir saja.
1: Apakah itu dapat kuartikan kalau kau meragukan kesetiaan Pemanahan?
2: Tidak, Kanjeng. Saya percaya kepada Kakang Pemanahan. Saya hanya tidak ingin Kakang Pemanahan kecewa.
1: Kecewa?
2: Benar, Kanjeng Sunan. Kanjeng Sunan mengetahui sendiri kalau bumi Mataram masih berwujud hutan lebat dan banyak dihuni binatang buas. Bahkan di hutan yang disebut hutan Mentauk itu, banyak makhluk halus yang suka mengganggu manusia. Tempat itu belum layak dijadikan tempat tinggal, Kanjeng Sunan.
0: Mendengar jawaban seperti itu, Sunan Kalijaga tampak seperti menahan senyum. Ia merasa geli atas jawaban itu. Diliriknya Ki Pemanahan, dan orang yang dilirik juga tersenyum kecil. Sunan Kalijaga merasa heran mendengar perkataan serupa itu, karena Raja Kerajaan Pajang tersebut seperti meremehkan kesaktian Ki Pemanahan.
1: Kata-katamu memang benar, Nak Mas Sultan. Akan tetapi, Nak Mas juga tahu kalau Pemanahan adalah orang sakti. Ia berpengalaman dalam beberapa peperangan. Tentunya ia tidak akan takut masuk hutan Mentau.
2: Karena masih berupa hutan, saya khawatir Kakang Pemanahan tidak ikhlas menerima pemberian saya itu.
1: Tidak ada tempatnya jika seseorang diberi anugerah tak mau menerima dengan tulus. Bukankah demikian, Pemanahan?
3: Sabda Kanjeng Sunan Kalijaga tiada yang kurang.
1: Kau sudah mendengarnya sendiri, Nak Mas Sultan. Apalagi yang kau tunggu?

kebingungan. Sebenarnya Sultan tidak rela bumi Mataram diserahkan kepada Ki Pemanahan. Ucapan Raja Pajang ini sudah sebagai sabda yang sudah didengar oleh rakyat Pajang. Namun, Sultan hanya diam, seperti sedang memikirkan sesuatu. Dengan didesak oleh Sunan Kalijaga, Sultan akhirnya memberikan bumi Mataram kepada Ki Pemanahan.

0: Saya tidak ingin Pajang dikuasai Mataram, Kanjeng Sunan.
1: Jika engkau khawatir, mintalah pemanahan berjanji. Maukah engkau berjanji tidak akan mengganggu Pajang pemanahan?
2: Duh, Kanjeng Sunan, saksikanlah janji saya ini. Saya tidak ingin mengganggu Pajang, apalagi menguasainya. Jika saya ingkar atas janji ini, celakalah saya.
3: Sultan Hadiwijaya segera menyerahkan serat kekancingan atau surat pengukuhan kepada Ki Pemanahan. Di dalam surat itu diterangkan kalau bumi Mataram sudah resmi menjadi milik Ki Pemanahan. Hati Ki Pemanahan lega.

0: Tidak lama setelah Sunan Kalijaga undur, Ki Pemanahan pun menyusul pamit. Ki Pemanahan langsung kembali ke desa Selom, tempat tinggalnya. Ia segera menyiapkan seluruh perlengkapan yang dibutuhkan untuk membuka hutan mentau di Mataram. Banyak warga desa Selom yang tertarik untuk ikut. Setelah semuanya dinilai siap, Ki Pemanahan bersama dengan keluarga dan warga desa Selo segera menghadap Sultan Hadiwijaya di Keraton Pajang. Ki Pemanahan beserta rombongan sudah jauh meninggalkan kota Pajang. Dalam rombongan itu, selain Danang Sutawijaya, yaitu putra dari Sultan Hadiwijaya ikut, dan ikut pula Ki Juru Mertani, orang yang selalu memberi nasihat kepada Ki Pemanahan.
1: Semoga hutan mentau dapat diubah menjadi pemukiman kita, Ki Juru Mertani. Aku percaya engkau dapat memimpin kami semua mengolah tanah mentau ini, Ki Juru Mertani.
0: Dengan perjuangan yang gigih, akhirnya Ki Pemanahan bersama dengan seluruh pengikutnya dapat mendirikan pemukiman di Mataram. Hari demi hari, pemukiman itu kian membesar. Kelak, Mataram menjadi sebuah kerajaan yang besar di tanah Jawa, di bawah pimpinan Danang Sutawijaya. Ketika menjadi raja, ia berganti nama menjadi Panembahan Senopati. RRI Yogyakarta. Drama legenda Ki Pemanahan. Naskah dan sutradara Titi Lenggani. Dengan para pemain Sultan Hadiwijaya diperankan oleh Miskam Pambudi. Agus Pramana sebagai Sunan Kalijaga. Ki Pemanahan dimainkan oleh Seni Prabowo, narasi Putri Arnisia. Teknik dan montase Halistia Putri, produksi Radio Republik Indonesia Yogyakarta.

0: Harumpan, suara budaya Jogja.
1: Sudah senang butuh sambung KB Harso dan Minitra Malekinda Gandhi Caryoski Pemanahan. Selanjutnya pun teman-teman campur sari pada katurakan akan panjenengan wonten ing giaran Sekar Rinonce.
2: Sekar Rinonce Bisungsung Program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Lalu jadi teman-teman campur sari sampun kecewa saya akan menikah. Langsung kemauan kula terakna kembangan dengan wonten tembang campur sari ingkang sepisan wonten melati Rinonce kalajengaken lintang panjerino.

kunci wonten melati melati rinonje kalian lintang pancer sore. Kagem panjenengan sedherekna budaya ingkang badhe tindakan ginakaken kendaraan sumangga ana ing menika informasi pun dalam menika Malioboro mobilin nggih menika dipun alihkan nggih, alihkan jalur utawa alihkan pengendara kendaraan. Amargi dalam menika wonten menapa menika wonten Jogja Takbir Festival nggih dalam rangka Hari Raya Idul Adha menika nggih, masih ada yang ada Jogja Takbir Festival yang dimulai jam itu menika pitu nggih, pitu kula wau dipun mulai dengan titik awal di depan gedung DPRD DIY. Lajeng mangke melampah menyusuri Jalan Malioboro dan mengakhiri penampilanipun wonten sisi timur Museum Sono Budaya Mobile. Panjenengan ingkang badhe tindak Malioboro utawi papan sak kotanganipun bisa jadi ada pengalian arus, monggo nggih patos jalan-jalan utawi jalur-jalur ingkang saged panjenengan ginakaken ngeten nggih. Mugi dalem menika wonten Jogja Takbir Festival. Terus Hari Tasrik ini masih digunakan oleh masyarakat ye, untuk kegiatan. Bisa jadi ada yang kurban ye, ada yang belum menyembelih, mungkin menyembelih Rabu tapi Kamis, Jumat juga masih, mungkin besok masih ada ye. Kalaupun besok masih ada, monggo ye, sami dipun persiapkan malam hari ini ye. Menemani Anda mempersiapkan yang besok akan menyembelih karena besok hari terakhir ya untuk penyembelihan hewan kurban mau kemawon, dan kemudian di nopo nggih agak di perhatikan dengan berbagai hal katanipun kalian pembungkusan daging kurban nggih, karena ada apa bungkus-bungkus yang memang di tidak diperkenankan atau diwaspadai atas itu plastik warna hitam atau nggih kresek hitam cempengaten, ini juga perlu di waspadai karena informasinya ini bisa menopo nggih memberikan dampak pada daging kurban yang dibagikan nggih, karena kantong plastik hitam menika menurut Profesor Dr. Agustinus Zulis menika nggih guru besar saking Universitas Indonesia harus hati-hati dan hindari untuk penggunaan kantong plastik hitam ya, untuk membungkus makanan terutama daging kurban, karena plastik hitam menika berasal dari napa nggih ya, saged ugi saking daur ulang limbah nggih ya, limbah menika limbah elektronik nggih ya, bisa TV, komputer dan lain-lain, artosipun yang dulunya menjadi pembungkus alat-alat begitu listrik nggih ya, alat listrik kemudian didaur ulang menjadi plastik pembungkus dan digunakan untuk membungkus makanan. Dan informasinya lebih dari 600 sampel plastik hitam menika ditemukan mengandung bahan anti api, logam berat. Logam berat menika saged ugi timbal, kadmium, merkuri, bahkan antimon dan pewarna hitam carbon black untuk menyembunyikan kontaminasi. Nah, menika harap diwaspadai ngaten sih, karena infeknya bisa menimbulkan gangguan saraf, kerusakan ginjal, gangguan hormon dan potensi karsinogenik. Nah, untuk alternatifnya daging kurban mbok pilih wonten nggih saperangan ingkang ngagem daun pisang, ugi ngagem daun jati. Ugi wonten ingkang ngagem besek ngaten nggih. Saged menika menjadi menapa pembungkus alami dan tidak bersifat racun nih, daun pisang, daun jati ngaten nggih. Dan kalau menggunakan utama makanan atau besek bambu ini juga bisa digunakan kembali. Kalaupun menggunakan plastik, pakailah plastik terang bening yang food grade, lebih aman dan terkontrol dari kemasan makanan ngaten nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wonten tetembangan wonten memanik gending kalian mendung sumila.

Jambun kapiarso wonten memanik gending kalian mendung sumila. Tasik kaitanipun kalian daging korban jih meniko perlu kewaspadaan juga untuk kita bersama yang bisa jadi mungkin tidak ada lemari freezer gitu ya atau penuh freezernya sehingga harus hati-hati karena ternyata menurut Food and Drug Administration FDA daging sapi tidak boleh disimpan pada suhu ruang lebih dari 2 jam jadi pada suhu ruang normal yakni 10 sampai 45 derajat daging hanya dapat bertahan maksimal 2 sampai 3 jam sebelum risiko pertumbuhan bakteri menjadi tinggi jadi. Tetapi apabila suhu lingkungan sangat panas misalnya 32 derajat atau lebih batas waktu aman penyimpanan daging bahkan berkurang drastis menjadi hanya 1 jam, ngaten je. Jadi harus diperhatikan menghindari risiko pembusukan dan pertumbuhan bakteri patogen yang dapat membahayakan kesehatan. Meskipun secara fisik warna je, rasa, bau, daging belum berubah, bakteri jahat bisa berkembang biak dengan cepat pada suhu dan durasi itu tadi ya. Dan kagem papeling menika je. Daging yang sudah hangat kemudian dimasukkan ke dalam kulkas atau freezer, bakteri yang sudah tumbuh sebelumnya bisa tetap berkembang biak. Ngaten sih, monggo sami dipun waspadai karena ini masih nampun jin mansanya kurban ngaten sih daging kurban dan yang rima.

Putoyo, Anda bisa dengarkan acara Pesta Bola Piala Dunia 2026. Dan tentunya ada acara-acara yang tidak hanya cuma membahas pertandingan, skor, atau siapa saja yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini Sutrisno Putoyo bisa mendengarkan cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, hingga tentang bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Sutrisno Putoyo bisa bergabung dan tentu seru bareng program-program RRI yang membahas dunia sepak bola dan juga piala dunia. Dengerin terus RRI Yogyakarta dan Anda bisa tonton di YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: 4, Suara Budaya Jogja.
1: Endang Swasono Dalu, Program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: Sudrusno putu sugeng dalu sugeng pinanggih malih wonten ing kiaran Mi Pop Jawa. Dalu menika dinten Jumat nggih tanggal 29 Mei 2016. Terus pundi pawartos panjenengan wonten wekdal dalu menika mugi tansah sehat nggih bagas waras. Nopo nggih bagyo mulyo kagem sedaya kemawon ing kawonten Kulon Progo Bantul Sleman Gunung Kidul Kota Jogja Klaten Magelang Purworejo lan kagem sedaya kemawon ingkang dalu menika saged midhangetaken program 4 RRI Yogyakarta mliginipun wonten ing giaran Mi Pop Jawa dalu menika. Kula mis kampah budi ingkang badhe nampi karawan panjenengan wonten kansel sekaro 333 ugi 0895 0144 1066. Kita ngaturaken lagu ingkang sampun kacawisaken dalu menika nggih. Lagunipun wonten Ojo Nekat Bingung Judulono Dewe Dondong Apa Salah Kinyis-kinyis Isin-isin Jago Kluruk Kutha Purworejo Jaran Kore Kangenku Kangenmu Kalian Kidung Nuswantoro menika lagunipun. Ingkang ngersakaken lagun monggo kantun milih kinten salam mugi saged. Langsung kemawon gansal sekawan 0333 voice note monggo sumangga nggih. WA voice note saged 0895 0144 1066. Langsung mawon kula tampi sugeng dalu Mi Pop Jawa.
1: Sugeng dalu Pak
0: Miskam. Nggih, sugeng dalu ki budhe. Tos pundi sehat to menika?
1: Paring donga pangasunipun.
0: Alhamdulillah, nderek remen. Nggih, amin matur nuwun sanget. Monggo.
1: Anu Jaran Kore.
0: Jaran Kore. Kagem sinten nggih?
1: Ter Mami Sartika Biyayu Weni Nak Rian Masipul Romo Hadi Ngadiono Kupen Asipulo Kadang Pulau Anen Bopo Ngatiman Wonten Ing Soko Limang Mas Weri Wonten Karang Mojo Kagem Om Kalian Bulik Tudo Romo Heri Sardono Mbah Diman Butarni Romo Narto Endro Bopo Adari Yutiruk Pak Depai Min Sugeng Dalu Di Hadinya Tike Romo Nardi Mursari Yang Pongkanti Nak Wagianti Dik Supriyati Ibya Senjanwase Bu Warini Mas Birjo Sumarto Boko Supoyo Mbah Man Doyo Mbah Man Boko Agung Mas Agus Jati sauntawi mboten kapireng mugi tansah sehat.
0: Mugi tansah sehat laras inggih.
1: Nggih, Bapak Kasiono Mas Bandang Sutarno, Pak Pur Kenteng Rejo, Mbah Suro wonten Trisik Mas Ardi Ponto Sari, Mas Ardi Klaten, Mas Gilas Abah Sarsiman, ugi Ki Rukun Werdo, Eyang Sas Mbak Pipit, Eyang Mbah Buyut Juru Gentang Sugeng Dalu,
0: Sugeng Dalu.
1: Bapak Untung Raharjo wonten ing Sami Galuh Kulon Progo, Bu Bapak Sumardiono, Dimas Yanto Sayegan, Bu Ibu Srini, Bu Nani Baduri, Bu Wigati, wonten Supen Mastoro wonten ing Manisongo, Bapak Suwati Nengan, Mbak Yeni wonten Bantul, Mas Ardi Klatim, Ugi Kagem, Mbak Aseh Goprak, Diajen Kukap, Mak Lek Gono, Baik Lendi, Pak Puji Graito, Yusuf Mboten Kupen Lek Wer, Jujur kalian Ibu Nugroho, Wonten Ing Mangiran Bu Mariati, Wonten Ing Sapu Angin Bu Yayu, Doyo, Mbak Yayu Ingkang Dereng Kulatri, Bu Yayu, Jalan Pare Rayo Gini pun, Pak Nesna Kagem
0: Sembuli,
1: Mbak Kagem Sugeng Dalu
0: kata
1: lumpen nyon pangapunten
0: lesan sopan tuan ngeten nggih budhe sami-sami sugeng dalu kagem Ibu Dwijo ing wonten Karangmojo Gunung Kidul. Sawingingipun sugeng dalu Mi Pop Jawa.
1: Mas Mes dan
0: Pamputri. Sugeng dalu ki Mami Sartika. Lagunipun wonten Jaran Kore Ojo Nekat Bingung Jodolono Dewe Dondong Apa Salah Kinyis-kinyis Isin-isin Jago Kluruk Kutha Purworejo Kangenku kangenmu kita agem sinten.
1: Agem niku wau kagem putri jo matur nuwun.
0: Nggih.
1: Kagem adik kula Tuti sudah kakuri. Terus kagem Mbak Anggasmara, Mas Rian Paye, Pak Yanto Soyo Yanto. Lah Mas Marwan Hatta.
0: Nggih.
1: Sudah kakuri. Terus sih seto Pak Nanik Bajuri. Terus kagem Pak Taryono, Mbak Suro. Kagem Mas Pak Bambang Suparno, Mak Romoyu, Yang Sasmento Muti, Mbak Pipit, Mbak Yeni, kagem Mbak Mbak Sriri, Mbak Wisatri, Mbak Mbak Wasianti, terus kagem Pak Toro, Pak Mas Pak Sukati, Pak Wasion Kasihono. Kagem Mbah Mus, kagem Mbah Siman, Mbak kagem Mbah Siseto, Mbak Nalik Basuri, Mbak Sriri, kagem Mbak kagem sedoyo.
0: Sedoyo kemawon ngaten mami. Sami-sami Mami Sartika. Ingkang wonten kelisat minggir Sleman ngersakaken kutha Purworejo sugeng dalu mipop Jawa.
2: Sugeng dalu mipop Jawa matmek sampamu.
0: Lah iki sing duwe Purworejo. Das pundi niki Purworejo?
2: Akan ya pangajenipun mak.
0: Ngeten
2: nggih.
0: Alhamdulillah sehat Pak Bambang Sutarno. Monggo ngersakaken menapa.
2: Wis
0: wis
2: yo wae
0: kok napa? Pripun? Wis yo wae. Oh, Bu Dwi saken jaran Kore.
2: Nggih, nderek Bu Dwi mau kan Kore wae.
0: Oh, nganten ki. Kagem sinten?
2: Eh, sang Kristus yo matur wonten Bu Dwi. Mamu sampeka. Mbak Ana, Mbak Yeni.
0: Nggih.
2: Mbak Tul. Mbak Anggun, Mbak Pipit. Bu Wakianti, Bu Stefani, Bu Dikonatu. Istirup ini juga Bu Yayu Wene Bu Nani Mbak Juri Ketarni Bu Wisya Wisya Wisya Nengsi Mami Satrika Kumpul pada Mas Kes Mas Rian Mas Nasi Pondosari Pak Bipai Men Kamu tujuh sebagus kalian Kamu ingin Mata Tati Ajo Terus tak perkenteng
0: cukup
2: kan. Sana Sipon Benjang Malik
0: Naten Gipa Bambang sami-sami nggih Pak Bambang Sutarno ing wonten Purworejo. Setunggal malih sedherengipun kula wasu WhatsApp nggih sugeng dalu mui pop Jawa. Lho, kenging nopo? Kok dipedhot lho. Berjuang tenanan yang dipedhot mesake. Dipun ambali dimasuli nggih sugeng dalu mui pop Jawa.
3: Sugeng dalu Jawa.
0: Monggo Romo Haji.
3: Jago
0: kluruk agem sinten?
3: Agem kula boceng mawon.
0: Oh ngaten nggih.
3: Sudah sampun komplit.
0: Oh ngaten
3: nggih. Kalau sinten yang nembe?
0: Pak Bambang Sutarno Purworejo.
3: Bang Sutarno dere tepang.
0: Ngaten.
3: Ajeng kala wau iki saderengipun Mbak
0: Mami Sartika.
3: Mami Kartika.
0: Nggih.
3: Suwera petok ini.
0: Oh ngeten lah monggo.
3: Ini masih pun sedaya kula jasi salam.
0: Ngeten Romo nggih. Monggo nji sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Romo Haji ngadiyoni wonten bayan matur nuwun. Sugeng dalu Romo Narto Endro mugi tansah sehat jih Romo. Ingga wonten Bekasi Jawa Barat terus salam kasugengan Joga Rayon kagem Ibu Bedari Yumo, Ibu Widyaningsih. Ingga wonten Kulon Progo, Yusiro Bandin, Mbak Kristin, Romo Yuwono Marta Diarjo, Mbah Noyo Parimbang, Pak Jonar Timur Sari, Mbak Sarsio Papur Kendeng Nejo Masadi Ponco Sari, Yang Sasmito Murti, Ibu Andri Sendowo, Ibu Dwi Jobu, Wagianti Yumudo, Mbak Akanaya Bantul, Mbak Yeni Patuk, Pak Jengah Diono, Mbak Yono, Pak Tupar, Ki Joko Bodo, Kang Gilas, Pak Wening, Mbak Jati, Mas Yudi Gweni, Mas Ardi Kelanten. So, kagem sedaya kemawon, kagem asmis kam sugeng makarya, so, sugeng dalu, maturun lagunipun kutha Purworejo, nggih. Mangke nggih. Salajengipun wonten Pak Supoyo, sumangga Pak Supoyo.
4: Sugeng dalu Mas Miskam Pamudi.
0: Sugeng
4: dalu mi pop Jawa. Kesarasan wonten ing Mas Miskam Pamudi. Lan tansah mangke rejeki kula badhe nirik. Salam mangke lagunipun manut mawon kagem Panar Timur Sari. Bu Pak Iskandar Tegawoko, Pak Tupar, Pak Ngadiono, Pak Toro, Pak Sarjio, Pak Sawiyo, Ki Rukun Rodo, Ki Wawanaka, Ki Kumbokarno, Enggal Saras, Ki Pak Rimbang, Ki Wening, Ki Ngadiono, Ki Tupar, Ki Widodo, Mbah Suro, Yang Buas, Romoyu, Bu Wakianti, Bu Dwijo, Bu Supriyati, Bu Yeni, Bu Pipit, Bu Anggun, Bu Sriwi, Bu Mudo, Bu Anjasmoro, Bu Sas, Bu Sri Utami, Bu Sri Lestari, Bu Pak Yanto, Pak Ngabsi, Pak Mas Giarto, Mas Pati, Matur Nuwun.
0: Sami-sami Pak Supoyo ingin wonten katilayar Kelaten menikonji Bukar Sipi Jomblangan lagunipun Kutha Purworejo kagem sedaya kawan matur nuwun sami-sami Bukar Sipi ingkang wonten Jomblangan sugeng dalu mipop jo sugeng dalu Mas Miskam Pambudi kula lagunipun milih Dondrong opo salah kinten-kinten salam katur sedaya pamidhanget mipop Jawa kanthi atur sugeng laras lagu-lagu menika sinambi ngaso katur Mas Miskam Mugi tansah sehat, semangat, rezeki lancar, sukses dayanipun, sugeng tugas ngantos paripurna pun mangke matur nuwun sami-sami Bu Ningsih ingkang wonten Wonosari. Bu Mulyatsih ingkang wonten Jogja.
5: Sugeng dalu.
0: Inggih sugeng dalu iki kagem sinten?
5: Penyiarnya semuanya. Buat Mas Kampan Budi. Selamat tugas. Saking Ibu Mulyatsih.
0: Inggih Bu Mulyatsih matur nuwun sanget. Sami niku aturaken lakon rumiyin wonten jaran kore kalian Kutha Purwo Rejo Sumangga.

0: Loh, kok sampai diobongi sih, Pak?
1: Ya ora apa-apa. Nek akeh keluke, asep pengen iki lho, Bu. Ra njur lemet-lemet, padha melu mati to ya, Bu.
0: Wah, iki sing nang njero omah ya iso keplepeken to, Pak. Iki-iki polusi lho, ganggu kesehatan, ganggu pernapasan.
1: Halah, mung sedelo kok ya, Bu.
0: Arep po sedelo to, Pak. Iki mbebayani lho, karo meneh sampean ngerokok kuwi. Arep po mung asep rokok, kuwi ya mbebayani tumrap kesehatane dhewe.
1: Lah nek bab asap ki lho, Bu. Lah kuwi kan ning ngendi-ngendi ana?
0: Jan iya. Mulakno piye carane awake dhewe kuwi, Pak, ora gawe polusi. Jur malah ganggu kesehatane dhewe.

0: Sampun kabiyarsa wonten jaran kore saking Kus Plus nggih ugi kutha Purworejo saking Dul Giman kalian dini menika. Tasih wonten lagon dondong apa salah? Jago kluru ojo nekat bingung judulono dewe kinyis-kinyis kalian isin-isin kanganku kanganmu kalian Kidung Nuswantara menika lagunipun. Ingga ngerusakan lagun, kintun salam sumonggo, gansal sekawan 0333 diterima secara langsung. Sugeng dalu mipap Jawa.
1: Sugeng dalu mipap Jawa, Mas Mis Kampan Budi.
0: Monggo buagian serak. Oke, nopo niki kadang balung bareng ya, Cik. Tedas nopo pripun?
1: Langit mas, malah sing sendengi tetel-tetelan.
0: Weh, lah ibu sing dagingnya nih orang dayan gini. Tak masak dhewe.
1: Tese teng kulkas.
0: Weh, kok di kulkasin pripun? Dibagi-bagi mri gitu.
1: Dimasak.
0: Oh ngaten, gini. Atos-atos nih gue gitu. Ampun dibungkus kresek ireng. Dibungkus plastik food grade mawon. Napa?
1: Jago kluru.
0: Jago kluru agem sinten monggo Bu Agianti.
1: Kagem Bunda Tijo. Lajeng Rama Tijo, Rama Yono, Rama Yono Kata Diakjo, Rama Prasono, Pak Murjono, Ki Kumbo Karno, lajeng Pak Sumar Dayu, Pak Sumar Diono, Ki Rukun Ujo, Pak Sadio, Pak Sunardi,
0: Lajeng
1: kemarin gak di Mas Rian Gemes, Lek Gono, Mani Klendi, Bu Wijaningse, Bu Anjas Moro, Mbak Yeni Pato, di Mas Rotrise, Mas Adi Ponto, Pak Jono Sayekan, Pak Yanto Sayekan, proyek ini pun kagum.
0: Sedoyo kemawon.
1: Matenuan mas,
0: kalau tengah cukup. Matenuan ini, sami-sami. Monggo ini, Bu Agianti, ngomongin Wareng Wonosari, Sugeng Dalu, Mipop Jawa.
2: Sugeng Dalu, Mipop Jawa, Mas Mis Kampang Bud.
0: Monggo, Mbak Yeni. Sehat dong Mbak Yeni? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat Mbak Yeni. Monggo ngersakan menopo.
2: Sekalipun mangkain kang pade kaputer napa mas.
0: Wonten ndong apa salah jago kluruk aja nekat bingung judulono dhewe kinyis-kinyis isin-isin kanganku kanganmu kalian Kidung Nuswantara.
2: Apa yo?
0: Nopo?
2: Jago kluruk mawon.
0: Jago kluruk monggo agem sinten.
2: Derek enten ya Mas Nika.
0: Nggih.
2: Kakem Suwasi Anti, Matur Suwun, Kakemipun, Kakem Bunda Swijo, Kakem Pak Bambang Sutarno, Ugi Matur Suwun, Kakemipun, Kakem Bu Mega, Mas Roman Haka, Pak Supoyo, Ugi Kakem Romo Narto Indro, Ugi Kakem Basuro, Kakem Katro, Kakem Bu Anjas Moro, Mbak Pipit.
0: Lajeng Mbak Yeni 1, 2, 3 suantani punical 1, 2, 3 nyurpapun Mbak Yeni jih. Ini kau sinyalipun jih. Monggo rati geser Mbak Badi Mbak Manggi Badi tipun Wangsuli monggo. Sugeng dalu Mipop Jawa.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Terus bundi.
3: Menawi wekdal iki. Nyuwun kinyis-kinyis.
0: Kinyis-kinyis kagem sinten.
3: Wekdal pun kabeh.
0: Lah nggih.
3: Atur salam nggih.
0: Kagem sinten.
3: Katemben iki wae Mbak Yeni, kuwi mboten njeroki lembah.
0: Ya ora njeroki ning sajae kok ya.
3: Bunda Twitter Mbak Nadia. Kalian
0: sinten
3: Prawati Mas Joko Nugroho
0: nggih
3: Romo Yono Marto Tiardo Budi Marto Saronto terus Pak Marto Indro
0: nggih
3: terus kagem Titik Gono Pak Sawiyo terus kagem Ibu Anjas Moro Ibu mami muah-muah niko.
0: Oh nggih.
3: Asmane kula sering ya supen ya Mas.
0: Oh nggih pripun.
3: Mas Yudi, Pak Tupar, Mas Adi Wono Tingal, terus kagem Pak Bambang Sutarno, Romo Tujuh, sekalian Romo Hadi Hadiono, sekalian Ki Resi Seto Prayogi, kagem sedaya kemawon.
0: Sedaya kemawon.
3: Mangke menapa, Mas?
0: Kentropra.
3: Oh nggih, matur nuwun kula rencangi dugi jam kali welas.
0: Matur nuwun sanget, Yusiro.
3: Matur nuwun, Mas.
0: Sami-sami, nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yusiro pingawonten puluhan serandaan. Sugeng dalu mipap Jawa.
4: Sugeng dalu mipap Jawa.
0: Monggo. Kang napa?
4: Keturunan Malang.
0: Oh, lah kok ya mantesan sarane kaya wong lemes napa pripun ngoten lho. Lah
4: dicandani ke sore mana keturunan
0: Malang. Lah kok dicandani. Samsung ya Samsung kok dicandani. Napa niki lagune?
4: Dening putar napa niku?
0: Napa?
4: Sing dereng diputer napa?
0: Sing dereng diputer. Dondong apa salah jago keluru aja nekat bingung judulono dhewe kinyis-kinyis izin-izin kangenku kangenmu Kidung Nuswantara.
4: Dak Kidung Nuswantara niku Mas.
0: Agem sinten?
4: Sampeyan nyisirup nggih.
0: Leres.
4: Adem kudu ijo.
0: Nggih.
4: Mojo Gunung Kidul.
0: Nggih.
4: Kudu wagianti kala wau. Wonten pusat ginem Bu Supriyati Bu Yan Wase.
0: Nggih.
4: Wonten Pak Wening kali yang Parno Romo Yuno Romo Tejo Romo Yuwono Marto Tiarjo yang Sasmi Tomosi kali Mangi Sastika Bu Sri Utami wonten Jalan Paris Kota Kampus Isi.
0: Oh nggih.
4: Wonten Mbak Bu Sri Bonagung Bundi nih kalau wate Bu Sri Bonagung ini.
0: Yutan Bonagung kok Sri Bonagung Bundi.
4: Pak Sleman itu aja.
0: Godean Riko lo.
4: Yumuda.
0: Nggih.
4: Bu Yustina. Sing wonten Pak Toro. Pak Bu Sriwi karo Bu Wigati.
0: Nggih.
4: Wonten Pak Sipaimen, Pak Piro Gendeng karo Pak Sunardi Mursari.
0: Nggih.
4: Wonten Pak Yanto Ayu Regi. Wonten Mbak Ana karo Mbak Ana lajeng wonten Lek Yanto.
0: Nggih.
4: Wonten Pak Sasyo, Pak Sawyo, Pak Sadio, Mbah Suro Gagiman, kane Pak Tupar Prayogi kagem sedoyoman.
0: Sedoyo kemawon Mbah Noyo.
4: Single mbincang mare.
0: Nggih.
4: Sekalipun namung
0: sedoyo. Lah nggih.
4: Kagem Mas Miskam.
0: Terus pundi?
4: Ngayo tugas.
0: Matur nuwun sanget Mbah Noyo.
4: Kulo ngantos mangke ketoprak ta Mas.
0: Ketoprak. Nggih. Matur nuwun sanget.
4: Sama perompat.
0: Merdeka. Matur nuwun sanget Mbah Noyo. Gadung Sari, Wonosari, Gunung Kidul. Sugeng dalu menika wonten Mbah Suro wonten Trisik sumangga.
5: Sugeng dalu mi pop.
0: Sugeng dalu ki. Nggih, monggo Mbah Suro. Alhamdulillah sehat
5: lalu sak keluarga.
0: Nggih, sakunduripun mugi tansah sehat.
5: Menika saking Kulon Progo Trisik Lor Segolo Dewi.
0: Monggo.
5: Langkamipun kula nomor kali nggih salam.
0: Kagem sinten?
5: Kagem Mbak Yeni, Mbak Yayu, Bu Supriyati, Bu Anjasmoro, Bu Tarmi, Mami Sartika, Mbak Andin, Bu Wakiyati, Bu Salama, Bu Sri, Bu Nagung, Bu Yati, Bu Suhartini, Bu Atun, Bu Rubini, Bu Rubiyati, Bu Sumi, Bu Nani, Bu Nani Barjuri, Bu Marto Saronto, Bu Yanwasih, Bu Sri Utami, Bu Yustini, Bu Duwijo, Yusiru Baana Yumudo, Bu Saginem Yuratri, Ki Joko Budu, Mbak Trisno Utomo, Mbah Hadi Suparman, Pak Rimbang, Pak Gwah Gono, Ki Rukun Werdoro Moprojo, Pak Wening, Ki Kumbokarno, Pak Yanto Kalih-Kalihipun, Mbah Singowiro, Pak Tumiti, Pak Yan, Mbah Glendi, Mbah Nawi, Pak Rian, Lan Prayoginipun, kagem sedaya kemawon.
0: Sedaya kemawon.
5: Cincinku nek kokean ndak ya dawa menitane kagem Mas Wiskam sugeng ayahi tugas.
0: Matur nuwun sanget Mbah Suro.
5: Nang dalu punika kundhiripun ngatos-atos matur suwun.
0: Sami-sami Mbah Suro Trisik sugeng dalu Mas Wiskam pambudi kula Pak Darmono saking panembahan badan dereng regengaken mipop Jawa kirim dumateng ingkang sami mirengaken mipop Jawa lagunipun dereng ingkang sampun dipun cawisaken matur nuwun lan sami pambudi nggih sami-sami Pak Darmono ingkang wonten panembahan Bu Suryati sugeng dalem mipop Jawa gembak kiyo ing kajoran ngluar kandhe terus sugeng dalem sugeng midhangetaken ana gem sedaya terus noerari Prompat Jogja kagem penyiar sugeng dalu sugeng tugas lagunipun dereng kemawon nggih matur nuwun Bu Suryati Pak Joko kanthi lho melu absen lan nyimak mawon Mas isi ambu-ambunen bakaran daging kurban kaya padha lho Pak Joko niki lho tesih mambu sapi ini niki gitu Pak Zainal wonten seragen matur nuwun. Dalu menika nggih midhangetaken sameneika wangsul wonten tetembangan menika wonten dondong apa salah kalian jago kluruk sumangga.

antri. Setiap hari kita tentu mengalami antri beli BBM, antri di ATM, di kasir supermarket, beli tiket, dan lain sebagainya. Antri sebuah perilaku sederhana, namun sulit dilakukan dengan tertib. Banyak orang karena suatu alasan, tanpa rasa malu, langsung menerobos antrian. Tahukah Anda bahwa antri dengan tertib merupakan pengamalan sila kedua Pancasila? Berdasarkan laman Wikipedia, Pancasila merupakan kepribadian bangsa Indonesia, meliputi sikap mental, tingkah laku, dan amal perbuatan. Nah, dari penjelasan tersebut, terdapat hubungan antara budaya antri dengan Pancasila. Menghormati dan menghargai hak orang lain, berperilaku sopan dalam mengantri, merupakan salah satu bentuk implementasi nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, yaitu nilai Pancasila, sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Melalui sikap sabar dalam mengantri, berarti kita sudah bisa bersikap adil dengan mendahulukan mereka yang terlebih dulu datang untuk mengantri. Sudahkah kita tertib?

0: Sabun kabiar sewonten dondong apa salah kalian jago keluruk jih mantu nuwun ingkang sampun kita basa penika wonten Mbak Popi ingkang wonten Muntilan sugeng dalumi popjo sekali pun dari kemawon salamipun oleh kembali sartika Bu Nani Bajuri Raden Joko Budo Pak Kaswati Bu Sripon Agung Bu MP lan sedaya kemawon Mas Biskam sugeng tugas semah sehat semangat amin rezeki lancar berlokan banyu mili matur nuwun saking Mbak Popi ingkang wonten Muntilan jih sugeng dalu Mas Biskam sugeng makaryo salam bagas waras kintun ngagem Pak Kasiono Bolawen Pak Katilayar Pak Supoyo Mas Toro Manis Renggo Mbah Noyo Mbah Suro Bu Salama Bu Wigati Uga agem Mas Biskam salam saking Mas Yosep Onji matur nuwun Mas Yosep sugeng dalu jih saking Ibu Tuti ingkang wonten Joko Yudan matur nuwun Ibu Tuti Pak Tupar Kulon Progo Sumonggo
1: Sugeng Dalumi Pop Jowo Sugeng Dalumi Mas Miska Pamputi Dere Atur Salam Kagem Putu Joko Gianti Usiru Imudo Pusu Priyati Putara Mipunani Bajuri Gamping Pumumi Sarti Kamungah Lekono Mbah Noyo Mbah Noyo Mbah Mustanjung Pirnang Mbah Suro Trisik Lajeng Pak Bambang Sutarno Purworejo Bopo Asiono Mbulawen Lajeng Wonten Malik Pak Damaskus Pak Sarjio, Pak Sagio, Pak Sawiyo, Pak Supoyo, Pak Suwarti Nengahan, Ki Kumbu Karno, Ki Resi Seto, Ki Rukun Werdo, Mbah Ne Glendi, Pak Rimbang, Mas Adit Poncosari, Lajeng Mas Toro Manis Renggo, Lajeng Wonten Malih, Ki Resi Seto sampun nggih, Lajeng saya ini pun kagem sedaya kemawon kagem Mas Miskam tugas ngantos paripurno sama kelan mbok pilih kuntur ngantos atos pulau sekare derek mawon maturun
0: maturun Pak Tupar Galur Kulon Progo sugeng dalu Mas Miskam lagunipun dondong apa salah kalau mau sampun nggih kita nak kembali jadi maturun saya kembali pun pada Pak Imin Kukumbo Karno Kiro Kun Perdo Pak Yanto Pak Ibu Logi Kiri Siseto Ki Joko Bodo Pak Tujo sekalian Ibu Pak Jingationo Pak Rimbang Pak Puji Graito Pak Sarjio Pak Sumar Pak Supoyo Mbah Noyo Mbah Yono Pak Bambang Pak Sagio Mas Ipul Pak Ade Martin Bakulan Wetan Mbah Uti Marto Bakulan Bu Anjas Moro Budi Tewijo Misartika

0: kok mau dolanan HP wae to?
1: Dolanan HP piye to, Bu?
0: Ini, delok ini.
1: Iki lho, ana WA nek kon ngeklik iki, bakale arep entuk duit iki.
0: Apa iya, Pak? Waduh, 100 juta, Pak. Wis, gek nanti klik. Diklik.
1: Iya ya ning sik to. Iki ki ngene iki po yo tenan po yo. Mengko nek mung apus-apus iki lho Bu, iki lho iki lho. Jadi kon ngubungi iki call center.
0: Call center.
1: Aku wedi, Bu.
0: Alah. Ngocet to arep entuk duit gampang kok minggrang-minggring. Wis gek nanti klik. Diklik lho.

Sutresno budaya maturun panjenengan tasih kepareng ngawiji kalian program 4 RRI Ngayogyakarta ngeluluri budaya Jawi suara budaya Jogja. Salajengipun kula dharaken wonten ing giaran Monco Warno Budaya dalem menika ngaturaken giaran Ketoprak kanthi Sarios Labuh Tresno. Sutresno budaya sugeng dalu sugeng midhangetaken.

miyarso ngaturaken pambagyu wilujeng sugeng pepanggihan kalian paguyuban Ketoprak Sembada Manunggal wilayah eks pembantu Bupati Sleman Barat ingkang dipun bina dening Dr. Andes Haji Mahmudi, Dr. Andes Agus Siswanto dalah Aji Ulantoro Sarjana Hukum. Wekdal menika samun sumadiyu ngaturaken giaran Ketoprak Mataram kanthi ngaturaken lampan Labuh Tresno. Sumber carios komik Si Buta dari Gua Hantu karya Ganesh TH. Pendapuk sodalang dening jerek Abdullah Sotik, pranoto gending jerek Hadi Sutikno, dinenggo suwantening waranggono Nyi Mujiyati, keprak dipunasto jerek Bambang Yulianto, pangenggo suworo jerek Sugiman Dwi Nurseto, koordinator pemain jerek Jarwo SP dalas jerek Basuki Supriyatman. Kepareng kula aturaken dapu aning poro paroko. Kitasbih sakti dipuntindakaken dening jerek Suryatno, panut dados sapu jagat gendro dening Jarwo SP Eni Kapatah dados Marni Barda Mandrawata dipuntindakaken dening jerek Sugiman Dwi Nurseto Bayu Sugati dados Bangor Paksi Sakti Indrawata dening Abdullah Riat Miningsih dados Nyi Paksi Sakti Hambali dipuntindakaken dening jerek Suparman Purwanto dados Wukir Alit Menjangan Bang dening Bambang Yulianto Rencang sederek Slamet Petro lan Surono Poro miyarso sumangga sugeng midhangetaken.

0: Lord Wood.
1: Gue kakang. Kene kakang.
0: Kowe itu man. Ya ya.
1: Ya. Kenapa kakang kok kadi ngaren esok-esok wis rene?
0: Ya ya, mungkin disi aku tak lungguh. Lincah kene dhisik.
1: Iya kakang.

0: saiki atiku lega tenan. Krungu tetembunganmu
1: ning
0: tresno karo aku
1: kakang. Isine atiku pancen kaya ngono wae.
0: Ning tenan yo kakang.
1: Tenan. Mula pestekno to wis.
0: Iya kakang.
1: Nek aku lan kowe tetep kelakon jejodohan saklawase. Mengko aku tak matur ngersani Bapa Paksi Sakti.
0: Iya kakang.
1: Aku tak yo nyuwun supaya enggal dirembuk ing antarane aku karo kowe iki.
0: Iya kakang. Aku ngenteni nang omah. Ning tenan lho kakang.
1: Iya. Ya wis ngene bae.
0: Piye kakang?
1: Iki ora prayoga nek kesuwen nang kene.
0: Oh iya.
1: Aku tak nyuwun njaluk pamit.
0: Iya kakang, aku ya kudu ngirim bapak. Iki wae ya wis sawan rung tak kirim nek kakang. Turu.
1: Iya mesake. Iya ya. Aku njaluk pamit ya.
0: Iya, hati-hati ya kakang.
1: Iya.

0: supply ska kulon iki kok njot raimu ting blarut iki padu perkara bayar po.
1: Ya ora, karang ya gek kena kahanan. Aku wong urip ora tau mikir wong kowe ra nduwe utek kok kon.
0: Weh. Dianggep apa njuran?
1: Wong urip ki anggere seksa mikir ya ora ya mikirke warna-warna to kok jur.
0: Karepku ki ngene lho.
1: Ngulekke wong kok rupane piye kuwi mau.
0: Ora leting blarut lak mergo padu ro bojomu perkara bayare saka kulon kuwi ta. Ya lho. Eh ayo.
1: Aja karo jenenge wong lanang kalah wibawa wong wedok.
0: Aja.
1: Apa-apa kalah to aku ki. Wis ngalah wis sek lumah ki aku.
0: Sapa?
1: Ayo aku kuwi kok.
0: Wah, ya ini ya sok meneh ya jaya ngono kuwi.
1: Ora ngono piye.
0: Ming perkara duit ngono kok njut nganti sing wedok ning rumah sakit barang iku ra ya. Mbak melu-melu ki kaya galsari kae.
1: Wah, ngelek kae
0: ditu. Angke arep bojone ning rumah sakit malah entuk hiburan e kae malah.
1: Ayo malah ulem-ulem e.
0: Ha iya.
1: Apa bojone lara kok ulem-ulem sak Indonesia dikirimi kabeh. Anjur do tilik do ninggali. Apa bojone lara ning rumah sakit kudune ragat to. Malah bati nek kae iki.
0: Iya, ini ya ora apa-apa karang ya dewe-dewe kok ya.
1: Ayo jenenge wong urip-urip Majina Madang, Gotong Royong.
0: Ha iya.
1: Iki kudu bawa rasa. Padane iki kahanan saiki ya to. Iki kahanan sing prihatinke. Iki kowe sengara mikir kowe.
0: Ora ndutek kok aku ya to.
1: Ya ora tegese iki prihatinke sedulure awake dhewe iki sing cerak-cerake Gunung Merapi kono iki agek do prihatin.
0: Ha iya.
1: Do duwe rasa semelang. Nek nggon lemangan ngono wae ana sing mikirke.
0: Iya.
1: Ning nggon katentreman sak terus iki kepiye lho, ra?
0: Nek aku le nyuwun mah bidoro wong-wong kuwi lho.
1: Piye?
0: Muga-muga lek jeblugo ngono lho. Heeh. Perune lek pemabuk-pemabuk lek kangen kabeh.
1: Kontal kabeh.
0: Kontal kabeh.
1: Lah wong pemabuk-pemabuk manggone ra ning kono kok.
0: Nek kulino mambu drem ngono iki mambu lirang wis padha ya mestine.
1: Ah wis ngapal. Iki ora ngandhake kuwi iki ngandhake tenan ki awake dhewe prihatin.
0: Iya.
1: Sedulur-sedulur sing do ning kono kuwi mendo tentrem.
0: Iya.
1: Do tenang ki awake dhewe ya senajan saka kaduan ki melu nyuwun.
0: Nyuwun kuwi kewajiban awake dhewe kok.
1: Heeh, muga-muga kahanan ki ya upama jeblukan ya aja ana kurbaya.
0: Ngono lho. Nek iso ya lejebluk sithik wae ngono lho.
1: Jeblok ngono lho. Jebluke ndasmu wae nek aku malah ora apa-apa nek aku.
0: Iki
1: jebluke gunung lho iki.
0: Lah jebar tampak kok. Anjing lah terus muni ndasku ngono iki. Aku karo mangsaku roke mesti ora kompak ngono ya.
1: Ya ora kompak kok.
0: Ora level.
1: Ngangah-ngangah sing dipikirke werna-werna.
0: Ha iya ning awake dhewe wajib nyuwunke.
1: Ha iya.
0: Ora kudu wong anu ki syukur nek kowe duwe sithik rong itik disumbangke mrono.
1: Sopo?
0: Kowe kuwi.
1: Aku kok nyumbang dono.
0: Lah iya ta?
1: Kowe iki iso mikir ora?
0: Lho kok piye ta?
1: Aku ki tangunekke aku nek uripe wis ketekeng-tekeng butuhke sumbangan kok. Dadi aku kok nyumbang dono iki.
0: Kuwi ka manungsa, ora usah kudu anu nyumbang ki ora kudu nyumbang pangan syukur pangan.
1: Aku wis ndonga aku.
0: Turane kuwi padane turane le ngluku mesin ki pira ngono iki sumbange pira no? Ngono.
1: Ayo.
0: Nah, nah aku yo nggo pirang gelas engko tak simpen.
1: Ayo sengara tekan kono kok jare kowe iki kok. Eh? Wong nyumbang ki sing baku donga aku ki nek aku.
0: Ah donga aku lho sampe coba kowe ora nyambut gawe donga terus ora ana rezeki kok teko dhewe saka langit ngono kuwi lho.
1: Ya ana sing donga ning ya ana sing mandang gawe.
0: Nah, lah ngono.
1: Antarané mandang gawe karo donga ki kudu dadi siji. Aku nek ngomong karo kowe wis muti selaya. Saya gendro karo sulaya kok ya.
0: Heeh. Sedudu.
1: Ayo, sapa?
0: Gendro iki sing iki ora teko-teko iki.
1: Jare kowe iki gendro jenengmu.
0: Dudu. Wah, kowe ora ngerti lakon iki.
1: Ora, sapa?
0: Si gendro iki sing iki sik ndi sawah iki. Mula paculmu nek sak mangsa-mangsa Pak Gendro mrene, ya ta. Iki awake dhewe terus anu. Ketek nandang gawe macul ngono. Kowe jan ket mau ya mung tak ora nyandangi le macul ku mangsaku.
1: Lah aku ki wong nyambut gawe ku ora tak ketok-ketokke, Pak. Nyambut gawe ku ora tak ketok-ketokke.
0: Padha aku ya nang ketok nang omah ki ora tau ketok aku ya. Lho tenang.
1: Mula dipaido terus.
0: Ha iya.
1: Tegese wong nyambut gawe ku ora sah dicolok-colokke karo sing duwe gawean. Nyambut gawe sak kuwate nek pancen wis kesel ya leren. Ora nek ana juragane. Ana sing duwe sawah diketok-ketokke dicongol-congolke men dalem yo nek entuk alam ngono ki njur mundhak apa?
0: Ya mundhak apa nek rek ae lah sengara mundhak.
1: Ayo.
0: Awek dhewe mandang gawe tenang. Heeh. Sing kono ya perlu selingkuh ayo wis.
1: Ya kok kok mli cangkem aku mesti tekan kono kuwi lho nek omong.
0: Iki iki direkam ning radio
1: ora. Lho mulo aku
0: ora kasar-kasar le omong ngono lho.
1: Dadi lambemu kuwi mek kuwi lho nek omong, dirungokke wong-wong kuwi lho. Sing ngrungokke rame wong tua-tua lho.
0: Lah iya.
1: Bocah cilik barang
0: lho. Ya kepul bocah cilik ya sing ndek kuping ya ora. Apa wong ya ta nek wong tua ora kupingane padha ya ora ngrungokke ya aneh. Ngono kuwi wong saiki nyetel ketoprak barang wis wegah kok
1: nak. Kok wegah?
0: Lha tiba nyetel ketoprak ya kok ngalor ngidul nang ndek cebongan pono lah malah se piring-piring mule
1: ngono lho. Ora wis mesti kuwi meneh.
0: Lah iya.
1: Orang ngomong kayak kuwi
0: ini yang ini
1: awak dhewe wajibnya orang ngomong kayak kuwi
0: wira lah bisa
1: ini ngomong kayak saya ngapai
0: api lihat-lihatnya nganu lho ini
1: iya
0: iya ada kabar berita sesuk udah ditilih
1: apa menang
0: kancangnya Dewi lah ada yang lorok
1: siapa?
0: Psst. Tangisan
1: eh?
0: Aji
1: apa? Kesuwen ning Gunung Merapi kono.
0: Ya mul ndelok mau ning Indonesia sikile iki.
1: Kobong sikile.
0: Ora, sikile iki abuh sak gonggong kae ngono, gon sikil. Kuwi bubulen wae gone ning rumah sakit, ha ya wis. Wong iki rene awake dhewe iki
1: ya sakjane nek kok ngono kuwi lara iki ming gumantung awak dhewe iki iso ngoreksi apa ora.
0: Iya, lha sebabe napa?
1: Lara iki tekane lara iki mergo saka lakone awake dhewe, ngono lho.
0: Ya ora.
1: Sing lara kuwi ngrumangsane ora ngono lho.
0: Ora nek kuwi.
1: Isane lara iki mergo
0: saka lara
1: kudu iso metani.
0: Lara kepenak bunga susah kuwi garis sing gawe urip. Tuhan Yang Maha Esa ngono lho.
1: Kagene ngerti.
0: Ha iya.
1: Iso ngomong sing kuwasa kok.
0: Kowe mesti ngoreksi alane wong ah soga sik mursal-mursal kaya wadhas kae ra tau lara ora wis ora.
1: Wah nek kae nganu nek.
0: Apa?
1: Saking kekebalan mergo saka saking kerepile kena perkara dadi ya stablek
0: ya mulo
1: ora mikir nek
0: karma iki ora mesti kudu saiki awake dhewe ya sing urip nindakke apa anane macul ya macul wis ngono wae awake dhewe ora usah mikir negara
1: kekuatane macul
0: macul macul wis ngono kuwi
1: kekuatane ya ngopo wis saisane ngono lho
0: heeh iki turane ya nggo nyumbang wis ora payon iki malah undangan pirang-pirang
1: ya wis ayo karang jamane guyub rukune kanca ki nang kene iki
0: ha iya
1: dadi ya aja bungan agek nampa turah heeh aja gersula nek kekurangan
0: iki kita enak
1: karo ya mung teori omongan iki ya mung teori
0: iya
1: jane wong kabeh-kabeh iki ya do nglakoni
0: nah iya
1: ya pecah ndak
0: iki nek ngene iki taune taun paceklik po ya tahun pacek lek po
1: ya ora
0: kita kok akeh le awake dhewe le
1: turu nang kurang iso le ngulir kok mingan
0: ngulir ngapa nek ming dalang karo ketoprak kok akon ngulir apa
1: ayo golek supaya carane dalang ki iso payu larang piye suguhane sing apik sanggitane sing apik wong sabatane ora ming nyabeti wayang malah ming nyabeti tanggane
0: ayo po kuwi padane kuwi awake iki seni apik prihatin
1: ketoprak supaya le iso sing do nonton ki betah kepiye sing nanggap do gelem nanggap larang ki
0: nah mula kuwi nonton betah ya gampang lah wong nonton betah kowe kok le sing nonton didumi dhuwit 5000
1: ngono jenenge ora sida golek untung malah bangkrut
0: nek lak sing nonton ke wano betah ngono kok
1: betah wae anggering ayo kaya omonganmu kuwi mau
0: apa
1: kok gering ning pajangan poning cebongan beres wis mesti sip
0: ha iya
1: ha iya
0: ya lah lakone wong
1: nang kakek manuke kan digusahi
0: endi
1: manuk kae ora omong wae jero ora gagas wae
0: yo gagas kok
1: sian pacule barang iki wis rampung ya dikumbah dadi penawet
2: sur
1: hei
2: rampung kok kancane sedo nyambut gawe kok malah
0: jago aku kula dampiri niku kok ora aku lar matur rasa golek alem sing dhewe ra ono kok macul ning ngoten ayo
2: wis sapa kan
0: Surono
2: sing tak munggah.

0: ayo.
1: Ayo, ayo.
0: Yo, yo. Endi kangaran Bangor sing kondang gawe kapitunaning wong-wong ing desa Langkuti.
2: Tobakmu ki rasa kelalang kuwi.
1: Sopo kuwi?
0: Aku. Aku Hambali. Putra Pagrana ning Langkuti.
1: Aja kowe le ngadepi aku. Endi? Wong sing dadi pandegane Pagrana Langkuti. Paksi Sakti endi?
0: Ora sah ngame-ame bapa begawan Paksi Sakti. Adepana aku Hambali. Putra Pagrana ning Langkuti.
1: Ayo. Aja gegeden sumbar kowe. Aja ngremehke aku, dumeh aku. Ora ngerti keblat, dumeh aku orang ngerti dalan.
2: Hati-hati, Dik. Degat kono lho, degat.
1: Orang kepo 10, tak tamengi dodo. Ayo,
0: ayo.

0: Dewa, Dewa nyuwun kuat. Nyi.
1: Ge pripun ki?
0: Pancen abot. Ngadepi nom-noman kaya dene bawor. Bangor pancen sekti. Bangor saiki dudu bangor rong taun sing kepungkur. Kabeh siswa paguron elang sakti padha mati.
1: Ki.
0: Piye iki?
1: Perkawis niki Bardhan iku pun ngerti napa dereng.
2: Waduh, ya ta ya.
0: Perkara niku.
1: Kulo niku malah melu bingung. Wis kabeh siswa ten mriki telas.
0: Iya.
1: Ning Bardhan dereng ketinggal. Kulo niku bingung ki.
0: Ngerti.
2: Kok malah melu mati.
1: Kowe iki omong apa to?
0: Aja warna-warna to, Truk. Ku
2: akeh banget.
0: Lah iya.
2: Uyu-uyuan.
0: Ning weruh ketebange Barda apa ora kuwi?
3: Nggih, kula dereng malah kula dereng semerep niku.
1: Kulo niku namung gumun kali panjenengan.
0: Iya.
1: Sing jenenge karo anak ora gateke. Anane mung nyalake wong wadon terus. Kulo niku bingung ki. Napa malah sakniki marnipun mboten enten. Mangke nek badan niku krungu sing disalahke kula.
0: Ya.
1: Sedidik-sedidik muni dipetong dhisik. Napa nek wis dipetong niku terus becik ngoten. Malah mboten niki kedadeane.
0: Nyai, sabar atimu ya, Nyi. Ya. Perkara iki pancen ora rampung kanggo petung nyi. Yen ngono aku ora nrimakake. Mergo sing diame-ame dening bangor ya aku. Paksi sakti Indrawarta kuwi aku. Mula nyi, kowe nang omah. Tak petone bangor. Bangor, mandheko bangor.
1: Ki, mangkariyen to ki. Panjenengan kula aturi sare. Jenengan emot.
0: Wes aku sakok gendoli.
1: Mboten ki.
2: Sawen wae dari nyalahi sakiban maksud malah makin.
0: Piye to karepmu ki kepiye iki?
1: Aku ngerti. Ono kedadian koyo ngene iki. Nek mangke rumiyen to ki.
0: Aku ki kudu kepiye iki?
1: Menapa panjenengan mboten mesakaken kula berda? Menawi panjenengan nilar ngaten kemawon.
0: Aku yo mesakake. Aku meneng kleru, aku tumindak kleru, aku kudu kepiye. Nek aku ora ngadepi bangor, bakal kedlarung-dalung. Bisa-bisa wong ing paguron lang putih entek kabeh mergo dipateni ditutang.
2: Ha iso niki pripun
1: iki? Sing boten kok.
2: Nek sampean kajeng kesan jek sampean nek ana mamrene barang jek pripun apa?
0: Wis. Kuwi mangsa barang kowe ya terus. Lan nyaiku isih ana. Nek aku ora kesuwen aku nututi bangor. Bangor, Mandek. Bangor! Bangor!

0: jenengan kok nguwun wonten menapa? Bapak paksi sakti wonten pundi?
1: Dadi ana lelakon.
0: Paksi sakti wonten pundi?
1: Ana lelakon kaya ngene iki kuwi ora krungu to, Berda?
0: Kulo mangertos menawi sedoyo sederek kulo dados banten jalaran Pakartini pun bangur. Ini sak menika bapak paksi sakti wonten pundi kulo badhe matur. Dan yang ngendi ta? Udah meneng bae, bapak paksi sakti kini yang ngendi?
1: Yang ini yang kir mergo lelakon singko yang ini ki.
2: Kok blok ke mawon?
0: Gus, ngendi ta?
2: Niki ngatur mawon. Kulo nalika nganu bawa pegawan wajeng
0: bapak paksi sakti ya?
2: Ngopo? Wajeng tindak wakil ini ngelar layang niki.
0: Layang?
2: Oke.
0: Aneh.
2: Daftarnya konco-konco niki.
3: Orang, wikis detong. Wes pas.
0: Orang bendinane bapak paksi sakti ki.
2: Oke kok lo
0: nulis layang kok nganggo layang, layang barang layang apa? Cepet.
2: Oke, jen tapi kok.
0: Gini-gini.
2: Gini-gini gini-gini niki. Banyurep manis semuanya niki karyaan niki lo.
0: Ura sembrono tak aku ki. Jengkel tenan, kok tak takoni kawit mau meneng bae.
2: Meneng bae, karena aku pikirnya kayak judek, kira-kira aku mulai
0: biaya kok. Cepet,
2: enggak, dibaca enggak?
0: Sasak susu ini.
1: Okay. Ulane kowe ini nek lelungan kiyo, tinggal-tinggal Bali. Dadi ngerti kahanan ngomah, orang mungguku karepmu dewe to Berda.
0: Mantir mien toh, kalau menikah badi menikah loh, maus. Seratipun bapak menika.
1: Iso ning kowe iki ya ora gatekke karo wong tua.
3: Ya ora diolehke kok ya.
2: Wis.
0: Berda. Yen tekan mengku sore aku ra bali. Tegese aku mati. Loh, bapak?
1: Loh,
0: bapak.
1: Berda, Berda. Kae kepiye kok malah Berda terus mlayu sak ngarepe dhewe?
2: Ya barang malah marni barang ora ono.
1: Mbok tulung tutut ana Berda kae.
2: Awak
1: tak tutut ana Berda.

0: Panjenengan nilar kula, Bopo.
1: Sopo iki?
0: Aku Barda. Putrane Bopo Paksi Sakti Indrawata. Sopo kuwi? Sopo kuwi wani mateni sedulurku nyedani Bopo Paksi Sakti Indrawata?
1: Lek nomri patmu jaringan kuping. Aku mungsuh bebuyutane bapakmu. Aku Bangor.
0: Bangor.
1: Ya.
0: Ya. Aku ora wedi. Senajan mripatmu ora weruh, ning nyatane kuwi bisa ngrusak kabeh para putra siswa ing Elang Putih. Ning aku ora wedi. Ayo, belakno aku. Patemono aku,
1: Barda, Bangor. Eh, kowe bocah cilik. Ora perlu kowe mbelani marang patine bapakmu.
0: Oh, kowe ngembe aku.
1: Kowe sumingkira le kowe.
0: Kowe ngembe aku. Kowe mateni bapakku. Mati! Mati!
1: Tuh, Bangor! Tuh!
0: Ayo!
1: Bila!
0: Ayo, mati mama! Mati!
1: Ayo, nek perlu ngrobak kono kegaman. Tamak no ning dadane Bangor. Kowe sumingkira le. Kowe sumingkira. Eman, umurmu isih. Isih enom. Ikhlas no patine bapak.
0: Ora perlu kowe ngeman aku. Ora perlu kowe ngeman aku. Mati.
1: Kowe ora kena tak iman kowe.
0: Ayo, ayo balesen aku. Ayo balesen aku.
1: Candak lo, tadi wong jurang kowe.

wong-wong yang pegulon nelang putih. Ya, aku sing bakal duwe panguwasa ning pegulon elang putih. Aku sing bakal matek dadi pendekar ana ing pegulon elang putih. Kanthi jeneng Pasemon. Aku si mata malaikat.

0: mergo tutuke ngakak ning ngarepku. Opo kowe arep mongso aku? Ayo. Nek kowe tegel karo aku ayo panganan aku. Ayo badhuken aku. Opo kowe mumuneng bae? Kowe ora gelem mongso aku. Yo. Yen kowe ora gelem badhok aku. Aku tak pateni ning papan kin. Yo, mati, mati kowe. Jatos. Mati jatos. Pedetmu nyabet. Nek kahorku yo ngene rasa. Hait, yo jatos. Pusaka paringane Bapa Paksi Sakti. Tampanon. Ya mati kowe. Mati kowe noko.
1: Barta. Barta.
0: Cepet-cepet. Aku krungu suara
1: Barta. Kowe ora perlu wedi.
0: Aku ora pangling. Iki suarane Bapa Paksi Sakti.
1: Bener.
0: Panjenengan wonten pundi, Bapa? Panjenengan wonten pundi kula nderek panjenengan, Bapa?
1: Barta. Ora perlu. Kowe melu aku. Durung titi mangsane, Barta.
0: Nanging boten wonten ginanipun kula gesang tanpa panjenengan, Bapa. Panjenengan wonten pundi kula nderek panjenengan Bapa Paksi Sakti?
1: Ora. Kowe ora kena melu aku, Barta.
0: Nanging nama kula lari ingkang boten bekti dumateng tiang sepuh. Kula boten malesaken pejah panjenengan Bapa. Kula boten wonten ginanipun gesang Bapa.
1: Yen pancen kowe kepengin bekti marang aku. Kowe kudu bisa mateni Bangor.
0: Nyatanipun kula kawon Bapa. Kula mboten saged nuhoni dawuh panjenengan kula kawon. Kula trimah pejah kemawon Bapa.
1: Barta. Kowe aja cilik ati, Barta. Aku bakal aweh dalan. Amrih kowe bisa menang musuh Bangor.
0: Caranipun kados pundi? Caranipun kados pundi, Bapa?
1: Rungokno, Barta. Sing sepisan, kowe kudu kaya Bangor. Kowe kudu buta.
0: Kulo ketah buta.
1: Iji. Sing kaping pindhone, kowe kudu duwe ngilmu sing jeneng mata malaikat.
0: Iji.
1: Sing katelune, Barta. Naga sing wis kok pateni.

0: сопой. Iki sapu jagat pendekar sekoing gunung tengkorak.
1: Oh,
0: terus mengukar popo. Kowe wani mlebu ning paguron ilang putih iki. Bangun, welas ana aku ya. Aku bakal rabi kang dak rabeni. Marni, nanging Marni duwe pitukon. Pitukon ing nganggo sirah. Mula bangor, aku kelakon duwe bebojoan, duwe bojomur Marni utawa bebojoan karo menawa sirahmu tak gunukoni.
2: Bangor dudu tandingmu sapu jagat.
3: Kowe munduro sapu jagat.
0: Sopo?
3: Aku Barda. Bangor.
0: Sopo? Barda ku?
3: Ya, aku Barda. Wong sing wis tau tok piloro tok cemplung aku ning jurang nalika semu.
0: Anake Paksi Sakti kuwi?
3: Iya, aku anake bubu Paksi Sakti Indra. Bangor. Leleteking jagat gelagelaing bumi kuwi. Yen jagat iki sing ana wong kang kadunungan watak kaya kuwi, tak kira ora bakal bisa tentrem. Mulo ning papan iki ayo manut. Tugel gulumu ning papan iki.
0: Wailah. Lelakon kowe tak guwang ning jurang durung kapok. Wis wani delangap-delangap ngalahke dodo.
3: Gusti sih welas marang aku.
0: Kepengin nusul bapakmu kowe le.
3: Aja kegeden sumbar, ayo. Dibuktekke ning papan iki.
0: Ya. Ya. Au,
2: ayo, os,
0: mati kowe.
2: Ayo.
0: Au, ya.
2: Get out! Get out! Get out!
0: Wait.

Cekap semanten puru miar sugiaran ketoprak Mataram ingkang dipun tindakaken dening paguyuban ketoprak Sembada Manunggal wilayah ek pembantu Bupati Sleman Barat kanthi ngaturaken lampan labuh tresno mugi-mugi caros menika saged nambahi suko renaning penggalih panjenengan sabtawis keluarga Sembada Manunggal ngaturaken sugeng pepisahan mugi tansah rayu ingkang sami pinanggih.

Sutresno Budoyo, dengan terdengarnya lagu ini berarti usai sudah tugas kami mengantarkan acara-acara sepanjang hari ini. Semoga dapat menghibur dan bermanfaat untuk tetap lestari dan berkembangnya budaya Nusantara sebagai wujud kepribadian bangsa Indonesia. Selamat beristirahat. Kita jumpa kembali pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 106.6 MHz, program 4 RRI Yogyakarta, Ngeluri Budaya Jawi. Terimalah salam kami, sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Sutrisno Butoyo, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan program 4 RRI Ngluri Butoyo Jawi, Suara Budaya Jogja. Melalui frekuensi FM 106,6 yang dipancarkan dari Jalan Ahmad Jazuli nomor 4 Kota Baru Yogyakarta. Siap mengantarkan acara-acara untuk hari ini. Dari pukul 5 hingga 24.00 waktu Indonesia Barat. Terima salam kami, selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Ingkang kapiar somniko, kiaran programa 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor sekawan Kota Baru, Ngayogyakarta.
1: Robot RRI Ngelurubutaya Jawi, suara pria Jogja, sutas nombutaya sugeng enjang. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali sesarengan kulo Andita Rizkia. Sutas nombutaya matunungun, pacarian tansanya wici mohon 106,6 FM utawi RRI Digital. Semoga kita bisa ngetaken sesarengan babakan niti kebecian di hari Sabtu di tanggal 30 Mei 2026 akan kami hadirkan badai Kristen sesarengan kinuluh agama ngatiju membahas menengopeti Kangti Manah Ingkang Tulus. Kami yang bertugas di bagian hari ini mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara.

Kampung Ciron Beteng. Ciron Beteng. Istilah ini sudah akrab di telinga masyarakat Yogyakarta pada khususnya. Arti harfiahnya adalah kawasan yang ada di dalam Beteng. Dalam hal ini, tentu saja Beteng Keraton Yogyakarta. Dengan kata lain, Ciron Beteng merupakan kawasan yang ada dalam kompleks Keraton Yogyakarta. Nama kampung di wilayah Ciron Beteng umumnya berdasarkan keahlian serta profesi abdi dalamnya atau para pelayan Raja Keraton Yogyakarta. Sebab kampung-kampung itu dulu merupakan tempat tinggal abdi dalam yang sehari-hari menangani urusan rumah tangga keraton. Sebut saja Kampung Musikanan. Para abdi dalam yang dahulu berprofesi sebagai penata musik atau pemusik berdomisili di kampung ini. Tentu saja, nama Musikanan berasal dari kata musik sesuai dengan profesi abdi dalam yang menempatinya. Kampung Musikanan terletak tepat di sebelah kanan atau timur bangunan keraton. Begitu juga dengan Kampung Namburan yang berasal dari kata tambur, salah satu alat musik perkusi. Namburan yang terletak di timur Keraton Yogyakarta merupakan tempat tinggal abdi dalam yang bertugas memainkan gamelan, karena memang musik gamelan Yogyakarta menggunakan tambur sebagai salah satu alat musiknya. Minuman teh memang menjadi salah satu ciri khas suguhan atau hidangan kalau kita bertamu di Yogyakarta. Begitu juga dengan keraton. Ada beberapa abdi dalam yang juga khusus membuatkan teh maupun minuman lain untuk keluarga maupun para tamu keraton. Dan para abdi dalam ini akhirnya bertempat tinggal di Kampung Patehan. Berasal dari kata teh, mendapatkan awalan pa dan akhiran an. Sementara di sebelah selatan keraton dan berdekatan dengan alun-alun selatan, kita akan menjumpai Kampung Gamelan. Warganya dulu merupakan abdi dalam yang berprofesi membuat tapal kuda. Begitu juga di sisi tenggara keraton Yogyakarta, kita bisa menjumpai Kampung Siliran. Siliran berasal dari kata silir, karena beberapa abdi dalam bertugas menyalakan lampu penerangan di keraton. Di kampung ini, awal mulanya merupakan tempat tinggal para abdi dalam silir yang berprofesi menyalakan penerangan di Keraton Yogyakarta. Ciron Beteng merupakan wilayah yang kaya akan filosofi, termasuk juga nama-nama kampungnya yang ternyata juga mencerminkan profesi para abdi dalam yang menjadi penghuninya.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Paku Alam 10, Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, mengajak kepada warga Jogja untuk ayo kita bersama-sama kembali mendengarkan radio, terutama Radio Republik Indonesia Yogyakarta. Semoga semakin jaya, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Indahin suasono enjing, perempat RRI ngeluri budaya Jawi, suara budaya Jogja.
1: Perempat RRI ngeluri budaya Jawi, suara budaya Jogja, submonggo kita pitangetaken kening-kening karyakinan atau sabdo, lajeng asuti pleroi, begadang, lan lancaran, jangkrik, genggong, sugeng, pitangetaken.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kabar berita jam 6 waktu Indonesia Barat.
1: Sutrisno Budoyo memasuki 3 dekade pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia, beragam kasus tarik-menarik kewenangan ditemukan terjadi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Persoalan yang timbul antara lain karena pemerintah daerah menerbitkan peraturan daerah atau perda yang bertentangan dengan peraturan lebih tinggi, perda yang bertentangan dengan kepentingan umum, perda yang melanggar hak asasi manusia atau HAM, dan perda yang menghambat investasi di daerah. Hal ini mengemuka dalam ujian terbuka disertasi atau promosi doktor program studi hukum program doktor Fakultas Hukum FH Universitas Islam Indonesia Promovendus Bilnope SHLLM yang berjudul Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dalam Bidang Sumber Daya Alam. Selain persoalan tarik-menarik, terdapat pula persoalan di bidang perizinan, persoalan pajak dan retribusi daerah, persoalan korupsi di pemerintah daerah, persoalan pemekaran daerah, permintaan perlakuan khusus oleh pemerintah daerah, atau alasan budaya geografis geopolitik, persoalan pembagian dana bagi hasil, dan persoalan dinasti politik di pemerintah daerah. Beralih ke informasi lain. Sekolah luar biasa berbasis jenis ketunaan dinilai masih menjadi kebutuhan penting dalam mendukung pendidikan anak berkebutuhan khusus di Indonesia. Salah satunya menjalankan Yayasan Keputusan Putra Islam Yakutunis Yogyakarta yang sejak 1964 fokus memberikan pendidikan bagi penyandang disabilitas netra. Guru sekolah luar biasa Yakutunis Kustantini menjelaskan bahwa sekolah luar biasa dibedakan berdasarkan jenis hambatan yang dimiliki peserta didik. Menurutnya, sistem tersebut bertujuan agar metode pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan anak. SLBA itu khusus untuk anak dengan hambatan penglihatan atau tunanetra. Ia mengatakan, selain SLBA, terdapat pula SLBB untuk tunarungu bicara, SLBC bagi anak dengan hambatan intelektual, hingga SLBD untuk penyandang tunadaksa, SLBE untuk anak tunalaras. Selain itu, terdapat pula kategori pendidikan untuk anak autisme dan anak dengan kecerdasan istimewa atau gifted. Selain itu, terdapat pula kategori pendidikan untuk anak autisme dan anak dengan kecerdasan istimewa. Demikian, saya Andita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Disiarkanlah dari kawasan Kota Baru Yogyakarta, jalan nama Jasuli nomor 4 RRI Perempat Nuri Budaya Jawi, suara Budaya Jogja. Seterusnya Budaya Sugeng Ngincang, selamat pagi, selamat berjumpa kembali montering maduk gaduk tinten meniko sesarengan kulo. Dalam mangge hari Sabtu biasanya Mas Emi kali ini bersama kulo Bu Guru Jengdit. Karena hari Sabtu waktunya kita untuk memberikan pertanyaan yang lucu-lucu aja gitu. Kali ini kagem panjenengan yang punya telur di rumah atau yang biasanya juga menikmati telur, ngata niku, ada pilihannya. Nah, kagem panjenengan kalau ada telur menika nggih, olahan telur apa yang paling panjenengan sukai? A. Telur mata sapi alias telur ceplok, ngoten niku. Kemudian telur dadar atau telur rebus. Nah, ini mudah sekali pertanyaannya. Jadi monggo bisa bergabung di 0274540333 atau di 0895014410666. Nanti kita akan tahu jawabannya. Kenapa telur mata sapi, telur dadar dan telur rebus, ngoten nggih. Sugeng Enjang.
1: Sugeng
0: Enjang Bu Twice. Sehat alhamdulillah Bu Twice terus pundi?
1: Ora kokean to.
0: Napa ne?
1: Ras ora kokean.
0: Napa? Telur.
1: Yo wingi iki lho tanggal 17 wingi.
0: Tereng.
1: Srejere kebak ora.
0: Mboten pun dibagi-bagi nggih to?
1: Oh,
0: ya sing arene wae. Itu ra ngono kan sami lenggo mangan. Lenggeh mentah setoyo.
1: Oh iya padha. Sing mateng kuwi drop karo dhewe.
0: Nggih.
1: Nggih kula badhe nderek jawabnya ganti lawuh to iki.
0: Nggih. Eh,
1: karo mangke teplok iki kok ora ning sayurane.
0: Heeh.
1: Apa jenis sing lagi apa bu, telur asin?
0: Telur dadar atau telur rebus?
1: Oh telur rebus, oh, saya main telur rebus ya suara cocok.
0: Bundi.
1: Pilihanku saya nganggo sayur, telur dadar.
0: Telur dadar.
1: Singgul loh nak si tamburi guduk sayuran, bawang, daun kelor atau wortel. Jadi aku pilih sing C.
0: Ngeten?
1: B, pilihan kula ingkang B.
0: B, telur dadar.
1: Ngeten nggih sendi.
0: Nggih.
1: Batam iki serat.
0: Alhamdulillah.
1: Iki wis do ngumpul.
0: Alhamdulillah.
1: Dino paing sisan tapi yo tuku macam-macam makanan khas.
0: Wah. Jangan mingin-mingini lho.
1: Ayo tempe bengok karo tempe manding.
0: Nah, itu tadi. Nanti yeah. Kalau mingin-mingin ini pengen ini.
1: Matur nuwun sangat.
0: Cih.
1: Dan sehat selalu, semangat
0: amin.
1: Selalu. Salam kagem keluarga.
0: Terima kasih. Sami-sami. Salah jengipun monggo.
2: Sugeng enjing, matuk gaduh.
0: Sugeng enjing, Pak D, Pak Imin.
2: Sehat,
0: Pak Dito Spundi.
2: Alhamdulillah sehat, cuaca mendaung.
0: Mendaung.
2: Akhirman gak sehat.
0: Terima kasih.
2: Yang terpetes gak sehat.
0: Noten.
2: Bah Noyo gak nunal nunul niki.
0: Tereng melepet gitu.
2: Iya, kalau tak jawab sih ngonten tutuwe telur mata kebu.
0: Telur mata kebu.
2: Noten mawon matur nuwun.
0: Sami-sami, terima kasih. Kalau Bu Widya Ningsih tadi jawabnya apa ini? Oh, telur rebus. Sugeng Enjang maruk gaduk.
3: Sugeng Enjang.
0: Sugeng Enjang.
3: Itu yang masih mentah buat aku aja.
0: Oh, kaya kaya ikut-ikutnya.
3: Lho, daripada gak dimasak ya buat aku aja toh.
0: Bukan jadi gak dimasak.
3: Habis berplastik-plastik.
0: Oh, itu bukan gak dipasak, gak dimasak lho, Mbak. Terus? Itu cuman belum dimasak.
3: Oh, tapi saya kanggu.
0: Enggak, enggak.
3: Tak kira nek udah gak kepake lho, tak pe lho.
0: Gitu ya. Monggo, monggo.
3: Ya, Nek aku lebih suka telur dadar.
0: Telur dadar.
3: Iya.
0: Gitu.
3: Mbak Dit.
0: Dalam.
3: Mbak Dit sama Mas Gilang kok cara siarannya kok pembukaannya sama ya?
0: Napa nggih? Heeh. Lah sak frekuensi niki.
3: Pembukaannya sama persis banget.
0: Gimana toh ini memang sak frekuensi tuh langsung sami. Nggih toh?
3: Nggih.
0: Ngaten nggih. Terima kasih. Salah jengipun monggo sugeng.
4: Isu.
0: Isu.
4: Matuk jatuh.
0: Akhirnya.
4: Pak De Maimin masuk.
0: Pak De Maimin ini udah ndak nunal nunul.
4: Iya, Pak Mursidi tak tunggu.
0: Monggo.
4: Ki Wiro Gendeng ki Pak Joko Pak Parma.
0: Nggih.
4: Jawabku ring nomor telu kuwi, Jeng.
0: Napa? Telur rebus.
4: Yo godhog.
0: Ya, boleh.
4: Godhoge ana aku godhog kuwi.
0: Ya.
4: Katanya banyak vitaminnya sing godhog kuwi.
0: Gitu
4: aja.
0: Gitu ya.
4: Yanto tak tunggu ayo.
0: Monggo Pak Yanto.
4: Lihat bersama perempat.
0: Nggih.
4: Merdeka.
0: Merdeka. Terima kasih. Monggo Mbah Noi Noi. Salah singipun monggo.
5: Sugeng injang matuk gatuk.
0: Sugeng injang matuk gatuk. Monggo dari Nini Hau.
5: Oh iya. Nini Hau ma.
0: Sese Pak Amin.
5: Mas Aldi, ini kita akan melebut kan sese. Kalau tu nggak, kita akan melebut.
0: Oke.
5: Singkang nek di pun remen ini kok. Tikan rebus, tikan godok.
0: Tikan godok mawon.
5: Paling aman, paling aman ni. Soalnya buat nonton kolesterol nek digoreng kan anggi minyak.
0: Oke.
5: Kolesterol nek. Kalau remen sing telur rebus, mekaten jawaban kulo.
0: Gitu nggih. Sami-sami, terima kasih. Sugeng Injang Maduk Gaduk.
6: Halo, Sugeng Injang.
0: Halo, Sugeng Injang. Monggo. Pak Muladi oke. Silahkan Pak Muladi.
6: Cuaca remeng-remeng nih di sini mendung.
0: Tasih mendung ye?
6: Ye. Kulong ye. Teman saya rebus nih telur rebus.
0: Noten.
6: Nggih.
0: Kang telur rebus mawon.
6: Nggih.
0: Kalau gitu terima kasih.
6: Ya, matur nuwun.
0: Sami-sami. Matur nuwun Pak Muladi. Oke. Sugeng Injang Matuk Gaduk.
3: Sugeng Injang Matuk Gaduk sendiri.
0: Sugeng Injang. Monggo Bu Sri.
3: Nggih, matur nuwun saged mlebet enjang.
0: Nggih, alhamdulillah nggih. Nggih,
3: laporan cuaca redup, Mbak.
0: Tasih redup.
3: Nggih.
0: Wonten sebelah isi ngoten nggih, tasih redup. Nggih, mbok pilih memang seragam niku.
3: Jawaban kula remen telur rebus kemawon jendhing.
0: Telur rebus nggih.
3: Inggih.
0: Terima kasih,
3: matur. Kalian nyuwun pirsa pareng nggih, Jendit.
0: Dalem.
3: Tinimbang aku ki ngampet iki ki piye ngaten. Nyuwun pirsa yen Senin sampun mboten wonten lakon-laku Pak Parlan nika.
0: Nggih. Sampun mboten wonten.
3: Oh, nggih Pak Parlan kan nggih mboten menapa napa to?
0: Oh, mboten. Oh,
3: nggih.
0: Sehat insyaallah. Mboten pergantian program mawon.
3: Oh, nggih. Nggih ngaten kemawon matur nuwun nggih.
0: Sami-sami.
3: Dan kula kondhuraken.
0: Nggih. Matur nuwun nggih, Bu. Sugeng Injang Matuk Gaduk.
7: Halo, Sugeng Injang Matuk Gaduk ketemu lagi Cik Dita.
0: Iya, silakan Cik.
7: Pawarto saya nggih.
0: Alhamdulillah Bu, sehat. Cik ya itu sepundi?
7: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat semua ya.
7: Iya. Kalau saya milih telur rebus sih.
0: Telur rebus?
7: Iya. Meskipun agak ribet ya masaknya, tapi sebenarnya telur rebus itu banyak loh dibikin menu variasi, ada itu telur bumbu semur, ada telur bumbu Bali. Jadi kalau apa ya, enggak begitu ribet itu milih yang telur rebus sih. Iya. Di samping itu kan bebas minyak.
0: Nonton
7: ada lagi sih, irit apa irit minyak.
0: Irit minyak.
7: Kalau nggak punya minyak kan bisa gitu rebus aja gitu.
0: Gitu nggih.
7: Iya, semangat pagi.
0: Terima kasih. Matur nuwun. Salajengipun monggo sugeng enjang matur gaduk.
8: Sugeng enjang matur gaduk jendhi.
0: Sugeng enjang. Monggo li.
8: Di salam media mau selak kaki-kaki ya.
0: Enggak apa-apa.
8: Masuk motong sapi.
0: Oh, masih.
8: Nah, sekarang motong sapi sono sekolah.
0: Oh, nggih, dinten terakhir nggih menika kita sering nggih.
8: Iya,
0: sering. Oh, jadi masuk ini karena kemana ada yang Kamis, ada yang Jumat, ada yang Sabtu berarti nggih.
8: Untuk melu jawab.
0: Monggo, Lek.
8: Aku telur dadar iki wae bar sarapan nganggo dadar pokoke sak omah iki. Anggrek telur dadar wis seneng gak ibu ambang bawang lontang lombok nah iki mengane yo anyir nggo cendit ora ngopo lata nggih pokoke kan nek iki kemarmane dewi-dewi lagi
0: nggih
8: marme aku telur dadar
0: telur dadar sami-sami waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh monggo sugeng enjang. Nggih.
9: Aku kato Bu Guru, Bu Dokter.
0: Halo, Mas Adi ya?
9: Iya.
0: Aduh.
9: Terima kasih Pak Amin yang udah apa colek saya.
0: Iya, udah dicolek-colek.
9: Amin. Amin. Sama keluarga, tapi bahagia sama wa.
0: Amin.
9: Ya, saya mau jawab.
0: Monggo.
9: Telur yang paling saya suka adalah telur rebus. Karena dalam telur rebus itu kan menyediakan 77 kalori dan rendah lemaknya ya, sangat baik untuk kesehatan kita, rendah dari kolesterol, sehingga saya pilih itu. Tapi itu soal selera seperti Bapak Yanto tadi, kebanyakan orang suka telur dadar atau apa. Begitu aja jendi.
0: Gitu nggih. Endi? Terima kasih.
9: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Nah, monggo kakek panjenengan ini apa toh ada telur rebus telur dadar. Nah, ini kalau ada telur gitu nggih, panjenengan ini suka mengolahnya apakah dibuat telur ceplok atau telur mata sapi, telur dadar atau telur rebus? Jawabannya dari Bu Guru nanti di akhir nggih toh. Monggo pokoknya ini yang disukai apa dulu? Sugeng enjang. Maduk gaduk. Halo.
10: Halo.
0: Sugeng enjang.
10: Mbah Buyut.
0: Walah, Mbah Buyut kok ini terhenti-henti ini jengdit sampai bingung. Ini masuk. Nggih. Mbah Buyut?
10: Nggih.
0: Juru gentong. Pokoknya sehat ya Mbah Buyut.
10: Matur nuwun nggih.
0: Nggih.
10: Kula menawi kangge lawuh menika dadar. Ingkang punisi brambang goreng pun gulung.
0: Menaikake
10: manu ye, anu telur, anu rebus, kalaupun dadar ngaten ke mawon.
0: Tapi paling suka berarti yang dadar apa rebus?
10: Jadi?
0: Paling sukanya dadar atau rebus?
10: Pilihannya.
0: Mm-mm.
10: Ya untuk kalau lauk ya dadar, kalau untuk dimakan gitu saja ya yang rebus.
0: Gitu nggih.
10: Makasih.
0: Nggih.
10: Matur nuwun.
0: Sami-sami, matur nuwun. Oh, terputus. Bu Guru tunggui kok enggak jalan-jalan gitu nggih. Nggih po, nanti po nambali malah di 0274540333. Sugeng enjing matur gaduk.
11: Sugeng enjing matur gaduk jengdi.
0: Sugeng enjing.
11: Masuk.
0: Monggo, menjali nggih. Monggo Bu Sriwi.
11: Monjali masih redup.
0: Wah, berarti tadi bantu redup, monjali redup, ngoten nggih.
11: Saya mau ikut jawab sendiri. Kalau saya itu ya tergantung apa gaduane yang mau dimakan. Kalau misalnya salad ya pakai telur rebus. Kalau telur dadar itu untuk nasi goreng nanti dipotong-potong, taruh di pinggirnya timun, tomat. Kalau yang mata sapi itu ya kadang pakai roti gitu. Ya paling seneng ya itu tadi ndelok gaduane gitu jenenge.
0: Nonton ge?
11: Gandengane, gaduan itu boso jawane apa ya? Jeh, ngeten mawon sing di jawaban kula. Matur nuwun.
0: Sami-sami. Matur nuwun. Halo, Sugeng.
12: Halo.
0: Sugeng enjing. Ya muda, belum-belum kok udah terputus. Yu Sugeng Enjing, baru ditulis namanya. Yu muda, terputus. Nanti pernah balik-balik. Sugeng Enjing Maduk Gaduk.
12: Sugeng Enjing Maduk Gaduk. Kulo mboten jongkong ke lo, Yu muda.
0: Mboten, cuma jorokin. Bawa to saya nge, Busukap.
12: Keluarga sehat bagas waras nggih sing ndit.
0: Alhamdulillah amin.
12: Iki nganut sese mendung sing ndit.
0: Ten pundi?
12: Teng Wedo.
0: Wih, sami berarti nggih banyak yang nggih.
12: Heeh. Bar Bali saking masjid niku kok sese dingin.
0: Heeh.
12: Nggih. Kula jawab e anu sing ndit telur ceplok. Niku terus dibikin sambel. Mboten niku nek kula kalih putu kula sing cilik niku nggih senenge telur ceplok curi kecap.
0: Mboten nggih.
12: Nggih ngoten mawon nggih Cing Dik.
0: Nggih.
12: Matur suwun wedalipun.
0: Matur nuwun. Nggih, terima kasih. Halo, Sugeng Injang. Halo, Rama 700 pundi, mawantos.
13: Sehat-sehat.
0: Nggih, dangu lho. Mboten ketemu.
13: Jebolo. Satu nyanyi kok mamanek kula.
0: Lah kan minggu, ini dah mau minggu lagi.
13: Oh, minggu yo satu.
0: Iya toh. Loh, bener enggak? Tadinya udah minggu, ini dah mau minggu lagi toh. Romo 7 kemana ayo? Jalan-jalan terus ya.
13: Iya,
0: ya. Kan? Tuh. Bu Guru cuma dapat cerita. Porto saya nggih Romo dan Ibu.
13: Alhamdulillah. Anu nek kula niku napa nggih? Nek kula kita ini ku anu. Telur niku lho sing napa sing dadar. Yang bisa dicampur dengan sayuran, ya toh. Lonjang seledri dan apa? Kok lonjang jadi lonjang dengan anu dengan berambang merah itu bawang merah berambang gitu. Bisa jadi ada sayurannya, lebih cocok gitu loh. Dia biasanya pun ngateng soan deh. Ya kalau memang telur itu apa ya namanya? Kayak apa kok enak lah.
0: Itu tadi tergantung kesukaan ya, gitu.
13: Pertama itu kesukaannya itu.
0: Keten nggih.
13: Ya kalau untuk sarapan biasa pagi ya telur anu rebus ya, itu jelas.
0: Ngeten nggih.
13: Ya ngeten matur nuwun.
0: Sami-sami. Terima kasih. So tresno budaya monggo Sugeng Enjang Maduk Gaduk.
14: Sugeng Enjang Maduk Gaduk.
0: Wih, sekarang dari yang empuk-empuk. Monggo Pak Raimbang. Alhamdulillah sehat. Terus pundi? Sami berarti ya, merata.
14: Nggih, wan Romo 7 ki wisata terus niku.
0: Iya.
14: Ini wisata kunjung nggon teman-teman wisata apa niku monitor terpe.
0: Iya to. Monggo nanti sarapan telur nggih. Sami-sami. Setunggal lagi sebelum kita ke WhatsApp nggih, Sugeng Enjang Maduk Gaduk.
15: Sugeng Enjang Maduk Gaduk. Sugeng bakar nggih.
0: Terima kasih. Mantun nuwun Pak Mujiono sampun mlebet.
15: Tiba-tiba berpeng gula Bali.
0: Ten pundi? Kok jatuh bangun?
15: kedang wong tuwa gitu kan.
0: Ku menelpon gitu ya.
15: Sugeng sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Pak Munjiro terus pundi Pak Wartos? Sehat nggih?
15: Wis seneng sing telur rebus niku.
0: Telur rebus.
15: Saget ditambel werni-werni kali anak kula niku.
0: Ngoten nggih? Sami-sami, terima kasih. Kalau tadi banyak yang jawabnya telur rebus atau telur dadar. Pak Said sukanya telur ceplok. Kemudian Kang Min, suka ngincing Bu Guru. Kang Min, kulo remennya telur ceplok mawon. Langsung dilengkapi sambal tapi terpisah. Waduh, ini bayangin nasi kucing sama telur ceplok. Ini Bu Guru jengdit. Bu Yayu sampun, Pak Sutano assalamualaikum jengdi. Jawabnya telur dadar. Pak Untoni Samigalo telur dadar. Cuaca masih redup. Wah ini kayaknya merata ya. Tapi enak ini kalau bahasa Inggrisnya gloomy-gloomy. Ngonton ini kok sugeng enjang matuk gaduk saking Pak Katirman Kaliurang. Menawi kulo paling remen telur dadar jengdi itu. Ha, Pak Katirman dari Kaliurang terima kasih sudah gabung. Biasanya di Kaliurang rame nih. Statusnya sih penting telur mateng kata Pak Ferry Gunung gitu nggih. Assalamualaikum jengdi. Mbak Anggun jawab pilih telur rebus aja. Pak Wiono mata sapi. Pak Frans telur rebus jengdi. Ini menu sarapan pagi sederhana tapi bermanfaat. Kemudian Pak Agus Baso telur mata sapi. Mbah Suro telur dadar tapi dicampuri sayuran. Pak Anton telur rebus mantep di maem. Bu Purwanti telur rebus. Bu Sarmiatun telur rebus. Pak Untung jawabannya telur dadar yang ada di Tamsis. Mbah Mus matuk gaduk jengdit. Mbah Mus dewek derek jawab telur dadar niku mawon jengdit. Salam sehat salam budaya. Guyu rasatuku matur nuwun. Terima kasih Sutresno Budaya. Nanti kita buka lagi untuk teleponnya. Kita ke lagu dulu. Monggo.

Ibu, karya Chairil Anwar. Pernah aku ditegur, katanya untuk kebaikan. Pernah aku dimarah, katanya untuk membaiki kelemahan. Pernah aku diminta membantu, katanya supaya aku pandai. Ibu, pernah aku merajuk, katanya aku manja. Pernah aku melawan, katanya aku degil. Pernah aku menangis, katanya aku lemah. Ibu, setiap kali aku tersilap, dia hukum aku dengan nasihat. Setiap kali aku kecewa, dia bangun di malam sepi lalu bermunajat. Setiap kali aku dalam kesakitan, dia obati aku dengan penawar dan semangat. Dan bila aku mencapai kejayaan, dia kata, bersyukurlah kepada Tuhan. Namun, tidak pernah aku lihat air mata dukamu mengalir di pipimu, begitu kuatnya dirimu. Ibu, aku sayang padamu. Tuhanku, aku bermohon kepadamu, sejahterakanlah dia selamanya.

Abang Empok pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Empok para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Empok bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Empok juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Empok, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Endang swasono injing program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Program RRI Ngelodi Budaya Jawi Suara Budaya Jogja setelah nubutnya beberapa waktu lalu terjadi kembali begitu nggih dengan maraknya kejahatan ataupun kenakalan tentunya dari yang sering kita sebut sebagai klitih. Nah, Polresta Sleman ini menghimbau untuk para orang tua kembali mengaktifkan dan mendukung gerakan orang tua memanggil atau gerakan ibu memanggil sebagai langkah preventif mencegah anak-anak dan remaja terlibat maupun menjadi korban kejahatan jalanan. Kasih Humas Polresta Sleman, Ibtu Argo Anggoro menjelaskan gerakan tersebut bertujuan memastikan keberadaan anak pada malam hingga dini hari, terutama pada rentang waktu pukul 22.00 waktu Indonesia Barat hingga 4.00 waktu Indonesia Barat. Pada jam tersebut diharapkan anak-anak ataupun remaja sudah berada di rumah dan untuk mengantisipasi hal-hal negatif yang terjadi. Menurutnya remaja yang masih berada di luar rumah pada jam tersebut berpotensi terpapar berbagai aktivitas negatif, mulai dari pergaulan bebas, kemudian minuman keras, balap liar hingga tindak kekerasan jalanan. Ibtu Argo menyebut keberhasilan program ini membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat terutama orang tua. Dan ia berharap orang tua dapat bekerja sama dengan kepolisian untuk menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Sleman. Lebih lanjut, Polresta Sleman juga terus meningkatkan kegiatan rutinnya ditingkatkan KRYD melalui patroli di titik-titik rawan di wilayahnya. Patroli difokuskan pada lokasi yang berpotensi terhadap balap liar, konsumsi minuman keras, penyalahgunaan narkoba hingga aksi klitih. Nah, hal inilah yang saat ini kembali digerakkan, yaitu adalah gerakan ibu memanggil untuk menyuarakan kembali bagaimana gerakan orang tua, gerakan ibu memanggil, sehingga pantauan-pantauan inilah anak-anak terpantau di mana di jam 10 hingga jam 4 gitu, jam 22 hingga jam 4 pagi anak-anak berada di rumah karena khawatirnya ketika di luar justru mendapatkan paparan-paparan yang negatif. Mengatakan sedasar budaya, kita lanjutkan kembali kagem panjenengan, ada olahan telur apa yang paling panjenengan sukai? Telur mata sapi, telur dadar atau telur rebus? Bu Esti di Kulon Progo, telur dadar. Kemudian ada Pak Yanto, telur mata sapi, tapi nanti motil pun. Bunda Ibu dia, telur rebus untuk jaga kesehatan, tanpa minyak dan original lebih aman bagi saya utamanya. Dan poro adi yuswo jengdit. Nggih. Pak Gading, telur dadar. Kemudian Mbah Lan, telur rebus. Kemudian ada Pak Tupar, monggo.
2: Sugeng injing Bu Guru.
1: Sugeng injing.
2: Jawab niki saking Kulon Progo niki, murid saking Kulon Progo niki.
1: Lepet nggih.
2: Jawaban kula nek kula nganu Bu Guru jengdit.
1: Apa?
2: Telur dadar dikei Lombok, Brambang.
1: Waduh.
2: Enak banget, Mbak.
1: Wah, itu langsung.
2: Nek nek mboten nggih disukani nika godhong Brambang sing dawa-dawa nika kalih Lombok. Pun ngentek-entek ki sego.
1: Pun
2: niku, Mbak.
1: Nggih, terima kasih.
2: Nek nggih camilan nggih. Misale lunga-lunga kula seneng telur rebus, ngoten niku mawon, Bu Guru Cengdit. Niki radio kula pun siap mengudara 24 jam tekan.
1: Terima kasih. Besok ya.
2: Nyanyi. Waalaikumsalam. Bu Guru, matur.
1: Sami-sami. Mbak Wakiran telur dadar, Puning Siwonosari telur dadar, Pak Kasiono telur rebus, Pak Tejo Harto Ngudi Mulyo telur dadar. Kemudian ada Abah Sarjiman telur dadar, Bu Warini Samanu.
3: Halo, Wilujeng Enjing, jeng di.
1: Wilujeng Enjing.
3: Nggih. Sugeng makaryo nggih.
1: Matur nuwun.
3: Salam sehat kagem keluarga. Mugi tansah pinaringan rahayu Wilujeng.
1: Amin.
3: Kula nderek matur bilih kula menika pilih telur rebus kemawon.
1: Telur rebus nggih.
3: Amargi pun mboten nate maem telur dadar. Matur nuwun.
1: Sami-sami, terima salam kasih.
3: Budaya.
1: Lestari budayaku.
3: Ugi salam sehat kagem sedaya pamidanget Pro 4.
1: Terima kasih. Sami-sami. Pak Supoyo.
4: Sugeng enjing matuk katuk, sugeng enjing jengdit.
1: Monggo.
4: Kesarasan wonten ing panjenengan lan tansah maringi rezeki cuaca ingkang dilar enjing menika menika radi mendung, Mbak. Jawaban kula menika tigan dadar mawon. Lepat nyuwun ngapunten, terus matur nuwun dene guyuk ratuku keplok ratombo sing baku seneng atine tetep semangat gues, Mbak.
1: Matur nuwun, pokoknya gues terus gitu nggih. Kemudian Mas Teo di Magelang telur dadar, Mbah Bejo telur sing asin, Pak Sunaryono telur rebus, Sugeng Injang Matuk Gatuk.
5: Sugeng Injang Matuk Gatuk, murid saking Berbah masuk.
1: Monggo Pak Mur, dari Berbah sudah masuk, merendung, mendung boten.
5: Boten mendung mah cerah yo.
1: Alhamdulillah, sudah cerah. Alhamdulillah sehat. Terus pundi Pak Warta, sehat nggih Pak Mur?
5: Nggih sehat. Nggih. Kabeh nderek Jawa.
1: Monggo.
5: Kula remen ingkang telur dadan ingkang dipun sukani napa niku? Irisan lombok brambang kalian napa niku kalih kados niku saking murid saking Ponorogo sinten?
1: Pak Tupar.
5: Oh nggih nggih.
1: Gitu.
5: Caket ngentek-ngentek sego.
1: Nggih.
5: Mawon dhisik matur nuwun.
1: Sami-sami, terima kasih. Salajengipun Sugeng Injang Matuk Gatuk.
6: Sugeng Injing Matuk Gatuk jeng ndi?
1: Sugeng Injing Matuk Gatuk.
6: Temlirit. Panis.
1: Panis.
6: Pagi-pagi sudah panis.
1: Pagi-pagi sudah panis. Yang penting hatinya jangan panis.
6: Rado.
1: Loh, kenapa? Kok panis?
6: Ya, karena kebanyakan merica.
1: Hati kok kebanyakan merica itu hati nganu napa sapi yang kemarin lagi dimasak nih itu. Gitu?
6: Kemarin nyate, Je.
1: Loh.
6: Iya.
1: Enu.
6: Iya, kan toh? Anak-anak sukanya sate. Jadi ini panasnya panas merica.
1: Ngoten.
6: Oke, ini terus manyate dereng.
1: Dereng.
6: Wah, ketinggalan zaman.
1: ada gitu malah. Oh, ketinggalan zaman. Ya mbok ya lah gak di empati. Waduh, kasihan ini lo jeng itu. Daripada bingung po yo tak kirim-kirimi yang udah mateng gitu lo, kok malah ketinggalan ya, zaman.
6: Nanti tak sampaikan situ lewat layangan yang melayang-layang di atas.
1: Layang kangen ngoten nggih. Nggih. Pun
6: jawabannya apa? Niku nek telur niku nek menggidar-dar tok niku kula mboten seneng to den.
1: Sukanya.
6: Nek kula campuri klopo parut.
1: Klopo parut.
6: Klopo parut terus dicampur dikasih cabe sama bawang keprai bawang. Oh, enaknya tidak mekakat.
1: Terus itu namanya ganti jadi kerak telur.
6: Iya, telur parut.
1: Aku terus warni-warni dicampur. Jengit langsung bayangin nih, ada tuh di rumah cari kelapa dulu.
6: Sampai rumah nyoba.
1: Lah tuh cari kelapanya dulu. Harus lapar. Tapi ya enggak apa-apa, namanya senengan ya. Nggih, berarti telur dadar ya.
6: Iya, nek telur dadar, nek telur anu godhog ya dicemplungke jangan brongkos.
1: Tuh toh, ada imbuhannya. Udah rebus pakai brongkos. Ada juga nanti brongkos payo pakai rawon, yo pakai warna gudeg, yo pakai wah warna-warni ngoten nggih.
6: Oh iya, pokoknya apa-apa masuk lah.
1: Ya. Pokoknya yang penting happy, nggih. Sami-sami, terima kasih Sugeng Enjang. Ya toh, telur dipakai ini jadi nanti kerak telur buah Gianti. Sugeng Enjang waduk gaduk.
5: Sugeng
1: Enjang.
5: Enjang.
1: Matuk
5: kula.
1: Kula sinten?
5: Panjenengan.
1: Kula sinten?
5: Absen.
1: Kula nuwun. Monggo, pokoknya sehat ya.
5: Ya, alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Monggo, Kang.
5: Nggih. Nah, kula nggih sing cepet niku telur ceplok niku.
1: Ceplok. ceplok. Ceplok nggih.
5: Ceplok.
1: Cih.
5: Nggih, ngoten nggih. Yang penting sehat.
1: Nggih.
5: Matur nuwun.
1: Sami-sami. Terima kasih. Monggo Sugeng Injang.
5: Monggo Sugeng Injang teng ndi?
1: Iya. Saking pundi ta niki?
5: Saking wetan iki.
1: Pak Puji, kok Pak Puji kiri sese to ya?
5: Nggih.
1: Nang ngantos pundi sehat nggih?
5: Alhamdulillah tengah sukenya teng ndi kula sehat, mugi-mugi teng ndi ta. Pancak sinaringan sakas laras nggih.
1: Amin. Jabaripun napa, Pak?
5: Kula namung ingkang simpel-simpel mawon
1: jajal.
5: Dadah. Lajeng direbus niku tok nek wonten

0: sugeng nginjang nih kacang cepat uang gih namun telur tepli
1: telur teplu ya sehat nih
0: tapi kalau itu ya kalau sok alternatif sendiri sendit
1: nopo
0: gih tak parut ke kelopo to cek nom untuk paringi mereco bawang uyah terus micin dikit terus sok paringi brambang goreng terus tak campur kelopo bunder-bunder goreng niku enak lagi
1: nggih ngoten nggih
0: niku telur napa niku telur wis pokoke campur kelopo ngoten mawon digoreng ngoten mawon nggih kula tak goreng ta sak niki selak ngelih
1: nggih Waalaikumsalam sebentar nggih kita pindah dulu nih ternyata WhatsApp-nya tak sekarang nanti ndak sedih yang di WhatsApp sudah WA ada Bu Mami telur rebus Bu Erni sebentar ada Bu Erni telur rebus Pak Supardiono dadar kemudian Pak Bambang Eko telur rebus atau telur bacem kemudian Bu Pipit sugeng enjang jawabannya telur batas sapi ada Pak Toyong luar telur dadar Bu Susmi gemar yang telur dadar Mas Guru Kadipiro lah telur rebus pastinya ngoten nggih bagaimana jawabannya jeng di telur rebus Pak Keli dimasak mau sih penting nih masak nganti mateng dados boten kroso amise mekaten kemudian Pak Eko jawabnya telur rebus Bu Eli sugeng enjang telur dadar dicampur daun bawang irisan bawang merah cabai wah enak saestu salah sengipun nonton
2: sugeng enjang Mbak Dita sugeng matuk gatuk sugeng sehat sugeng semangat Mbak Dita, niki kula Ibu Jumirah saking
1: Pandepi. Amin. Terima kasih Ibu
2: Jumirah. Wisma Usada bangun tepan. Kula badhe nderek jawab
1: monggo.
2: Mbak Dita. Nek kula remenipun telur mata sapi gitu lho, telur ceplok gitu lho Mbak Dita.
1: Nggih,
2: ngoten kemawon Mbak Dita. Matur suwun.
1: Sami-sami. Ada Bu Mugi jawabane telur mata sapi. Pak Joko Kadilobo tak milih telur dadar aja Bu Mugi telur mata sapi Pak Gaidang nggih dari oh dari Mbak Aidang luar Magelang hadir jawabnya telur rebus Pak Damaskus telur rebus Bu Salamah telur dadar pakai bawang merah goreng waduh enak banget nih kemudian Pak Suwardono telur dadar Bu Mulyasih telur rebus Bu Wigati di Wonosobo telur dadar ada Bu Naomi, monggo.
3: Berkah dalam sugeng enjang, sugeng matuk gaduk. Mbak Andita, ibu sukanya telur rebus itu lho, Mbak. Sama kentang rebus.
1: Nggih.
3: Untuk sangu pergi-pergi.
1: Terima kasih.
3: Makanan kalau malam itu sering lapar.
1: Oh ya, matur nuwun. Mbak Glendi, apa nih? Tuh hilang. Telur apa?
4: Niki telap jalan belon jawab menarik dulu telur niku ingat dulu lo kita sari mini ko campur ke dubla.
1: Oh nggih, terima kasih Mas Kelowo.
5: Juga salam sehat. Nek kulo telur sing paling kulo remen niku telur jajan larang alias gratis tertera nek wonge woh nika.
1: Oh ngoten nggih.
5: Telur kali ayam ning bare terus nyumbang.
1: Terima kasih. Rebus nggih berarti kan telur biasanya direbus. Mbak Cindy telur rebus, Mas Arif telur rebus. Kemudian ada dari Paet Jengdin 75 kali. Pak Bambang Sutarno masih belum bisa masuk kalau saya suka telur dadar. Pak Bambang baru 75 kali, silahkan digenapi nanti sampai 100. Tapi sebentar ya, ini belum dibuka lagi soalnya WhatsAppnya masih banyak. Jeng diselesaikan dulu. Pak Cayadi telur dadar mawon, Pak Sutresno ngerumang sani wis lansia trimo telur rebus. Pak Badan Imogiri telur dadar gulung jeng dit. Kemudian Pak Baro Tempel telur dadar. Burat mini telur dadar Kiwiro Gendeng salam sehat semua monitor penyiar tetap sehat amin dari Wiro Gendeng jawabnya telur rebus salam buat Mbah Noyo Ki Juwo Royon Dok Godo Yurati remen telur dadar ngoten nggih Mbak Popi telur dadar Putri Wahyu Diati remen telur rebus Bu Tuti Jogo Yuten Bu Tuti

0: Narti, sukanya telur rebus juga Umi Narti, maduk gaduk telur dadar. Kemudian Mas Pras, assalamualaikum Mas Pras Sake Tangerang. Halo, yang di Tangerang gimana ini kabarnya? Jawabnya telur pindang. Pak Siharjono telur crispy. Wah Eco nganggil lodeh nggih. Kang Derjo Bantul telur mata sapi. Pak Purwo Mbak Andita, Mbak Purwo Turki telur dadar. Bu Hartini Jengdit, jawabnya telur rebus. Kemudian sekedap pun tinggi. Oh Bu Imah,
1: assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Bu Imah kulon robot. Naik kulon remen telur dadar.
0: Telur dadar. Bu Nugroho.
2: Sugenginjang Jengdit.
0: Sugenginjang. Monggo.
2: Tadi dedek ngerekengaken ya Mbak.
0: Monggo.
2: Ini kan jawaban kulon ingkang telur dadar.
0: Telur dadar juga Mbak Suro.
3: Sugeng ijang matuk gatu.
0: Monggo.
3: Kulon Progo mlirok mondoen. Ya mendung ya panis jawaban ku. Ya telur dadar wae sing.
0: Telur dadar. Mami Satika
4: matuk gatuk cendek wong ayu. Mami Satika masuk. Salam kasih sayang dulu buat semua penyaris sehat pendengar.
0: Amin.
4: Lo tak perlu jawab niku kulo senengane ya telur dadar.
0: Telur dadar. Pak Untung Rahasia juga telur dadar. Satu lagi kalau yang mau telepon di 0274 54033 kagem penutup. Monggo yang mau masuk telepon, kalau enggak Bu Guru tutup. Terakhir bacakep nggih sugeng njang maruk gathuk monggo.
5: Monggo terakhir ya ora apa-apa.
0: Monggo Pak Yanto jawabipun.
5: Kulo pemakan segalanya iki
0: sing alias
5: apa doyan.
0: Lajeng jawabipun.
5: Apa-apa doyan.
0: Apa-apa doyan. Oke, terima kasih nggih.
5: Terima
0: kasih. Nggih, sedaya ternyata Pak Yanto menutup dinten menika. Kenapa Jengdit pertanyaannya kok ada pilihannya? Ternyata Sutisno Budoyo tadi kan sudah disampaikan bebas mau pilih telur mata sapi, telur dadar atau rebus. Tetapi yang mau Bu Guru sampaikan adalah kalau Bu Guru paling suka apa dari mata sapi, dadar, rebus, yang paling suka ini adalah suka telur dadar. Tapi ada artinya. Nah, bagi panjenengan tadi yang menjawab telur mata sapi, ternyata penggemar hidangan telur mata sapi ini digambarkan sebagai seseorang yang memiliki sifat yang istilahnya berjiwa senior begitu nggih. Orang-orang yang gemar melakukan perjalanan untuk berpetualangan, namun lebih memilih untuk menikmati liburan dengan membaca buku, kemudian lebih suka menyendiri begitu. Dan gak hanya itu, mereka yang gemar menyantap telur mata sapi juga ramah dan terbuka dengan semua orang, tidak peduli dengan orang yang baru dikenal. Kemudian kalau telur dadar, ini yang memiliki sifat yang menonjol, yaitu adalah sifat keibuan. Itu kayak kemampuannya untuk menenangkan seseorang dan lihai dalam menyatukan banyak orang, membuat mereka berperan sebagai ibu bagi teman-temannya. Ya kalau bapak berarti bapak gitu ya. Sayangnya kalau telur dadar ini punya sifat yang agak pasif dan membuat orang-orang mudah istilahnya tidak terlalu aktif, ngoten nggih. Kalau telur rebus, varian telur rebus ini bisa menjadi telur rebus hingga matang atau setengah matang. Nah, kalau untuk telur rebus yang matang, ini identik dengan seorang yang aktif, praktis begitu nggih. Kemudian perlu sesuatu yang mudah, jadi enggak repot untuk membuatnya. Jadi yang untuk telur rebus setengah matang ini diibaratkan sebagai seseorang yang memiliki ataupun memiliki kekuatan dan juga mempesona dengan sifatnya yang tegas namun tetap anggun. Kurang lebih seperti itu, karena mendapatkan informasi bahwa ternyata ketika kita menyukai makanan pun ada yang bisa digambarkan dari kepribadian. Tapi cocok napa mboten, mboten napa-napa, yang penting apa? Semua telur itu memiliki nutrisi, mau diolah menjadi telur dadar, telur rebus ataupun telur ceplok. Ngaten nggih? Bu Guru pamit rumiyin, sudah pukul 7. Waktunya Bu Guru pamit dari Madok Gado, yang penting sehat semuanya. Terima kasih, sampai jumpa di Madok Gado. Candaipun sugeng enjang. Matur nuwun.